0: Bantuan dari pemerintah. Ketegasan ini dijelaskannya karena bansos yang disalurkan pemerintah tersebut ditujukan sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80

0: miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di embarkasi Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di embarkasi Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi Jakarta Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang
7: berisi 5 liter. Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di embarkasi Jakarta-Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta-Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta-Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level $17,500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran $17,512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level $17,414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping yang menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata pagi ini. Dan seperti yang kita tahu bahwa sektor pertanian kini tidak lagi identik hanya dengan lahan luas dan cara-cara konvensional. Di tengah keterbatasan lahan, perubahan iklim hingga kebutuhan pangan yang terus meningkat, inovasi pertanian modern mulai dilirik sebagai solusi baru. Salah satunya dilakukan pemerintah Kabupaten Flores Timur yang berencana membangun 17 greenhouse di Larantuka untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat perkotaan. Lalu seberapa efektif konsep ini diterapkan di wilayah Flores Timur? Apakah pertanian modern seperti ini benar-benar bisa menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat? Untuk membahasnya kali ini, pendengar, pagi ini kita telah bersama di ujung telepon ada Bapak Yosef Sadi Openg selaku PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi, Bung.
0: Baik. Apa kabar, Pak? Sehat?
1: Sehat, puji Tuhan.
0: Alhamdulillah. Pak Yos, kita tahu bahwa Pemkab Flores Timur ini berencana membangun 17 greenhouse di Larantuka. Sebenarnya kebutuhan apa atau persoalan apa yang sedang ingin dijawab melalui program ini sendiri, Bapak?
1: Baik, terkait dengan rencana kegiatan pembangunan greenhouse di Flores Timur itu adalah sebuah langkah penerjemahan dari Dinas Teknis dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Flores Timur terhadap visi-misi pembangunan pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Pak Bupati Anton Dihen dan Bapak Ignas Kuran selaku Wakil Bupati, di mana dengan visi Flores Timur yang produktif, inovatif, menuju laut tanah Flores Timur yang maju, berdaya, dan berkelanjutan. Dari sisi itu, Dinas Pertanian melihat ada ruang yang mau dikembangkan. Jadi ini ada peluang. Peluang kebutuhan. Kebutuhan untuk menjawab. Satu, terkait dengan peluang pasar. Okay. Yang kedua, kebutuhan untuk menangani masalah pengangguran. Nah, dengan inovatif peralihan teknologi pertanian, sistem teknologi pertanian baru, kita berharap agar para penerima sasaran, khususnya kelompok tani, dia dapat meningkatkan kesejahteraannya melalui kegiatan budidaya pertanian, khususnya di horti. Di horti ya, ini khususnya untuk horti, di greenhouse yang kami rancang ini khusus untuk budidaya tanaman hortikultura.
0: Okay.
1: Khususnya sayur-sayuran.
0: Okay. Nah, Bapak,
1: kita berharap.
0: Boleh, Pak, silakan dilanjutkan.
1: Artinya kita membaca peluang, ada peluang pasar di sana.
0: Okay.
1: Yaitu apa? Peluang pasar dapur MBG.
0: Oh.
1: Untuk memenuhi kebutuhan MBG. Oh, dapur begini banyak. Apa yang harus kita lakukan? Oh, pemerintah lihat, oh ada satu metode di sana, usaha di sana, yaitu greenhouse. Menanam sayur, kita lihat kebutuhan MBG-nya sayur, maka itu yang kita lihat peluang itu.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau melihat kondisi Flores Timur saat ini, sebenarnya seberapa penting penguatan produksi sayur dan hortikultura lokal untuk ketahanan pangan masyarakat sendiri, Pak?
1: Baik. Seberapa penting? Saya berpikir sangat penting. Hortikultura itu mencakup budidaya sayur dan buah-buahan, obat-obatan. Dengan kegiatan ini, pembangunan greenhouse hidroponik diharapkan dia sebagai penyedia, juga sebagai penyuplai sumber pangan.
0: Okay.
1: Sumber pangan bagi masyarakat. Sumber pangan itu kan peningkatan ketahanan pangan.
0: Yep.
1: Kalau kebutuhan sayur, kemudian untuk gizi dan segala macam.
0: Nah, Bapak, pendengar cukup penasaran kenapa pemerintah Flores Timur dalam hal ini memilih konsep greenhouse, Pak. Kenapa bukan pola pertanian yang biasa selama ini sudah dilakukan masyarakat?
1: Kembali ya, kami punya misi pemerintah itu produktif inovatif.
0: Okay.
1: Ya? Bagaimana kita berinovasi? Mengajak masyarakat, khususnya petani, kita harus berinovasi. Mengalihkan sistem teknologi pertanian. Kita tidak bisa stagnan dengan konvensional.
0: Ya, benar.
1: Kita harus langkah maju. Greenhouse ini kan salah satu pengalihan teknologi. Dari yang kita tanam selama ini media tanah, pacul dan segala macam kita harus olah dulu, tapi hari ini kita mau mencoba mengajak petani, memberikan ada satu nilai baru di dalam sistem pertanian, yaitu dengan teknologi modern, yaitu greenhouse. Di greenhouse ini kan media tanam kan air, dalam rumah kaca. Nah, lebih mudah. Memang secara teknis mungkin ini baru. Tapi kita berupaya untuk meyakinkan petani bahwa kamu bisa.
0: Oke, nah Pak, menarik tadi Bapak menyebut kita meyakinkan petani bahwa kamu bisa. Nah, kira-kira apa keuntungan paling nyata dari greenhouse ini yang bisa langsung dirasakan petani maupun masyarakat, Pak?
1: Keuntungan paling nyata yang pertama, tadi saya katakan pasar tersedia. Iya. Begitu dia tanam, dia rawat baik, dia panen, dia tidak cari pasar lagi. Tinggal koneksi dengan MBG. Dan kami sudah melakukan koordinasi dengan dapur-dapur MBG. Bahkan mereka bersedia. Kami sampai list kebutuhan dari MBG itu sayur-sayur apa saja. Sehingga itu yang menjadi komoditi yang kami budidayakan di greenhouse. Okay. Supaya para petani yang kami berdayakan, dia tidak ragu lagi tuh. Ya, menekan keraguan petani, saya tanam lalu pasarkan di mana. Itu keuntungan. Nah, Bapak, sedangkan keuntungan secara teknis, secara teknisnya mudah dikontrol kalau greenhouse. Kita mampu untuk mengontrol hama, kebutuhan air dan segala macam. Lalu petani tidak butuh uang transport pergi kemana-mana. Dia dari dapurnya dia ke greenhouse, jalan kaki, nah mudah. Dan ada banyak hal yang ditekan soal biaya.
0: Nah, Bapak, selain biaya sendiri, apakah kondisi iklim yang terjadi di Flores saat ini justru menjadi salah satu alasan kenapa greenhouse ini kemudian dibutuhkan, Pak?
1: Kami tidak, benar juga dari iklim. Tetapi yang paling penting tadi itu, greenhouse dibangun untuk menjawab kebutuhan menangkap peluang.
0: Nah, Bapak, siapakah nanti yang diprioritaskan dalam pengelolaan greenhouse ini, Pak? Apakah kelompok tani, ibu rumah tangga mungkin, generasi muda, atau ada komunitas tertentu, Pak?
1: Kalau untuk sasaran ya, orang kami di Dinas Pertanian itu, sasaran kami dalam kegiatan, pelaksanaan program kegiatan adalah kelompok tani. Apakah itu kelompok tani milenial, kelompok wanita tani, atau kelompok petani umumnya? Jadi sasaran kami itu adalah para kelompok tani, baik muda maupun tua, baik perempuan maupun laki-laki. Itu yang kami berdayakan semua. Dan untuk greenhouse ini, mohon izin, kami pada tahun ini juga masukkan PKK sebagai sasaran kami. Orang tani, kelompok tani kan mereka bukan. PKK adalah salah satu wadah. Tetapi kami mau mendapatkan dengan PKK kabupaten terlibat ini, dia menjadi media pembelajaran bagi PKK, bagi tingkat kecamatan, desa. Siapa tahu dengan belajar itu lalu bangun minat PKK-PKK yang di bawah.
0: Nah, Bapak, dalam pelaksanaan nanti, tantangan terbesar apa yang Bapak lihat ada di aspek apa, maksud kami, Pak? Apakah pembiayaan, perawatan, pendampingan, atau kesiapan SDM sendiri?
1: Baik, masalah tantangan ini tentunya yang pertama bahwa kita tahu ya, greenhouse ini dia bukan hal sangat baru, tetapi karena baru dilaksanakan, baru diterapkan. Jadi mungkin orang termasuk kelompok juga dia ragu. Jadi masalah pertama adalah mungkin hal teknis, masih awam kan? Tetapi bagi kami hal teknis itu bisa diatasi. Kenapa? Karena kami punya tenaga, penyuluh pendamping. Selain kami melibatkan penyuluh pendamping sebagai orang lapangan teknis, juga kami akan bangun komunikasi dengan orang atau lembaga-lembaga yang selama ini kami tahu dia sudah punya pengalaman. Kita ajak kerjasama dia menjadi pendamping supaya apa, program greenhouse, kegiatan greenhouse ini dia berjalan secara baik dan keuntungan yang kita mau dapat pun kita bisa peroleh walaupun secara bertahap.
0: Nah, Bapak, supaya program ini tidak berhenti sebagai proyek pemerintah semata, langkah apa yang sudah disiapkan agar greenhouse ini bisa berkelanjutan dan benar-benar nantinya dimiliki masyarakat, Pak?
1: Baik, Pak. Harapan besar kami, kami tidak mau di benak para petani atau cara berpikir petani bahwa oh ini hanya program periode tahunan. Begitu program selesai lepas, itu yang kami tidak mau. Maka sejak awal kami sudah bangun komitmen memberikan pemahaman kepada petani bahwa jangan hanya sekali, tapi kan berkelanjutan. Lalu untuk berkelanjutan ini tentunya ada strategi dari pemerintah. Apa yang harus kami lakukan? Pertama adalah pendampingan. Pendampingan baik secara teknis, kemudian pendampingan dalam hal manajer kelembagaannya, itu harus kita dampingi. Dampingi itu tidak dalam ruangan. Tentang apa, masalahnya apa, bagaimana sayurnya, baik atau tidak. Nah, itu hal-hal seperti itu harus kita bangun. Nah, supaya petani merasa bahwa, oh betul, ini sangat penting, saya harus lanjutkan untuk saya. Bukan untuk orang lain, bukan untuk pemerintah. Sehingga dia membangun dirinya bahwa ternyata usaha ini sangat penting dan harus saya lakukan terus, walaupun tidak dalam satu kali 50 juta tapi 1.000-2.000 juta sudah bisa dapat rasakan. Itu harus kita bangun.
0: Nah, Bapak mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan Bapak kepada masyarakat Flores Timur, khususnya anak muda, agar mulai melihat pertanian modern ini sebagai peluang masa depan yang menjanjikan? Silakan Bapak.
1: Baik, sebagai pemerintah terkhusus di sektor pertanian, saya menyampaikan kepada para petani terkhusus anak-anak muda, jangan melihat bahwa atau berpikir bahwa saya harus jadi PNS, saya harus jadi polisi tentara, saya harus jadi pegawai bank. Tapi mari kita lihat ada peluang besar di sana di sektor pertanian, yaitu berkebun, bertani. Dengan bertani yang baik, yang cerdas, selalu mengikuti perkembangan, pasti di sana ada kehidupan, ada pendapatan yang bisa menjanjikan buat kita. Yang paling penting adalah kan kehidupan yang layak bagi kita. Dengan bercocok tanam secara baik, secara dan penuh semangat, dan jangan lupa untuk berdoa.
0: Baik, terima kasih Pak Yos sudah meluangkan waktunya bersama kami di Florata pagi ini Pak. Sukses terus untuk programnya dan hati-hati di jalan. Semoga sampai di Flores Timur dengan selamat Pak.
1: Selamat pagi, terima kasih buat RRI ND atas kerjasama dalam komunikasi interaktif. Kiranya kami mengharapkan apa yang kami berikan sedikit ini dia bisa membuka wawasan terkhusus para petani, terutama petani-petani di Flores Timur. Terkhusus lagi bagi calon-calon penerima manfaat greenhouse, lihatlah bahwa ini adalah peluang. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat bertugas Pak. Nah baik pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini tentang pengembangan greenhouse sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kita berharap inovasi pertanian modern seperti ini tidak hanya menjadi program pemerintah semata, tetapi juga mampu mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk mulai melihat sektor pertanian sebagai bidang yang produktif, modern, dan menjanjikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRIND, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan terkini terkait dengan persiapan talk show keindonesiaan dari SMK Yosudarso Ende yang akan disampaikan oleh reporter kami, Ferry So. Selamat pagi Rekan Ferry.
1: Iya, selamat pagi Rian.
0: Siap, silakan laporannya.
1: Baik pendengar program 1 dimanapun Anda berada, senang sekali pagi hari ini kami melaporkan langsung ya dari SMK Yos ND yang memang saat ini lagi persiapan ya talk show keindonesiaan yang memang digelar di SMK Yos ini. Nanti pendengar Anda bisa mengikuti secara langsung ini pada pukul 10 ya hingga pukul 11 nanti, dan memang saat ini lagi persiapan dan memang ada 3 narasumber yang akan kami hadirkan dalam talk show keindonesiaan hari ini, yaitu kepala sekolah SMK Yos sendiri, kemudian pelajar prestasi dan juga ketua BEM STPM ND. Nah, bagaimana persiapan dan juga pentingnya kegiatan ini, saya saat ini sudah bersama pengarah acara ya, Ibu Lingkara yang menyampaikan sedikit ya. Ini memang beberapa kali RRI ND sudah melaksanakan kegiatan talk show ke Indonesia nih, dan saat ini akan dilaksanakan lagi di SMK Yos. Nah, Leni, nah sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada pendengar, lebih khususnya pelajar ya, anak-anak muda kita dengan talk show yang sering dilaksanakan oleh RRI ND?
2: Baik, Pak Ferry dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Jadi RRI ini memang sejak tahun 2026 ini, dari awal sampai dengan saat ini, bahkan sampai di akhir tahun 2026 ini akan menyelenggarakan, rutin menyelenggarakan talk show keindonesiaan. Kenapa ini penting sekali untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat kita, terutama kepada pelajar, karena memang lebih banyak fokusnya ke sekolah-sekolah ya kita menyelenggarakan kegiatan semacam ini. Apalagi saat ini dengan era digitalisasi, ini tentu saja mudah sekali mempengaruhi siswa-siswi kita dan juga tergerus nilai-nilai keindonesiaan di kehidupan sehari-hari, kemudian dan juga di sekolah begitu ya Pak Ferry ya, dan juga pendengar RRI. Sehingga RRI sebagai media publik punya tugas dan juga tanggung jawab untuk mengedukasi, untuk mengingatkan begitu ya kepada pendengar dan juga masyarakat kita bahwa pentingnya kita menjaga toleransi, kemudian nilai-nilai keindonesiaan, kebersamaan, saling menghargai. Apalagi saat ini banyak sekali kita melihat ya, banyak sekali pertikaian antar pelajar, kemudian bullying. Nah, ini juga sering kita angkat di sekolah-sekolah ketika kita mengadakan talk show keindonesiaan. Seperti itu sih Pak Ferry, harapan dari kita.
1: Jadi di sini nasional bukannya sekedar kata ya Leli ya. Tapi memang ini apakah memang talk show seperti akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026 ini?
2: Iya, betul sekali Pak Ferry. Ini sudah diagendakan bahwa sepanjang tahun 2026 ini RRI ND akan menyelenggarakan talk show ke Indonesia.
1: Oke, selama ini kan hanya dalam Kabupaten ND ini. Bagaimana ke depan nih? Kan sekolah-sekolah ada juga yang di luar Kabupaten ND ini. Bagaimana, ada rencana untuk misalnya ada di Kabupaten Nagekeo atau Sika atau kabupaten lain, sehingga pendengar-pendengar kita juga nih senang nih RRI bisa masuk nih ke sekolah-sekolah yang ada di kabupaten lain nih.
2: Boleh dilangi oleh RRI ya. Kita juga berharap seperti itu, bahwa tidak hanya di ND saja yang menjadi fokus kita, karena coverage areanya RRI ND itu Flores dan juga Gembata ya. Jadi kita berharap banyak sekolah-sekolah ketika mendengarkan program ini ingin agar RRI mengunjungi sekolah-sekolah dan menyelenggarakan talk show seperti ini. Kami sangat welcome dan kami sangat siap untuk turun ke lokasi-lokasi ya. Dan rencananya memang ya, kalau misalnya ya berkenan pihak-pihak sekolah yang kami hubungi untuk kami datangi, maka RRI akan go to ini ya, go to school dan juga luar Kabupaten ND. Jadi untuk sekolah-sekolah yang mungkin Bapak Ibu guru atau masyarakatnya yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan Ros ini pagi ini, mungkin bisa langsung menghubungi RRI ND begitu.
1: Baik, ini informasi menarik ya untuk sekolah-sekolah di luar sana ya, yang ada di luar mungkin Kabupaten ND yang ingin ya RRI hadir ya dengan acara talk show Indonesia. Dan memang tadi disampaikan bahwa sepanjang tahun ini akan ada talk show seperti ini ya, menggugah semangat generasi muda untuk tidak hilang ya nilai nasionalismenya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu kan memang persiapan, sedikit persiapan dan juga penyampaian informasi seputar talk show Indonesia langsung dari SMK Yos. Dan sekali lagi untuk pendengar Pro 1 kemanapun Anda berada, tepat pukul 10 ya hingga pukul 11 nanti ya, ada talk show Indonesia langsung dari SMK Yos. Okay. Dan di Pro 2 ya. Maaf ya, ini secara langsungnya di Pro 2. Jadi Anda bisa ikuti karena langsungnya pukul 10 hingga pukul 11. Demikian rekan Dian yang bisa kami sampaikan dari SMK IOS ND.
0: Baik, rekan Ferry, mungkin bisa disampaikan bagaimana kondisi cuaca di sekitar lokasi talk show ini nih. Bisa digambarkan mungkin?
1: Iya, memang Rian saat ini sedikit mendung ya. Mudah-mudahan tidak turun hujan ya. Sehingga pelaksanaan kegiatan kita sebentar itu bisa lancar, aman ya. Amin. Tanpa diganggu apapun ya. Dan kita doa bersama sehingga talk show kita hari ini bisa berjalan lancar, Rian.
0: Amin. Terima kasih rekan Ferry atas laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas.
1: Thank you.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa baru kemarin ya aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur kembali menjadi perhatian setelah PVMBG resmi menaikkan statusnya dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Nah, kenaikan ini didasarkan pada peningkatan aktivitas kegempaan dan dinamika magma di dalam gunung api. Lalu seperti apa kondisi terkini, seberapa besar potensi bahayanya, dan apa yang perlu dilakukan masyarakat agar tetap aman namun tidak panik? Pagi ini sudah bersama kami di ujung telepon ada Kepala Balai PVMBG wilayah NTT sampai NTB, ada Bapak Arios Gilraja. Selamat pagi, Abang Arios.
1: Selamat pagi, Adik Rian.
0: Baik, Abang, dari jam 1 kemarin siang ya, kemarin status Lewotobi ini resmi naik ke siaga nih. Mungkin bisa diceritakan ke pendengar perubahan apa yang diamati oleh teman-teman di lapangan sehingga statusnya harus dinaikkan?
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Info. Kita bertemu lagi Info memberikan informasi terkait perkembangan kondisi geologi di wilayah kita. Untuk khususnya Gunung Lewotobi laki-laki, benar sekali kemarin Badan Geologi baru saja menaikkan status Gunung Api Lewotobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Jadi kita tidak bukan hal baru buat Lewotobi. Sejak naik level 4 di 1 Januari itu sering fluktuatif perkembangan aktivitas. Bahkan di akhir 2025 kemarin hampir sebulan sekali naik turun status itu ya Adik Rian. Itu karena apa? Karena aktivitas vulkaniknya cukup fluktuatif. Terakhir di 9 Januari 2026 turun level 3 dan 20 Februari dalam sebulan turun ke level 2 itu karena apa? Karena erupsi terakhir di 18 Oktober 2025. Kemudian selama 5 bulan sampai dengan hampir 4 bulan lebih sampai dengan Maret itu tidak ada erupsi. Kita pikir sudah aman karena tidak ada erupsi kan hampir 4 bulan. Ternyata tekanan akibat magma yang akumulasi itu belum dilepaskan. Karena sejak November sampai Januari itu kita naik turun status karena memang ada peningkatan kegempaan yang menunjukkan adanya supply. Tapi ternyata di bulan Maret kemarin baru ada erupsi lagi setelah 4 bulan dia beristirahat. Itu 3 Maret erupsinya. Tapi saat awal Maret itu kan memang skalanya masih kecil. Itu di awal April mulai erupsi lagi. Sampai pertengahan itu hampir 14 kali malah erupsi. Dan di akhir April itu mulai kolong sudah lebih tinggi sampai dengan yang tertinggi itu 1800. Untuk di Mei, awal Mei ini
0: Halo Bang, ya bisa dilanjutkan?
1: Ya, saya lanjutkan, kita lanjut ke awal Mei ya. Itu kembali ada supply magma yang cukup kuat. Memang terakhir beberapa hari ini kita lihat contohnya gempa vulkan dalam yang pengamat itu kita menginterpretasi itu ada supply itu agak turun, tapi kegempaan permukaan masih tinggi. Artinya apa? Aktivitas di zona dangkal itu masih aktif. Artinya tekanan dari dalam sudah merubah respon untuk aktivitas di permukaan. Kegempaan tektonik, mungkin kita dengar kemarin ada gempa tektonik di Lembata, kemudian di Sumba. Untuk periode ini dia tidak

0: 12 Mei kemarin, Badan Geologi kembali menaikkan jadi level 3. Jangan sampai ada yang bertanya, oh kanik dalam menurun, kenapa ditingkatkan? Karena indikator kita bukan hanya kegempaan saja, ada deformasi juga.
1: Oke, Abang, ini mungkin agak teknis sebenarnya penyampaian tadi, proses pengisian magma ya, seperti yang dikatakan di laporan. Nah, kalau kita pakai bahasa sehari-hari sendiri, apakah ini artinya gunung bersiap meletus dalam waktu dekat atau seperti apa, Bang?
0: Kalau pengisian magma itu namanya vulkanik dalam. Itu kalau di data dari pengamat yang kita biasa baca di laporan, itu vulkanik dalam. Itu artinya magma dari mantel itu bergerak naik ke sistem gunung api. Jadi ketika dia bergerak naik ke sistem gunung api itu dia akan menembus batuan sehingga ada retakan batuan karena ditembus sehingga menimbulkan getaran. Jadi vulkanik dalam ini itu di kedalaman 2-30 km. Kalau yang di atas itu namanya vulkanik dangkal. Untuk saat ini kita belum lihat, belum terekam vulkanik dangkal, masih vulkanik dalam. Sehingga kalau kita nyampaikan bahwa supply bukan berarti dia langsung eksplosi, tidak. Tidak ada gempa-gempa lain yang menunjukkan bahwa ini dia sudah bergerak. Sehingga data yang kami terima awal Mei bahwa ada kembang kempis gunung, artinya dia mulai bergerak nih. Supply terus berjalan, mah bergerak naik. Seperti itu.
1: Oke, nah Abang, data cuaca beberapa hari terakhir ini seperti di wilayah Wulanggitang sendiri ini masih sering terjadi hujan turun dengan intensitas sedang nih. Nah, di laporan sendiri ada peringatan soal banjir lahar. Warga di pinggir sungai harus waspada dengan tanda-tanda seperti apa, Abang, kira-kira supaya tidak terjebak?
0: Ya, kalau untuk informasi tentang banjir lahar, itu kami dari pos PGA Lewatu Bilaki-Laki itu sering menginformasikan. Karena kadang-kadang ada teriakan mendengar wilayah di kaki gunung tidak mengalami hujan, tapi di puncak terjadi hujan. Sehingga masyarakat kami sering pesan kalau ada gemuruh di arah gunung, padahal di daerah kita ini tidak ada hujan, itu mungkin hujan di puncak. Kemudian kalau di mungkin debit airnya bertambah, ada bau belerang, getaran hal itu ciri. Sehingga kami sering mengingat ke masyarakat, jangan melewati jalur-jalur yang menjadi aliran air banjir lahar dan menjauh dari alur-alur sungai. Kan rata-rata di sana itu alur sungai itu kering, sungai kering itu hanya kalau hujan baru ada aliran air bersama dengan material abu vulkanik itu sehingga menimbulkan banjir lahar tadi.
1: Oke, nah kalau kita bicara radius 5 km sendiri, ini kan cukup luas dan menyentuh banyak aktivitas warga. Untuk saudara-saudara kita di Boru, Hokeng sampai di Duli Pali sendiri, apa aktivitas yang paling dilarang untuk dilakukan di zona ini sekarang, Abang? Halo?
0: Halo?
1: Ya, Abang, kita bicara soal radius 5 km ini kan cukup luas dan menyentuh banyak aktivitas warga. Kalau melihat saudara-saudara kita di Boru, Hokeng sampai di Duli Pali sendiri, apakah aktivitas yang paling dilarang yang dilakukan di zona ini sekarang, Abang?
0: Oke, baik. Untuk radius yang kami berikan, dilarang beraktivitas 5 km di laporan kenaikan status kemarin itu, larangan utamanya adalah pengosongan zona dari segala aktivitas manusia. Itu yang kami harapkan. Jadi yang paling tidak boleh itu tidak, jangan menginap aktivitas di gunung, di bantaran sungai juga kurangi, apalagi pendakiannya di Kriang. Karena kemarin kita ada kasus di Dukono itu, padahal kita sudah diberikan status dan larangan aktivitas, tapi ada yang nekat mendaki. Jadi untuk pendaki tolong ikuti himbauan dari pemerintah agar tidak beraktivitas di radius 5 kilo. Bukan hanya untuk lewat tobi laki-laki, kalau bisa untuk lewat tobi perempuan pun jangan, karena itu berdampingan dan dalam satu tubuh. Ya, seperti itu.
1: Nah, Abang, biasanya kalau lewat tobi ini aktif, abu vulkaniknya kan sampai mengganggu penerbangan dan juga pernapasan warga nih. Nah, sejauh ini apakah abu vulkaniknya mungkin sudah mulai teramati keluar dari kawah, dan seberapa penting warga mulai stok masker lagi nih?
0: Ya, Adik Rian, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, setelah dia

0: saat erupsi 4 bulan lebih, itu 3 Maret kemarin kan dia kembali erupsi lagi berupa abis vulkanik. Jadi kalau untuk warga sekitar Lewat Tobi, ya jangan tunggu erupsi dulu, siap aja di rumah, karena kita tidak tahu bisa kapan saja terjadi erupsi. Hanya sekarang kita naikkan status agar kita tetap siaga. Biasanya diawali dengan erupsi berupa keluarnya vulkanik, kemudian magmatik, itu mulai, itu merupakan proses erupsi gunung api itu sendiri.
1: Oke. Nah, Bang, jika katakanlah kondisi tiba-tiba berubah cepat atau darurat, jalur komunikasi mana yang paling valid untuk diikuti warga agar mereka ini tidak termakan informasi yang salah? Karena sekarang di, kita tahu sendiri, grup-grup WA sekarang banyak informasi yang salah nih.
0: Ya, betul sekali. Rata-rata gunung api di NTT Nusa Tenggara ini banyak yang orang yang pingin FYP, enggak berita yang bikin wah, tapi sebenarnya tidak sesuai. Intinya masyarakat dan pemerhati gunung api melihat informasi resmi dari badan geologi, kami dari pos gunung api. Kalau mau informasi jelas, ada pos terdekat di gunung, silahkan ke sana, kami terbuka 24 jam untuk menerima. Jadi ketika akses internet semua putus, ya kita manual, kita langsung menyampaikan kepala desa, dan biasanya desa di Lewat Tobi khusus itu ada pengumuman di desa berupa toa. Dulu kemarin di Prolera, sekarang ada sirene, itu bantuan dari Wakapolri. Itu juga kita jadikan alat apabila akses informasi kita terputus akibat jaringan internet. Seperti itu.
1: Oke, nah Abang, terakhir sebelum kita akhiri dialog ini, apa pesan untuk seluruh warga Flores agar tetap bisa beraktivitas dengan tenang, tidak panik, dan tetap siaga mengikuti arahan petugas? Silakan Abang.
0: Ya, kita tetap tenang, jangan panik berlebihan, karena lewat ini bukan saat ini ada, kita sudah alami beberapa, sudah 2-3 tahun sebelum. Tolong percaya informasi yang resmi dari badan geologi, jangan percaya hoax. Saja mungkin, dan tetap waspada.
1: Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Abang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI pagi ini, Abang.
0: Siap, terima kasih banyak. Baik. Salam mitigasi, salam sehat selalu.
1: Baik, selamat pagi Abang, selamat beraktivitas.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Nah, pendengar, demikian perbincangan kita pagi ini terkait peningkatan status aktivitas Gunung Lewat Tobi laki-laki. Dan dari perbincangan tadi kita memahami bahwa peningkatan status gunung api bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi sebagai bentuk peringatan dini agar masyarakat lebih waspada dan mengikuti arahan resmi dari petugas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius bahaya yang telah ditetapkan, mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan deras, serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi di media sosial maupun di grup percakapan. Dan pendengar, kesiapsiagaan menjadi kunci penting dalam menghadapi bencana alam. Tetap tenang, terus mengikuti perkembangan informasi resmi dari PVMBG, pemerintah daerah, BPBD maupun media-media. Dalam hal ini RRI ND sebagai media informasi publik yang akan terus menyampaikan perkembangan terkini untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND pendengar, karena saat lagi kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekitar Anda
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores Pak.
1: Nah, ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten Indi yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya. Itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Indi sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak Indi. Dan memang ternyata ditemukan ada penyelewengan oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab nih Mas.
0: Halo RRI, hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati, RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lobo Mora. Ayo masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Kali ini kita berjumpa di program Halo RRI. Seperti biasa, Halo RRI ini hadir di setiap hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda, pendengar kami di kota ND maupun dimanapun berada, untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami 0821-3878-8786. Bagi Anda yang memiliki keluhan terkait dengan pelayanan publik, kebijakan sosial, atau hal-hal yang terjadi di sekitar lingkungan Anda yang mungkin mempengaruhi kenyamanan dan itu berkaitan erat dengan pembangunan daerah ataupun hal-hal yang bersinggungan dengan tupoksi dinas-dinas terkait yang ada di kabupaten Anda bertempat tinggal, silakan Anda bisa hubungi kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan bagi Anda, kami ulangi sekali lagi, yang mungkin tidak ingin bercengkrama bersama kami di udara, silakan kirimkan pesan teks maupun voice note Anda di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Sembari menunggu partisipasi Anda pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah lagu tentang kita Indonesia yang dipopulerkan oleh Ishak Radio Star Kupang. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di program Halo RRI edisi Rabu 13 Mei 2026 dan sudah masuk salah satu dari pendengar kami melalui live chat. Maksud kami melalui chat pesan teks di WhatsApp kami, ada dari Yuniarti datang dengan satu keluhan. Yuniarti ini untuk diketahui bersama merupakan pengguna jalan yang melewati ruas jalan Durian. Nah, keluhan yang disampaikan kepada dinas terkait agar memperhatikan persoalan sampah yang sangat mengganggu aktivitas masyarakat di ruas jalan Durian, di mana akibat hujan lebat semalam, sampah dalam jumlah besar banyak meluber ke badan jalan sehingga sangat mengganggu pemandangan dan aktivitas pengguna jalan, dan akibat tersumbatnya saluran air di saluran utama di lokasi tersebut. Dan keluhan ini juga disertakan bukti beberapa video yang sudah diterima tim Halo RRI hari ini. Ada juga satu voice note dari Helena yang merupakan pengguna jalan, dan saya ajak Anda pendengar untuk bersama-sama mendengarkan keluhan yang disampaikan terkait dengan isu sampah ini, pendengar.
1: Ini dengan saya, Helen, pengguna jalan. Keluhan kami terkait sampah yang meluber ke badan jalan, khususnya di jalan Durian bawah. Jadi itu sangat mengganggu pemandangan, sangat mengganggu juga para pengguna jalan. Jadi setiap kali hujan, sampah-sampah itu selalu berserakan di atas badan jalan. Baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Yang lebih parah lagi itu bahkan batang-batang pisang, ada kayu-kayu juga itu ikut meluap berserakan di atas badan jalan. Jadi kami minta kepada pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, tolong kami minta dengan sangat untuk memperhatikan persoalan, karena masalah ini sudah sering-sering berulang. Dan pokoknya setiap kali hujan selalu terjadi berserakan sampah-sampah di atas badan jalan. Jadi terima kasih, semoga direspon.
0: Nah, baik pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana keluhan dari Helen, seorang pengguna jalan yang sempat melewati jalan Durian dan menemukan masalah yang sama yang terjadi di jalan Durian ini terkait dengan sampah yang begitu banyak yang meluber ke ruas jalan Durian akibat hujan lebat semalam, dan sampah ini bisa dibilang sudah terjadi berulang kali. Dan seperti biasa, seperti janji kami bahwa program Halo RRI ini selalu menghadirkan solusi dan klarifikasi dari dinas-dinas terkait yang berkaitan dengan isu atau keluhan yang disampaikan oleh pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Untuk itu, kami harap Anda untuk tetap bersabar, di mana tim kami akan terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, untuk menjawab dua keluhan yang masuk kepada program Halo RRI pagi hari ini, di mana keluhan pertama terkait dengan pengguna jalan atas nama Yuniarti yang menyampaikan bahwa sampah sudah meluber ke jalan di sekitar ruas jalan Durian. Dan keluhan yang sama juga disampaikan saudara Helen seperti yang kita dengarkan melalui voice note tadi, dengan masalah yang sama, yakni sampah di sekitar jalan Durian yang hampir mengganggu jalannya lalu lintas di sekitar jalan Durian. Dan kalau kita bisa lihat di video ini yang dikirimkan oleh Yuniarti, seorang pengguna jalan, bahwa ini kejadiannya tepat kalau kita dari atas jalan Durian ini sebelum kantor KPU ya, sebelah kanan, dan kalau dari bawah setelah kantor KPU. Dan kami ajak Anda pendengar untuk tetap bersama kami, karena sesaat lagi kami akan mengajak narasumber kami, yakni Bapak Kepala Dinas DLH, untuk bisa bergabung bersama kami dan menjawab dua keluhan yang masuk ke program Halo RRI siang hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan seperti yang sudah kami janjikan pendengar bahwa setiap keluhan yang masuk ke program Halo RRI akan kami teruskan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah tersebut untuk diminta klarifikasi maupun tanggapan tentang bagaimana penanganan lebih lanjut terkait isu yang disampaikan oleh pendengar. Dan kami terus mencoba untuk menghubungi dalam hal ini ya, ada Bapak Kanesius C selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende untuk menjawab persoalan atau isu yang disampaikan oleh pendengar kita tadi terkait dengan sampah yang meluber ke badan jalan di sekitaran Jalan Durian Ende akibat curah hujan yang terjadi semalam di kota Ende. Dan kami masih terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami, Pak Kanise, dan beliau mungkin lagi sibuk atau ada kegiatan sehingga belum bisa mengangkat telepon kami. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami untuk menjawab apa yang menjadi tupoksi mereka, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, berkaitan dengan informasi atau keluhan yang tadi sudah sempat disampaikan oleh Yuniarti dan juga Helen melalui WhatsApp kami terkait dengan isu sampah yang meluber ke badan jalan di sekitaran Jalan Durian Ende. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekedar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati, RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif. Setiap hari, bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa setiap keluhan atau isu apapun yang disampaikan oleh pendengar kami yang masuk bersama kami di program Halo RRI ini akan kami teruskan ke dinas-dinas terkait dalam hal ini untuk edisi hari Rabu 2026. Hari Rabu 13 Mei maksud kami 2026, keluhan terkait dengan sampah yang akibat hujan deras tadi malam ya yang melanda Kota Ende akhirnya meluap sehingga meluber ke badan jalan di sekitaran kawasan Durian, lebih tepatnya Durian Bawah. Dan isu ini sudah disampaikan tadi oleh dua pendengar kita yakni Kakak Yuniarti dan juga Kakak Helen yang menyampaikan melalui pesan teks maupun voice note. Dan tim kami terus mencoba untuk menghubungi Bapak Kanisi Use selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan isu tersebut. Dan hingga sekarang kami belum mendapat jawaban, entah itu melalui pesan teks yang kami kirimkan kepada narasumber kami maupun panggilan telepon yang coba kami lakukan untuk bisa terhubung dengan Bapak Kanisi Use selaku pihak yang memang berkaitan dengan isu yang disampaikan oleh pendengar kita tadi, baik dari Kakak Yuniarti maupun Kakak Helen melalui voice note. Dan pendengar, untuk Anda juga yang mungkin memiliki keluhan yang sama ataupun keluhan lain, entah itu terkait sampah maupun isu-isu atau keluhan lain yang menyangkut dengan pelayanan publik, kebijakan sosial atau apapun yang terjadi di sekitaran Anda, dimanapun Anda berada, silakan Anda bisa hubungi kami di nomor 0821-4451-1957. Anda juga bisa kirimkan pesan teks maupun voice note di line WhatsApp kami, tentunya di 0821-3878-8786. Dan kebersamaan kita masih tersisa 11 menitan lagi pendengar. Kami terus mencoba untuk menghubungi narasumber kami karena memang isu ini memang terjadi terus berulang ya, apalagi di musim-musim penghujan seperti sekarang di mana hujan semakin deras dan mengakibatkan sampah-sampah yang dibuang di sekitaran jalur GOT ini bisa berhamburan ke badan jalan sehingga mengganggu kenyamanan kita berkendara di jalan sendiri. Terutama hari ini isunya terjadi di sekitar kawasan Jalan Durian, lebih tepatnya Durian Bawah. Jadi kami ajak Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

hanya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten ND. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten ND, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia ND. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga.

Lawa ite manggerai atau do, ite atau manggerai asih gak susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, ho ga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS kesehatan. Auto debit ho, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening dite, atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asih ga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran IT bisa terbayar rutin. Temangat repot, temangat tunggakan kolega. Maiga, ite pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan. Iklan ini

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo RRI hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan kami sudah berupaya untuk menghubungi Bapak Kanesiuse ataupun perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan guna klarifikasi maupun memberikan tindakan lanjutan terkait dengan isu atau keluhan yang sudah disampaikan dua pendengar kita tadi, yakni Mbak Yuniarti dan juga Helen, yang menyampaikan bagaimana isu terkait sampah yang meluber ke badan jalan di sekitar kawasan Jalan Durian Ende dan hingga saat ini belum mendapat respons positif dari dinas terkait. Tapi tidak masalah pendengar, karena isu ini akan coba kami angkat lagi pada hari Jumat nanti, lebih tepatnya di program Halo RRI edisi Jumat tanggal 15 Mei 2026. Jadi untuk pendengar kami, kakak Yuniarti dan juga kakak Helen, kami akan tetap terus mencoba untuk memberikan tanggapan atau mencoba menghubungi narasumber-narasumber yang berkaitan dengan isu yang Anda berdua sampaikan. Untuk itu tetap pantau terus program Halo RRI di setiap hari Senin, hari Rabu dan juga hari Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan akhir kata, saya Rain Hidayat, rekan saya Aventino Fernandez, juga gatekeeper dan pengarah acara yang bergabung bersama Halo RRI hari ini, ada rekan kami, reporter kami, Nicholas Makomeli, harus undur suara dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND Pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Anumola Semanggarai Angel Labut akan menemani Anda dalam Florata siang ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal Indonesia.

Pendengar RRI, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100,5 FM ya. Senang sekali saya Angela Butt kembali hadir ke ruang dengar Anda edisi pagi menjelang siang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Bagaimana kabarnya semua pendengar RRI dimanapun berada? Semoga kami menjumpai Anda di udara dengan sehat, sukses, dan semangat ya untuk hari ini, di hari Rabu ini ya pendengar. Selamat siang juga untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Selamat menempuh perjalanan Anda. Hati-hati dalam perjalanan juga. Sehat-sehat juga ya pendengar, untuk mengais segala rezekinya di hari ini, untuk menjemput segala rezekinya di hari ini. Dan selamat siang juga untuk Anda yang selalu setia bersama Prosat RRI ND lewat streaming rri.co.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Untuk Anda, kami akan hadir ya sejumlah informasi untuk Anda nikmati hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah bersama saya Angela Butt dan juga operator studio ada Vintino Fernandez yang masih menemani Anda. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini pendengar, saya hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk Anda dari Pamungkas, To The Bone. Semoga lagunya menghibur. Selamat siang dan selamat menikmati.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Pendengar, tahukah Anda bahwa setiap pelanggaran selalu memiliki konsekuensi hukum? Kesalahan kecil bisa berdampak besar jika tidak dipahami dengan benar. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Sanksi. Ruang edukasi hukum untuk masyarakat membahas aturan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku di sekitar kita.

0: Ayo dengarkan Sanksi setiap hari Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar RRI masih dari kawasan nomor 1 Durian ND untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Saya Angela But ya, yang menemani Anda dalam program Sanksi. Nah, tentunya kita akan mengetahui seperti apa program Sanksi ini ya pendengar. Dan spesial kita hadirkan di pagi hari ini, menjelang siang ini pendengar, kita akan mengenal sanksi-sanksi hukum perdata. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa sanksi hukum perdata yang memang umumnya dijatuhkan itu sanksi denda, ganti rugi, penyitaan, dan kepailitan. Nah, pendengar, dikutip dari hukumonline.com bahwa sebekti dalam pokok-pokok hukum perdata itu bahwa hukum perdata meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Nah, untuk menjelaskan lebih lanjut ya pendengar, bahwa hukum perdata ini terbagi dalam 4 bagian. Salah satunya adalah hukum tentang diri seseorang. Nah, memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Selain itu juga peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak ataupun cakapan untuk bertindak sendiri dan melaksanakan haknya, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu sendiri. Selain itu juga ada hukum keluarga. Nah, pendengar, mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan serta hubungan dalam hal kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, serta perwalian dan curtele. Dan selain itu juga ada hukum kekayaan. Nah, hal ini mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Dan jika kita mengatakan bahwa kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan juga kewajiban orang itu dinilai dengan uang, ya pendengar. Dan ada juga hukum waris ya, mengatur hal tentang benda ataupun kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Nah, dapat dikatakan bahwa hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Nah, terkait dengan sanksi hukum perdata ini pendengar, diterangkan bahwa Saiful Bakri ya, dalam hukum sanksi di berbagai praktek peradilan, hukum perdata tidak dapat dikaitkan dengan sanksi berupa ancaman, karena pasalnya hukum perdata ini tidak membebankan pada suatu kewajiban dan juga larangannya, melainkan memberikan kemudahan bagi manusia ya untuk merealisasikan keinginannya dengan memberikan kekuatan hukum dalam menciptakan struktur hak dan kewajiban. Dan di siang hari ini juga kita ketahui bersama ya seperti apa sanksi dalam hukum perdata ini dan juga jenis-jenisnya ya pendengar. Dan untuk itu kita masih menjelaskan lebih lanjut nanti di kesempatan siang hari ini. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami ya, seperti apa jenis-jenis sanksi yang ada pada hukum perdata. Dan juga untuk Anda yang masih terus bersama kami di kesempatan siang hari ini, semoga lagu yang kami sajikan juga dapat menghibur Anda maupun menemani aktivitas Anda ya pendengar. Kita masih bersama Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Baik pendengar dimanapun berada, selamat siang ya untuk Anda yang masih terus bersama kami di program Sanksi. Nah, kita ketahui tadi beberapa hal yang kita hadirkan ya tentang sanksi-sanksi hukum perdata. Nah pendengar, bahwa dalam hukum perdata ada beberapa jenis sanksi ya yang kita harus kenal dalam peradilan. Itu sanksi denda. Nah, dalam hukum perdata sanksi ini tertulis dalam rumusan pasal perjanjian dengan denda harian yang memang disepakati. Nah, penjatuhan denda dilakukan melalui putusan peradilan perdata atau musyawarah dari pihak yang bersengketa. Kemudian sebagai jaminannya dalam memperoleh denda dapat dilakukan permohonan sita jaminan. Selain itu juga sanksi ganti rugi atau ganti kerugian. Nah, ganti kerugian dalam hukum perdata ini didasarkan pada unsur adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya juga hubungan sebab akibat antara kerugian dan juga perbuatan. Dan kerugian penderitaan yang diderita oleh korban atau penggugat, ganti rugi ini dapat mencakup kerugian material maupun imaterial. Selain itu juga ada denda penyitaan ya, atau sanksi penyitaan. Nah, ini dipahami sebagai tindakan yang menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan atau dari proses peradilan hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Selain itu juga ada kepailitan. Nah, ini dalam hal sanksi perdata, kepailitan ini suatu keadaan di mana bagi setiap badan hukum yang tidak mampu membayar utang kepada beberapa pihak yang berakibat gagal bayar ya, dia dibuktikan dalam gugatan pailit di pengadilan niaga yang telah ditentukan. Dan ini bisa dijadikan inspirasi juga ya pendengar, bahwa sanksi-sanksi dalam hukum perdata ini ada beberapa hal jenis sanksi ya. Dan untuk Anda juga di kesempatan siang hari ini yang tentunya tetap bersama Pro 1 RRI ND, semoga ini bisa menjadikan edukasi untuk kita ketahui pada program sanksi ya edisi siang ini. Untuk Anda juga yang pendengar, tetap bersama kami dengan informasi lainnya terkait dengan sanksi hukum perdata ya, dan seperti apa contoh-contohnya akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Kami masih bersama dengan lagu-lagu untuk menikmati dan juga menemani aktivitas Anda di rumah.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferdi Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita.
1: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
2: Hi, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
1: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
2: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
1: Iya juga judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
2: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi. Dan itu tadi ya berbagai informasi yang kami sajikan terkait dengan sanksi-sanksi hukum perdata. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini ya, beberapa contoh yang ada terkait dengan sanksi ini, yaitu salah satunya ganti rugi, biaya rugi dan bunga. Nah, contohnya itu berupa kewajiban membayar sejumlah uang karena cedera janji atau perbuatan melawan hukum. Selain itu juga pelaksanaan prestasi atau perjanjian, itu hakim memaksa pihak yang melanggar untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian itu sendiri. Selain itu juga ada pembatalan perjanjian, yaitu sanksi yang membatalkan seluruh kontrak seringkali dikombinasikan dengan ganti rugi karena salah satu pihak wan prestasi. Nah, selain itu ada pembayaran denda ya, pendengar, penyuapan jumlah uang tertentu yang disepakati dalam kontrak jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Dan itu tadi informasi yang kami sajikan di program sanksi pada siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Dan pendengar, di pukul 11 nanti ya, kita akan hadir kembali dalam program Jaksa Menyapa. Di siang ini kita akan hadirkan terkait dengan peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Untuk Anda nanti boleh sekali bergabung ya, pertanyaan-pertanyaan Anda atau meninggalkan pertanyaan ini melalui line WhatsApp maupun telepon ya, di Prosat RRI ND itu 0821-4451-1957 atau di line WhatsApp kami 0821-3878-8786. Selamat siang juga untuk Anda yang masih terus bersama kami di line streaming kami ya, rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Untuk Anda tetap bersama kami di Prosat RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
2: Siap, satu bos.
1: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
2: Siap, satu bos.
1: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
2: Siap, satu bos.
1: Satu-satu terus, apa sih itu?
3: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI yang ada dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali saya Angela Butt yang masih menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, kita kembali ya di program Jaksa Menyapa di siang hari ini. Senang sekali kami akan hadir kembali dengan informasi, edukasi maupun ruang dialog bersama Kejaksaan Negeri ND terkait dengan isu-isu hukum yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan di siang hari ini tentunya kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan ya untuk kita semua, yaitu terkait dengan peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Dan pendengar, kita pasti tahu ya kata korupsi ini. Sebagian orang mungkin langsung membayangkan kasus besar dan juga kerugian negara dengan jumlah miliaran rupiah. Padahal budaya anti korupsi sebenarnya dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan juga bagaimana menghargai hak orang lain. Karena itu upaya membangun budaya anti korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, generasi muda, hingga lingkungan sosial kita. Dan untuk membahas tema ini di kesempatan siang hari ini ya, telah hadir bersama dua narasumber dari Kejaksaan Negeri ND di studio Pro 1 RRI ND. Kita coba sapa ya pendengar. Ada Pak Bilqis Kamil Arasi SHMKN, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri ND. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Dan juga ada Ibu Devi Dwi Savitri SH, Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Khusus Kejaksaan Negeri ND. Selamat siang.
2: Siang, Pak.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Bilqis dan juga Ibu Devi sudah hadir bersama Pro 1 RRI ND di kesempatan siang hari ini. Dan apa dengar tentunya kita akan berbagi ya terkait dengan informasi maupun edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten ND dan sekitarnya. Yaitu kita akan mengulik lebih dalam terkait dengan bagaimana peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Dan untuk itu kita akan hadirkan ya pendengar ke ruang dengar Anda hingga pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah di siang hari ini. Dan kita coba sapa dulu ya di siang hari ini yang sudah hadir bersama kita tadi, ada Pak Bilqis dan juga Ibu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Baik.
0: Amin, syukur puji Tuhan juga. Dan Ibu Devi bagaimana sehat hari ini?
3: Alhamdulillah kakak, sehat juga.
0: Oke, okay. Baik, bisa diketahui juga nih bagaimana tugas selama dan juga tanggung jawab ya masing-masing di Kejaksaan Negeri ini selama ini.
1: Baik, terima kasih Mbak. Saya selaku Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri ND, selama ini saya bertugas di bidang tindak pidana khusus. Itu kami bertugas salah satunya diatur dalam undang-undang bahwa kami sebagai penyidik di bidang tindak pidana khusus. Dalam hal ini kami menangani beberapa suatu tindak pidana korupsi. Selain itu juga kami bisa menyelidiki, kami bisa menyidik juga. Selain ada juga aparat penegak hukum lainnya kan, seperti polisi, juga ada KPK. Salah satunya juga kami dari Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu juga kami dalam bidang penuntutan, kami sebagai jaksa penuntut umum. Sampai pada akhirnya nanti kami sebagai jaksa eksekutor untuk menjalankan putusan hakim terkait putusan yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut. Begitu.
0: Iya, baik. Dan bagaimana juga kesibukan selama ini di Kejaksaan Negeri ND ini kakak atau Pak Bilqis ya, dan juga Ibu Devi.
1: Ya, baik.
0: Sebelum kita ke topik yang kita bahas.
1: Kesibukan sih kita di ND karena mungkin kita semua perantau ya Mbak ya, banyaknya.
0: Iya.
1: Jadi kita sibuk kerja aja.
0: Kantor rumah aja
1: Mbak. Gitu.
0: Oke, okay. Baik. Oke, okay, di siang hari ini ya pendengar, tentunya untuk Anda juga yang mungkin mau bergabung bersama kita, boleh sekali bergabung ya di line telepon 0821-445-1957 ataupun di line WhatsApp Rosa Terari ND, meninggalkan komentar atau pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0821-387-88786. Oke, kita ke topik ya, Pak Bilkis dan juga Ibu Devi ya, di kesempatan siang hari ini. Kalau kata korupsi ya, apa hal yang memang pertama kali sebenarnya harus dipahami oleh masyarakat?
1: Oke, baik. Untuk korupsi sendiri, sebenarnya kalau misalnya secara ringkasnya, korupsi adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bisa disebut juga perbuatan curang atau perbuatan lain seperti penyuapan, manipulasi, perbuatan lainnya atau perbuatan melawan hukum yang pada intinya merugikan keuangan negara atau perekonomian negara gitu.
0: Iya, dalam lingkup yang lebih besar begitu ya, Pak Bilkis. Apakah memang kadang masyarakat kita nih berpikir korupsi itu hanya soal uang miliaran rupiah? Apakah memang seperti itu nih?
1: Oke. Sebenarnya tidak melulu soal uang yang sampai miliaran rupiah, bahkan di berbagai daerah itu banyak juga korupsi itu dengan nominal yang kecil. Pada intinya tetap korupsi. Bahkan di pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak hanya orang yang menikmati keuntungan dari uang hasil korupsi tersebut, bisa juga orang yang memperkaya orang lain, salah satunya itu juga masuk ke dalam tindak pidana korupsi. Begitu. Jadi tidak melulu soal uang, ya, diri sendiri atau uang yang harus jumlahnya besar begitu, Mbak. Nah, lalu ada juga kan kalau sekarang terkait dengan kerugian perekonomian negara. Jadi sesuatu perbuatan yang berdampak pada perekonomian negara itu juga termasuk kepada korupsi gitu.
0: Ya. Oke, okay. Bahwa memang korupsi itu tidak harus yang besar, tetapi hal-hal kecil juga seperti tidak jujur ataupun tidak bertanggung jawab ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Di kesempatan siang hari ini juga nih Pak Bilkis dan juga Ibu Devi, bahwa terkait dengan budaya anti korupsi ya, seperti apa nih dalam kehidupan masyarakat yang memang harus kita terapkan?
4: Iya, untuk anti korupsi ya, kita itu harus mulai dari diri sendiri, terutama ketika dalam hal kecil aja, kita di jalan atau kita lagi di lampu merah itu kita harus jujur kan, itu ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Kalau lampu merah tuh ya harusnya kita berhenti. Dalam lampu hijau kita harus hati-hati. Dalam lampu hijau kita harus jalan. Lampu kuning kita harus hati-hati. Nah, dengan diri kita sendiri aja kita bisa memulai untuk tidak melakukan korupsi gitu. Jadi sebelum ke ranah yang besar lagi, termasuk kerugian keuangan negara, jadi kita harus jujur terhadap diri kita sendiri gitu.
0: Bahwa korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Dan hal sederhana betul. Ini ya.
4: Iya, dari hal sederhana dulu gitu.
0: Baik. Dan apakah memang juga dalam hal anti korupsi ini atau budaya anti korupsi ini ya, Kak Devi, boleh diketahui apakah perilaku kecil seperti dalam hal dunia kerja ya, titip absen, memotong antrian, atau juga menggunakan fasilitas bukan haknya, termasuk bibit perilaku korupsi ya itu.
4: Itu tadi kita harus mulai dari diri sendiri. Dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Sebelum ke yang hal besar.
0: Dan memang kadang masyarakat kita sudah berpikir ini sudah terbiasa ya. Padahal ini bisa mengubah pola pikir kita juga.
4: Betul.
0: Bahwa hal ini bisa dalam anti korupsi atau sudah masuk hal-hal korupsi begitu ya, Kak ya.
1: Berani bilang tidak sih, Mbak. Harus berani bilang tidak. Jadi tadi kan kakaknya bilang kalau misalnya kita membiasakan yang buruk, akhirnya kan menjadi kebiasaan yang mana itu turun temurun, tidak sampai kapanpun tidak akan berhenti. Makanya kita mungkin sebagai generasi-generasi yang harusnya sebagai asta kita, negara kita mau Indonesia emas di 2045, kita harus berani bilang tidak, yang mana kita harus memutus rantai bahwa kebiasaan yang buruk itu harus berhenti dan kita harus memulai yang baru yang lebih baik lagi gitu.
0: Okay. Dan hal sederhana juga nih boleh diketahui ya Kak, Pak Bilqis dan juga Bu Devi. Bagaimana nih peran keluarga ya? Kita mulai dari hal kecil dulu begitu ya. Peran keluarga dalam membentuk karakter anti korupsi.
1: Okay. Baik, untuk peran keluarga saya pikir cukup penting karena keluarga adalah hal yang paling dekat sekali dengan kita, hal yang membentuk kita selain lingkungan. Salah satunya mungkin orang tua kita sebagai orang tua mungkin itu harus bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga, kepada kerabat terkait dengan sikap jujur. Jujur, lalu mungkin mandiri, terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dengan diri sendiri, mengajari apa yang menjadi hak kita dan apa yang bukan menjadi hak kita, gitu.
0: Iya, betul sekali ya pendengar. Baik, kita coba sapa dulu ya pendengar kita yang mungkin mau bergabung di kesempatan siang hari ini.
1: Boleh.
0: Baik, pendengar dimanapun berada, bagi Anda yang memang ingin meninggalkan komentar ya, seperti apa seharusnya budaya anti korupsi yang harus kita jalankan di kehidupan kita sehari-hari, boleh sekali di line telepon 821-4451-1957 ataupun di WhatsApp Prosat RND 0821-3878-8786. Baik, Pak Bilqis dan juga Ibu Devi, kita ke topik begitu ya, bagaimana peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi yang memang sudah dilakukan ya selama ini seperti apa nih Pak Bilqis dan juga Ibu Devi?
1: Baik, selama ini kami Kejaksaan Negeri ND terus berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana tugas pokok dan fungsi kami di Kejaksaan, khususnya di bidang tindak pidana khusus yang tadi di awal sudah sedikit saya singgung, bahwa kami sebagai penyidik, jaksa penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang berhak untuk menyelidiki penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi. Nah, maka dari itu kami juga menerima segala laporan atau aduan yang ada di masyarakat terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi. Nah, setelah itu kami juga setelah tugas kami sebagai jaksa penyidik, kami juga sebagai jaksa penuntut umum. Walaupun jaksa penuntut umum tidak melulu di bidang tindak pidana korupsi, tugas pokok kami sebagai jaksa itu juga ada di bidang tindak pidana umum. Yang mana mungkin teman-teman RRI semua tahu bahwa jaksa tugas pokok dan fungsinya ya hanya menuntut di persidangan. Namun di bidang tindak pidana khusus ini kami mempunyai wewenang juga untuk menyidik, untuk menyelidiki, namun khususannya untuk tindak pidana tertentu, salah satunya tindak pidana korupsi. Gitu.
0: Luar biasa sekali. Nah, itu tadi ya pendengar dimanapun berada, bahwa salah satu hal sepele juga bisa menyebabkan korupsi begitu ya. Nah, boleh diketahui juga nih Pak Bilqis dan juga Ibu Dev ya, terkait dengan mengapa memang korupsi ini menjadi masalah besar ya yang ada di Indonesia kita.
1: Okay. Korupsi ini menjadi momok yang menyeramkan mungkin ya Mbak, kalau misalnya bisa saya bilang, karena dampaknya cukup signifikan terhadap perkembangan negara. Karena adanya korupsi atau suatu tindak pidana korupsi ini merugikan negara, merugikan masyarakat. Contohnya pembangunan yang akhirnya tidak signifikan, karena pembangunan-pembangunan contohnya di berbagai daerah selama saya bertugas itu banyaknya pembangunan-pembangunan yang tidak selesai, bahkan markup anggaran. Akhirnya kan kualitas dari suatu kegiatan yang seharusnya telah direncanakan dan dianggarkan oleh negara menjadi tidak sesuai peruntukannya gitu. Akhirnya kan berdampak pada kemajuan yang pada daerah tersebut ya tidak maju-maju, akhirnya kan segitu-segitu saja, bahkan mungkin malah menjadi kemunduran gitu.
0: Iya, betul. Karena dana yang ditelontorkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang ada di lapangan begitu.
1: Betul, ya? Akhirnya kan program yang menjadi apa program pemerintah yang harusnya membuat daerah itu maju akhirnya tidak terrealisasi gitu.
0: Oke, baik. Nah, apa saja nih landasan hukum yang digunakan Indonesia nih dalam memberantas korupsi nih, Pak? Ibu Dev juga boleh.
4: Jadi kita ada landasan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.
0: Iya.
4: Kemudian pada tahun 2001 itu ada perubahan lagi terkait Undang-Undang tahun 99 tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga. Kemudian kemarin itu pada tahun 2023 kita ada namanya KUHP. KUHP itu disahkan, KUHP baru yang sebelumnya itu terakhir kita tahun 1960-an.
0: Oke. Okay.
4: Nah, dan baru diganti tahun 2023 kemarin baru disahkan dan berlakunya 2026. Nah, itu juga mengatur tentang tindak pidana korupsi. Ya, itu yang dimasukkan di KUHP itu pasal 2 yang di Undang-Undang tahun 99 dan pasal 3 itu tentang dengan unsur-unsurnya itu kurang lebih sama.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di KUHP baru itu diatur di dalam pasal 603 dan 604 dengan ancaman pidana seumur hidup atau minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda yaitu kategori paling sedikit kategori 2 yaitu 10 juta dan paling banyak itu kategori 6 itu 2 miliar.
0: Oke, baik ya. Nah, jenis korupsi itu kan banyak ya, Pak Bilkis ya dan juga Ibu Dev. Nah, bisa dijelaskan secara sederhana apa saja kategori utamanya?
1: Oke, kategorinya itu ada 7 kategori.
0: Oke. Nah,
1: baik, yang pertama itu merugikan keuangan negara. Itu menjadi yang pertama karena itu yang paling sering terjadi. Negara ini. Yang kedua, suap menyuap itu juga diatur dalam tindak pidana korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat juga masuk pemerasan. Kelima itu perbuatan curang. Yang keenam itu benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang terakhir gratifikasi. Yang mana itu dari ketujuh itu semuanya hampir paling sering terjadi. Dan maka dari itu diaturlah di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu sendiri gitu.
0: Iya. Nah, dari beberapa kategori-kategori ini nih, apa nih yang paling sering sekali terjadi ya di tengah masyarakat kita? Atau ya, lebih khusus deh di Kabupaten ND?
1: Yang paling sering itu tetap merugikan keuangan negara. Maka dari itu tadi kan menjadi nomor satu. Yang mana karena merugikan keuangan negara itu sudah mencakup semua perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi itu sebenarnya. Karena kan yang tadi di bawahnya seperti suap menyuap, gratifikasi juga pada ujungnya itu akan mencakup kerugian negara itu sendiri gitu. Nah, kerugian negara itu salah satunya ya yang tadi saya bilang, tidak hanya memperkaya diri sendiri aja tapi juga orang lain, bahkan korporasi bisa menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan, perbuatan melawan hukum lainnya lah yang pada akhirnya ya merugikan keuangan negara gitu.
0: Iya, baik. Dan selain itu juga, selain dengan kita ketahui ya bagaimana tadi contoh yang paling sering terjadi di tengah masyarakat kita, bagaimana nih peran bidang tindak pidana khusus atau PITSUS ya di Kejaksaan Negeri ND dalam memberantas korupsi?
1: Oke, baik. Untuk bidang tindak pidana khusus sendiri kita lebih terkait penindakannya ya Mbak. Karena di bidang tindak pidana khusus tadi kami diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik. Kami biasa menerima laporan aduan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Setelah menerima aduan, kami memproses aduan tersebut sehingga akhirnya kita melakukan penyelidikan. Kita cari data, informasi, keterangan semua dari orang-orang yang terlibat. sampai akhirnya kita nanti menemukan bahwa menemukan fakta bahwa benar perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi. Ya. Jika semua data keterangan tersebut telah didapat, kami juga berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan tindak pidana korupsi, kami naikkan ke penyidikan. Ke penyidikan lagi, nanti setelah di penyidikan kami bisa menentukan bahwa siapa yang dapat kami tetapkan sebagai tersangka gitu. Dalam suatu perbuatan tindak pidana korupsi tersebut, siapa orang yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Nah, yang mana nantinya setelah penyidikan selesai, kami lakukan pemberkasan untuk dilakukan ke tahap persidangan atau penuntutan gitu. Itu jadi setiap kami di bidang tindak pidana khusus itu kami tugas pokok dan fungsi kami ya untuk menindak suatu dugaan adanya tindak pidana korupsi tersebut gitu.
0: Oke, luar biasa sekali. Dan selain dengan penindakan ini ya Pak Bilqis, apa peran ya kejaksaan dalam pencegahan korupsi?
1: Untuk kejaksaan sendiri, kita pencegahan ada melalui bidang lain, yaitu bidang intelijen. Salah satunya kami melakukan penyuluhan hukum atau penerangan hukum kepada masyarakat. Nah, saat itu kami lebih meminimalisir lah, atau pencegahan dini ya Mbak, bisa dibilang, untuk menanamkan budaya anti korupsi. Nah, salah satunya juga ini kita program Jaksa Menyapa juga, itu kan kita berkolaborasi dengan bidang intelijen, bahwasannya untuk meminimalisir atau pencegahan dini adanya suatu tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi tersebut sebenarnya banyak juga yang terjadi karena ketidaktahuan atau akhirnya terjadi perbuatan melawan hukum tersebut karena tidak mengetahui adanya aturan yang mengatur hal tersebut. Gitu. Jadi contoh seperti melakukan kegiatan pembangunan gedung A gitu, dia lakukan tapi dia tidak mengerti petunjuk pelaksanaannya seperti apa, petunjuk teknisnya seperti apa, diatur dalam pengadaannya itu seperti apa. Akhirnya hanya mencoba membangun sampai akhirnya ternyata wah banyak administrasi atau hal-hal lain yang tidak terlaksana sesuai SOP atau prosedurnya gitu. Itu kan menjadi hal yang pada akhirnya menjadi temuan yang nantinya malah menjadi masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi seperti itu.
0: Iya. Oke, luar biasa. Dan di kesempatan siang ini juga nih Pak Bilqis, boleh kami ketahui ya data-data terkait dengan penyalahgunaan ya ataupun pencegahan korupsi seperti itu. Boleh kami ketahui datanya seperti apa untuk Kabupaten ND?
1: Untuk Kabupaten ND. Maksudnya data gimana nih, Mbak?
0: Data terkait dengan anti korupsi begitu nih, Kak.
1: Jadi untuk data-data terkait anti korupsi, salah satunya kan tadi kami bilang kita melakukan penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan-penyuluhan itu juga di bidang intelijen, tidak hanya seperti program Jaksa Menyapa, tapi juga ada Jaksa Masuk Sekolah, Jaga Masuk Desa, dan juga di bidang Datun juga ada pendampingan pengelolaan dana desa. Jadi kami di kejaksaan ini tidak serta-merta wah kalau misalnya nanti didatengin jaksa sudah pasti bermasalah, enggak juga. Kita jaksa datang ke sekolah, datang ke media, datang ke desa, itu sebisa mungkin mengupayakan untuk melakukan pencegahan dini supaya tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat gitu.
0: Iya, tentunya dalam melakukan pendampingan
1: betul,
0: edukasi ya, dan juga pelatihan-pelatihan.
1: Betul.
0: Nah, apa dampak positif nih Pak Bilqis dan juga Ibu Dev ketika budaya anti korupsi ini berhasil ya diterapkan di Indonesia?
1: Dampaknya pasti besar, sangat amat besar pasti. Yang pertama mungkin saya yakin kalau misalnya tidak ada, atau jangan sampai tidak ada deh, jumlahnya sekecil saja, setidaknya persentasenya itu menurun, itu pasti pembangunan-pembangunan yang ada di Indonesia ini pasti merata, Mbak. Dari semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, terus lagi mungkin infrastruktur, semua pasti maju. Semua pasti sesuai jika semuanya sesuai peruntukannya, daerah tersebut pasti maju gitu loh Mbak. Maka dari itu kami berharap, mungkin semua berharap, bahkan masyarakat Kabupaten ND juga berharap bahwa kita harus bisa memberantas tindak pidana korupsi demi kemajuan wilayah kita, demi negara kesatuan Republik Indonesia juga gitu.
4: Betul banget Pak.
0: Iya. Baik. Dan itu tadi ya pendengar, bagaimana kita harus ketahui seperti apa ya peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi, selain dengan pelatihan-pelatihan yang memang sering sekali dilakukan ya.
1: Betul.
0: Di sekolah.
1: Betul.
0: Terus salah
1: ke desa.
0: Ke desa. Ataupun dengan jaksa menyapa ya.
1: Jaksa
0: ya,
1: menyapa, betul betul.
0: Di RRI ND. Dan selain itu juga nih, apa kah kejaksaan juga ya pernah turun ke kampus untuk sosialisasi terkait dengan hal ini nih?
1: Sebenarnya ada harusnya, tapi untuk saat ini mungkin harusnya sudah ada turun ke kampus juga, karena itu juga merupakan tadi salah satunya sama seperti jaksa masuk sekolah, bisa juga kita jaksa masuk kampus. Tidak melulu juga harus kita yang turun ke sana sebenarnya. Sebenarnya bisa juga misal dari ya bisa datang ke kantor, atau mungkin ada sekolah atau ada instansi-instansi lain yang ingin mengundang kami sebagai narasumber, atau mungkin butuh penerangan hukum, itu bisa bersurat kepada kami, nanti kami proses. Dan mungkin jika di ACC atau mungkin waktunya bisa ada, nanti kita bisa melakukan penyuluhan juga ke situ.
0: Oke,
1: gitu.
0: Luar biasa sekali. Baik, pendengar dimanapun berada, bagi Anda yang mungkin mau bergabung bersama kita ya di kesempatan siang hari ini, seperti apa pertanyaan-pertanyaannya, boleh di line telepon 0821 4451 1957, ataupun di line WhatsApp Prosat RRI ND 0821 3878 8786. Selamat siang juga untuk Anda yang masih bersama kami di streaming rri.go.id maupun di aplikasi kami RRI Digital. Kami masih bersama Anda ya pendengar. Untuk itu kita hadirkan dulu satu buah nomor lagu untuk menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedoy dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Sorata siang ini.
3: Baik pendengar dimanapun berada, terima kasih dan masih bersama kami di program Jaksa Menyapa. Di kesempatan siang hari ini tadi, itu tadi ya beberapa hal yang kita harus ketahui bagaimana peran Kejaksaan Negeri ND dalam mewujudkan budaya anti korupsi. Nah, untuk Pak Bilqis dan juga Ibu Devi, ada satu pertanyaan nih dari pendengar kita dari Ibu Siska di seputaran Durian. Katanya kalau masyarakat menemukan dugaan penyimpangan dana desa ataupun bantuan sosial ya, apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah masyarakat perlu takut melapor atau bagaimana proses laporan masyarakat biasanya ditindaklanjuti?
4: Baik, terima kasih. Untuk laporan masyarakat, yang pertama saya mungkin bisa bilang bahwa masyarakat tidak perlu takut untuk melapor adanya dugaan tindak pidana korupsi. Kalau misalnya masyarakat takut lapor, pada akhirnya siapa yang bisa mengawasi suatu perbuatan tindak pidana korupsi, dugaan tindak pidana korupsi tersebut? Maka dari itu saya himbau juga kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten ND, untuk apapun yang terjadi, apapun yang masyarakat lihat, yang masyarakat ketahui, bahwa masyarakat harus melaporkan suatu perbuatan tersebut. Karena kalau misalnya tidak dilaporkan ya akan terus-menerus seperti itu gitu. Nah, untuk laporan masyarakat sendiri, masyarakat bisa melaporkan langsung ke kami, ke Kejaksaan Negeri ND, bisa berupa surat, bentuknya dalam laporan pengaduan masyarakat, atau juga bisa lapor secara langsung, nanti kita yang buatkan terkait laporan pengaduannya gitu. Nah,
3: iya, dan semoga ini juga bisa ditindaklanjuti begitu ya, dengan
4: betul,
3: baik ya,
4: pasti kita tindaklanjuti. Kita juga pasti apabila adanya laporan pengaduan tersebut, kita pasti cari tahu terkait data keterangan dan bahwa kebenaran terkait laporan pengaduan tersebut. Jadi apabila memang ada indikasi atau dugaan terkait tindak pidana korupsi, kami pasti naikkan dari laporan pengaduan tersebut gitu.
3: Baik, terima kasih. Dan di kesempatan ini juga nih Pak Bilqis dan juga Ibu Devi ya, bagaimana nih apakah media sosial juga bisa menjadi alat pengawasan publik ya terhadap pelayanan dan juga penggunaan anggaran nih.
4: Oke, baik. Media sosial, untuk media sosial di zaman sekarang mungkin cukup signifikan ya Mbak. Kita bisa mencari data tertentu melalui media sosial. Itu juga cukup signifikan dalam pengawasan dugaan tindak pidana korupsi. Salah satunya mungkin kita bisa mencari data terkait kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, sampai akhirnya nanti masyarakat bisa mengawasi terkait kegiatan tersebut. Nah, namun kita juga kan untuk media sekarang ada yang hoax, ada yang benar.
3: Betul.
4: Maka dari itu saya himbau juga kepada masyarakat untuk dicari tahu dulu kebenarannya. Nah, apabila memang masyarakat bingung terkait kebenaran tersebut, bisa dilaporkan juga ke kami. Nanti kami yang akan mencari tahu bahwa pemberitaan atau hal-hal yang ada di media sosial tersebut betul atau tidak gitu.
3: Baik. Oke. Untuk waktu yang sisa berapa menit ya Pak Bilqis dan juga Ibu Devi, bagaimana nih peran ataupun ya harapan dari Kejaksaan Negeri ND dalam mendukung budaya anti korupsi ini dan juga terkait dengan korupsi yang ada di Indonesia begitu nih Pak.
4: Oke, baik. Untuk kami Kejaksaan Negeri ND khususnya, kami mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah korupsi. Tadi salah satunya yaitu melaporkan apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Salah satunya mungkin kalau misalnya di desa ya terkait desanya, di lingkup kecamatan yang lebih tinggi lagi kecamatannya, di lingkup pemerintah daerah itu pemerintah daerahnya. Jadi kami harap juga masyarakat bisa bantu mengawasi demi kepentingan kita juga, demi kemajuan daerah kita juga.
3: Iya.
4: Maka itu laporkan setiap dugaan penyimpangan, jauhi praktik suap menyuap dan pungli, dan bangun lingkungan yang jujur serta transparan. Kami Kejaksaan Negeri ND berkomitmen untuk melakukan tindak penindakan secara profesional dan pencegahan secara berkelanjutan. Bersama itu kami bisa mewujudkan budaya anti korupsi demi kesejahteraan masyarakat ND. Tidak hanya kami juga berharap masyarakat pun bisa memberikan informasi ataupun bisa meninfluence keluarga, lingkungan, teman-teman, kerabat, teman-teman sejawat untuk kita bisa membudayakan budaya anti korupsi ini, gitu. Karena kalau misalnya tidak dari diri sendiri, ya siapa lagi?
3: Gitu. Luar biasa. Dan closing statement ini ya untuk Pak Bilkis dan juga Ibu Devi, apa nih untuk pendengar kita di siang hari ini?
4: Baik, closing statementnya, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada RRI Pro 1, kepada mbaknya, teman-teman semua. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada masyarakat Kabupaten ND khususnya, kami Kejaksaan Negeri ND khususnya bidang tindak pidana khusus siap melayani masyarakat khususnya dalam terkait tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, Kejaksaan Negeri ND juga ada bidang intelijen, bidang pidana umum, bidang datun, itu juga siap melayani masyarakat apabila ada hal-hal yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan kami sebagai pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, gitu.
3: Baik, terima kasih. Dan pendengar RRI dimanapun berada, semoga dengan ini ya kita bisa mulai dari hal-hal kecil dulu terkait dengan apa itu korupsi dan bagaimana cara kita mencegah ya terkait dengan korupsi yang ada di sekitar kita dan dari hal-hal yang sederhana. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita di siang hari ini dan informasi maupun edukasinya untuk Pak Bilkis Kamil RSI SHMKN dan juga Ibu Devi Dwi Sawitri SH. Terima kasih. Dan pendengar dimanapun berada, semoga melalui siaran hari ini ya kita semua makin sadar bahwa melawan korupsi dapat dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan juga dari sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini dalam program Jaksa Menyapa. Saya Angela But pamit undur diri, ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat siang, selamat beraktivitas, salam sukses.
4: Terima kasih.
5: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
6: Belum ada. Tante, kopi susu dua ya.
7: Saya kopi hitam ya Tante.
6: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
7: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
8: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
7: Korupsi apa kita ini Tante?
8: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
7: Ajo, ini sudah kita.
8: Kau dan kenapa belum pergi?
7: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
9: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: sindir-sindir saya tuh di Facebook. Saya ada lihat kau punya postingan tuh. Kau nih maksudnya apa, eh?
1: Kau mulai sembarang. Kau tuduh rewo-rewo. Memangnya kau lihat tuh ada posting kau penama, kah? Ada sebut kau penama? Itu tuh sakopas kuat sebijak, teman. Jangan terlalu sensitif, kau.
0: Kau mulai sudah, eh? Jangan putar balik. Jangan macam-macam dengan saya, eh? Posting di media sosial tuh hati-hati. Jangan pukul tiang kena tembok, teman. Kau tahu tuh sapu otak.
1: Santai, Seko. Slow darling, baby. Terus marah-marah. Kau nih curiga yang terpenting. Sapu waktu dan hidup tuh berharga untuk berbuat baik dan positif. Buat apa toksik kita pun hidup dengan berbagai hal buruk dan negatif?
2: Biasakan berpikir dan bertindak positif. Jangan asal menuduh dan berprasangka buruk terhadap orang lain. Jadilah pembawa kedamaian bagi sesama.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 11:56, kami akan hadirkan Ratu Doa Angelus, Ratu Surga, ke ruang dengar Anda untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria.

0: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.
0: Marilah kita berdoa.

0: Roh Kudus. Amin.
1: Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona, klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini.

dan segalanya dan ingin mencetak gol. Masalahnya adalah mereka tidak berhasil mencetak gol. Atas hasil kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lichi masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible turnamen.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah.

0: baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini. Tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim. Dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain. Dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengelola sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan, apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Butter tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berhak. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPPR RI, LPPTVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPR RI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPPTVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Yendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, deep talk, ya, kerja tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting, promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja, ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
1: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut, sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Tunggu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: 1 RRI ini bisa

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan.

0: terjadi.
1: Baik, pendengar dimanapun berada di siang hari ini, kembali kami hadirkan program musik informasi ya. Ya, pendengar, informasi ini disampaikan untuk Anda dari laman resmi kamerari.co.id. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM memperkuat sinergi lintas kementerian guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM kreatif berbasis kawasan nasional. Dan langkah ini dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko PM Muhaimin Iskandar bersama Menteri UMKM dan Menteri Ekonomi Kreatif. Muhaimin menegaskan UMKM dan ekonomi kreatif menjadi sektor strategis pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan berkelanjutan yang inklusif bagi masyarakat. Pemerintah kini fokus membangun ekosistem usaha yang kompetitif, inklusif, dan terjangkau, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah dan rentan. Karena menurutnya penguatan sektor produktif rakyat harus menjadi instrumen utama agar program pengentasan kemiskinan berjalan lebih efektif dan berdampak langsung. Dan Menteri UMKM juga menegaskan bahwa pemerintah memperkuat intervensi bagi pelaku usaha mikro di wilayah kantong kemiskinan secara nasional. Yang dimana penguatan itu dilakukan melalui pemutakhiran basis data UMKM dengan integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN dan juga platform Sapa UMKM. Informasi ini pendengar Anda juga boleh ikuti di laman resmi kami di rri.co.id dan juga bisa mendengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital kerumah dengar Anda. Bagi yang belum download, segera download ya, untuk bisa mendengarkan RRI dimanapun Anda berada. Dan pastinya informasi yang kami sajikan bermanfaat untuk Anda dan juga menambah edukasi ya pendengar. Kami masih dengan informasi lainnya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Halo pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Saya Reddy Wahon, pemimpin redaksi media online aksinews.id. Dari Lembata, saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang sayang jika dilewatkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini. Pendengar, kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media sosial dan juga media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Tobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Tobib juga mengimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang sumber tidak jelas. Dan ia berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Informasi ini kami kutip untuk Anda pendengar dari komdigi.id. Untuk Anda di kesempatan siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Lawa ite manggerai atado, ite atau manggerai asiga susah pikir yuran BPJS kesehatan tiap bulan. ACKE, hoga nganceng pakai auto debit kudut bayar yuran BPJS Kesehatan. Auto debit ho'o, fasilitas potong otomatis yuran dari saldo rekening di T atau bisa juga dari keluarga yang ting kuasa. Jadi, neka hemong, asiga telat bayar. Cara daftar pun mudah sekali. Nganceng pilih banyak kanal pembayaran seperti e-banking, m-banking, e-banking, ATM atau lewat aplikasi mobile JKN. ACKE Lawa Manggarai, My IT yang masih ada tunggakan yuran. Jangan khawatir, sekarang ada program rehab dari BPJS Kesehatan. Program HOO bantu IT bayar yuran secara bertahap, jadi lebih ringan, lebih mudah. Kalau sudah pakai rehab dan auto debit, yuran di IT bisa terbayar rutin. Temang repot, temang tunggakan kolega. Maiga, IT pilih acara mudah dan aman. Daftar sekarang pakai auto debit BPJS Kesehatan.

adalah jati diri, dan dari budaya kita belajar tentang makna hidup bersama. Ikuti Bincang Budaya, ruang dialog inspiratif yang mengupas nilai-nilai kearifan lokal, tradisi

Jangan lewatkan Bincang Budaya di Pro 1 RRI NG setiap hari mulai pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Anda dimanapun berada. Terima kasih dan masih bersama kami di 100,5 FM. Pendengar di siang hari ini dalam program Bincang Budaya, senang sekali ya, saya Angela yang masih menemani Anda di ruang Bincang Budaya ini. Kita akan mengenal lebih dekat kekayaan tradisi lokal yang syarat makna dan nilai kehidupan. Dan siang hari ini kita akan mengangkat satu topik yang sangat menarik ya, dari Tanah Lama Holot atau di Kabupaten Lembata, yaitu Wayak Dopi Tuamagu. Dalam tradisi budaya Lama Holot menurut adat kebiasaan Atadei Painara. Dan di siang hari ini sudah bersama Pro 1 RRI ND ya, ada Bapak Alex Lajar sebagai budayawan Kabupaten Lembata yang ingin berbagi pengetahuan dan pemahamannya. Kita sapa dulu ya pendengar, selamat siang Bapak Alex.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak Alex, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik.
0: Iya.
1: Memang cuaca.
0: Baik Bapak, terima kasih sudah bersama Pro 1 RRI ND. Nah, Bapak Alex, kami ingin ketahui lebih jauh ya terkait dengan istilah Wayak Dopi Tuamagu dalam tradisi masyarakat Lama Holot di Lembata. Dan boleh dijelaskan Bapak terlebih dahulu? Ya, pendengar kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Alex yang hari ini. Baik. Ya.
1: Mungkin saya uraikan sedikit tentang istilah Wayak Dopi Tuamagu. Wayak Dopi itu artinya memberi makan atau melayani. Biasanya sesajen dalam rupa mula-mula sirip pinang, kadang dengan tuak, lalu dengan sesajen yang lain. Sedangkan kata Tuamagu artinya orang tua, para leluhur kita, nenek-nenek moyang kita, mereka yang sudah mendahului kita. Itu kira-kira istilah dari Wayak Dopi Tuamagu. Oke?
0: Okay? Iya. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui apa makna ya filosofis dari Wayak Dopi Tuamagu ini, Bapak?
1: Ya, jadi makna filosofi dari istilah Wayak Dopi Tuamagu ini sebetulnya ada beberapa ya. Ada pertama itu ungkapan rasa hormat kita terhadap para leluhur kita, orang tua yang sudah meninggalkan kita. Mereka sudah, meskipun mereka sudah di alam lain, tetapi kita tetap menghormati mereka. Ini bukan berarti kita dulu bilang kita jangan sampai menyembah berhala, tapi memang orang tua kita meskipun mereka sudah meninggal, tapi mereka tetap berada dalam lingkup kita bersama. Mereka tetap menjaga dan mengayomi kita, dan sebagai ungkapan rasa hormat itu perlu ada Wayak Dopi. Kemudian ada juga sebagai tanda hubungan yang tidak bisa diputus ya, hubungan kita masih tetap ada meskipun mereka sudah meninggal. Kemudian ada pengakuan atas wujud identitas ya, asal usul kita, bahwa kita ini lahir dari ayah dan ibu kita, dan ayah ibu kita itu Pak tentu lahir dari mereka punya orang tua, jadi kita anggap sebagai nenek kakek kita. Berarti sudah lapis kesekian, makanya perlu ada orang tua para leluhur kita itu yang selalu kita berikan sesajen atau Wayak Dopi itu. Kemudian ada permohonan perlindungan, jadi kadang-kadang kita harus minta permohonan agar mereka melindungi kita. Kemudian ada ajaran tentang keseimbangan ya, biar kita itu seimbang dalam hal dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita tidak menganggap mereka lalu kita jalan lurus tanpa menghiraukan mereka. Itu kira-kira itu makna filosofinya itu.
0: Iya, luar biasa ya Bapak Alex. Nah, dalam kehidupan masyarakat Atadei Painara ini juga nih Bapak, kapan biasanya tradisi ini dilaksanakan?
1: Kalau tradisi Wayak Dopi Tuamagu ini biasanya dilakukan ya. Sebetulnya itu kapan saja bisa. Dan biasanya kalau kan kita itu siang harinya kita itu malam harinya buat mereka, orang yang sudah tidak ada lagi, artinya mereka sudah meninggal. Jadi kalau kita lakukan yang seperti itu, alangkah baiknya kita lakukan pada sore hari menjelang maghrib ya, karena itu adalah pagi harinya mereka. Awal harinya buat mereka, karena sedangkan kita itu adalah harinya kita menuju ke malam, jadi tidak boleh ada aktivitas yang lain. Dan saat itulah kita memberikan sajen, nah, itu biasanya. Kemudian biasanya juga ada awal bulan. Itu awal bulan itu kita memberi ucapan syukur, kita terima kasih kepada mereka bahwa ya dalam kehidupan kita dalam sepanjang bulan ini benar-benar kita dilindungi, jadi kita tidak jalan sendiri begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya pada saat acara bakar jagung muda pertama atau kita dapat kita memanen hasil bumi pertama, itu biasanya ada acara bakar jagung muda pertama. Kalau istilah Atadei Painara bilang tun kuarnuja. Tun kuarnuja, tun artinya bakar, kuar itu jagung, nuja itu muda. Jadi bakar jagung muda pertama. Biasanya itu yang hadir itu banyak orang. Termasuk kita dalam keluarga, dalam suku, dan juga ada juga yang ikut datang mengikuti acara bakar jagung muda pertama itu. Kemudian yang keempat bisa terjadi pada akhir tahun. Syukuran dalam satu tahun penuh itu kita sudah lewati, maka kita mengucapkan syukur dengan memberi sesajen kepada para leluhur itu. Wayak Dopi Tua Magu. Kira-kira itu. Oh ya, ada satu lagi mungkin. Kalau kita sembuh atau kalau kita sedang sakit, perlu kita ada orang yang bisa disebut beli muterayan, bisa juga kepala suku, bisa juga tamolan. Itu dia yang bertugas untuk memberi sesajen karena ada si A sedang sakit. Jadi mohon supaya segera sembuh, kira-kira seperti itu.
0: Oke, menarik sekali ini Bapak Alex. Dan di dalam tradisi ini nih Bapak, siapa saja yang memang terlibat dalam pelaksanaan tradisi ini? Apakah hanya tokoh-tokoh adat atau seluruh masyarakat di keluarga itu sendiri begitu ya Bapak Alex?
1: Ya, jadi sebetulnya yang hadir, yang mengikuti acara Wayak Dopi Tua Magu itu bisa juga sendiri, secara sendiri ya, secara pribadi. Saya misalnya memberi sesajen secara diam-diam, tetapi pasti ada juga yang mengetahui. Tapi bisa juga sendiri saja, tetapi bisa juga secara dalam satu keluarga, bisa dalam suatu keluarga, bisa dalam satu rumpun marga atau suku, begitu.
0: Oke, baik. Iya, nah nilai-nilai utama yang terkandung di dalam tradisi Wayak Dopi Tua Magu ini apa nih Bapak Alex?
1: Nilai-nilai yang terkandung dalam itu sepertinya nilainya itu ya bagaimana ya, kita ada keterikatan batin antara kita dengan mereka, meskipun mereka itu sudah di alam lain, tetapi ya bagaimana ya, saya merasa bahwa mereka tentu hadir, orang tua saya, bisa nenek moyang saya. Jadi meskipun kadang kita tidak tahu rupanya, kita tidak pernah dikasih tahu oleh orang tua kita, misalnya si kakek ini atau si moyang leluhur kita ini wajahnya seperti ini, tapi kita hanya mendengar namanya bahwa dia inilah yang menurunkan orang tua kita dan seterusnya sampai dengan kita. Jadi kita menganggap bahwa ada keterikatan, keterikatan batin begitu.
0: Oke. Dan memang pastinya kita ketahuinya dari orang tua kita juga ya Bapak Alex ya, diceritakan seperti apa orang tua atau nenek dulu. Dan di tradisi ini juga nih Bapak Alex, bagaimana mencerminkan ya identitas masyarakat Lamaholot khususnya yang ada di Atadei Painara ini Bapak?
1: Iya, jadi tradisi ini mencerminkan identitas masyarakat Lamaholot ini. Mm-hmm. Sebetulnya itu cerminan dari bagaimana saling memberi dan menerima. Jadi jangan kita hanya dapat atau makan sendiri, berarti nanti kita dianggap rakus atau tamak. Tapi kalau kita ada berikan dia sedikit, entah itu orang bilang remah-remah saja, itu dianggap mereka menganggap bahwa itu banyak. Itu menurut orang tua mengatakan bahwa kamu kasih sedikit itu adalah banyak bagi kami. Begitu. Jadi jangan harus dalam satu karung besar, tapi juga beberapa butir beras atau terutama nasi. Biasanya ada misalnya kita potong ayam, ada jeroannya atau bagian dalamannya, itu ada tertentu-tertentu yang bagian-bagian tertentu yang diambil lalu diletakkan, dan tidak harus banyak, diambil secuil. Itu kira-kira.
0: Iya. Baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, boleh diketahui, bisa dijelaskan seperti apa tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan Wayah Dopi Tua Magu ini, dari awal persiapan dan juga sampai selesai acara ini, Bapak?
1: Ya, jadi itu macam-macam ya. Kalau misalnya saya memberikan sesajen untuk meminta hujan, misalnya, nah, tentu dia punya persyaratan, itu harus ada ini, harus ada ini. Dan begitu pun tradisi Wayak Dopi untuk hal misalnya kalau tolak bala misalnya ada dalam satu keluarga, entah itu anak yang ini sakit-sakitan, lalu menurut di dokter ya, kedokteran katanya tidak ada penyakit. Tahu-taunya ketika ada orang pintar melihat bahwa oh ini kamu ada kesalahan dari dulu di nenek moyang. Maka mereka harus bikin sesajen untuk istilahnya bilang bagaimana ya, mengakrabkan kembali tali ikatan yang dulu terputus. Begitu, entah itu mungkin dulu ada terjadi pembunuhan, akhirnya orang bilang karma, lalu harus ditambal atau dijahit kembali supaya hubungan kita jadi akrab kembali. Harus ada seperti itu. Begitu.
0: Dalam istilahnya memperbaiki hubungan ya, Bapak Alex.
1: Iya, betul, harus memperbaiki hubungan.
0: Iya, baik. Nah, selain itu juga nih Bapak Alex, apakah ada tantangan tersendiri ya, pantangan-pantangannya atau aturan-aturan yang harus dipatuhi selama tradisi ini nih Bapak?
1: Ya, jadi pantangan-pantangan itu sebetulnya dalam misalnya pada saat sedang kita adakan sesajen atau kita bilang tadi bilang Wayak Dopi Tua Magu, pada saat si pemangku adat atau si atamolan atau orang yang dipercaya untuk memberi makan ini misalnya ya, itu dia sedang melakukan ritual itu, maka dilarang bersin. Dilarang bersin. Kalau kita bersin berarti oh ini berarti tidak jadi, ulang lagi.
0: Ulang dari awal.
1: Diulang dari awal. Jadi berarti kalau misalnya sudah disiapkan satu ekor ayam, tahu-taunya tiba-tiba orang bersin cari ayam baru.
0: Oke. Menarik ya, Bapak. Dan kalau misalnya diulang kembali untuk tahapan-tahapannya juga mulai dari awal begitu ya, Pak Alex ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, terkait dengan tradisi ini Bapak, apa yang harus disampaikan harapan-harapannya kepada generasi muda agar tradisi ini juga tetap dilestarikan, Bapak?
1: Ya, memang zaman sekarang orang ada yang mengatakan, wah, untuk apa sih hal-hal seperti itu? Ya. Tetapi ya silakan, kalau orang bilang kalau mau kamu mau ikuti, kamu punya kemauan sesuai dengan zaman, karena sekarang zaman teknologi, jadi kamu tidak peduli dengan itu, ya terserah. Tetapi jangan sebut atau panggil nama ya orang tua ketika kamu terantuk. begitu.
0: Oh, lagi ada musibah ya, begitu ya Bapak ya?
1: Iya, betul betul.
0: Baik. Yeah. Oke, baik. Di kesempatan terakhir ya Pak Alex, di apa yang mau disampaikan juga terkait dengan ritual ini ya, yaitu bisa dijelaskan kepada generasi-generasi muda apa yang mau disampaikan nih Bapak.
1: Ya, jadi kalau saya hanya berpesan kepada generasi muda, meskipun sekarang kamu main gesek-gesek, raba-raba itu HP terus, tanpa peduli dengan hal-hal seperti begitu, tetapi anjuran saya, kita ini pernah dilahirkan oleh orang tua kita. Bukan kita ini pecah dari batu atau kayu. Jadi bagaimanapun entah mereka sudah meninggal, tetap kita ingat. Tuang sedikit air putih juga tidak apa-apa. Pada saat kita mau makan, ya kita lepaskan satu remah-remahnya, secuil sedikit, sambil bukan kita mempercaya sia-sia bagaimana, tapi itu bahwa itulah leluhur kita, nenek moyang kita, mungkin orang tua kita juga mereka perlu menikmati ya. Dan itu sebagai satu doa buat mereka, karena apabila ini dalam berkaitan dengan agama, apabila kita mendoakan mereka, tentu mereka akan mendoakan kita, kira-kira seperti itu.
0: Oke, baik. Iya. Semoga dengan harapan-harapan ini ya Bapak Alex, bisa kita belajar bahwa tradisi Wayak Dopi Tua Magu ini bukan sekedar tradisi begitu, tetapi cerminan nilai kehidupan kita, terus identitas kita dan kearifan lokal masyarakat Lamaholot yang memang ada di Lempata, khususnya di Atedei Panara. Dan juga harapan ini semoga bisa dilestarikan ke generasi-generasi berikutnya, begitu ya Bapak Alex?
1: Iya, betul.
0: Baik. Oke, baik Pak Alex, terima kasih untuk kesempatannya pada siang hari ini sudah berbincang bersama Prof. Saterari Ende di program Bincang Budaya. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu.
1: Ya, selamat siang, salam sehat selalu, salam untuk semua pemirsa.
0: Baik, terima kasih Bapak.

0: bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

Dayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan.

Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak,

Di ujung paling timur dari Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Larantuka, Flores Timur, ada sebuah lokasi wisata unik bernama Batu Roti. Batu Roti oleh warga setempat menyebutnya Waiuhe atau Ubi Jalar. Terletak di luar Kota Larantuka dengan jarak tempuh kurang lebih sejauh 67 km. Hamparan bebatuan memanjang sejauh 2 km terbentang dari desa Lewotobi hingga desa Lewoawang. Bebatuan di tempat ini seperti gumpalan roti berukuran kecil hingga besar. Dan oleh Camat Ilebura, Jack Arakian, sejak September 2019 mempopulerkan nama tempat ini dengan nama Batu Roti. Tempat wisata ini sangat memesona mata. Anda akan disuguhi tebing-tebing tinggi yang berdiri kokoh menjulang memagari pantai. Uniknya, permukaan tebing ini berwarna-warni dan didominasi oleh warna ungu, kuning, biru, putih, dan hitam. Sebuah perpaduan warna tebing semirip warna daging ubi jalar. Hal menarik yang ditemukan di lokasi objek wisata Batu Roti Ilebura, selain memiliki pemandangan alam yang eksotis, unik, dan antik, tempat ini juga sangat cocok untuk memancing ikan. Bebatuan yang tersusun hingga ke tengah laut mempermudah pemancing untuk mendapatkan ikan cukup dengan hanya memancing sambil

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 13 Mei 2026. Dengan sari berita, 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan terkait pelaya penyalahgunaan narkotika, 3 personel positif narkotika. Sekitar 70% petani di Kabupaten ND telah memanfaatkan alat pertanian modern untuk mendukung aktivitas pengolahan lahan. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya.

0: Adik-adik ini kita awali informasi pertama. 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan terkait penyalahgunaan narkotika. 3 personel positif narkotika. Laporan Epi Wahab.
1: Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026 lalu. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman melalui jasa travel dari wilayah Kecamatan Lembor yang ditujukan kepada anggota Kodim 1630 Manggarai Barat. Dirinya juga menyampaikan, barang bukti yang ditemukan berupa paket kecil kristal yang dibungkus dengan berat diperkirakan kurang dari 1 gram.
2: Yang pertama itu adalah bahwa saya harus menjelaskan dulu bahwa dari 3 kali 24 jam kemarin kami melaksanakan penyidikan itu didapatkan 5 orang. 5 orang itu yang terindikasi. Walaupun memang tes urinnya sudah, tes urin itu 3 orang ya. 3 orang yang dari tes urin itu dia positif. Yang 2 orang yang tidak.
1: Dari hasil pemeriksaan awal, anggota berinisial A diduga sebagai pengirim utama dan mengaku telah 3 kali melakukan pengiriman. Sementara anggota berinisial I dan W diduga sebagai penerima, dan S dan R diketahui positif setelah mengaku sempat dibujuk A untuk mencoba. Pada 22 April 2026, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Subdetasemen Polisi Militer ND guna proses hukum lebih lanjut. Adapun 5 oknum tersebut diketahui merupakan personil yang bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat sejak satuan tersebut diresmikan pada September 2025. Selain itu, Letkol Infantri Budiman Manurung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkotika.
2: Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kemarin juga pada saat Jempol juga datang ke sini, pasukan sudah kami kumpulkan, kami juga sudah keliling ke Koramil 02, Lembor, dan juga ke Koramil 03 macam-macam. Begitu ada kejadian ini, langsung kami melaksanakan jam pemanjang. Kami sampaikan lagi kaitannya terhadap penekanan-penekanan pimpinan yang berkaitan dengan pelanggaran, lalu yang berkaitan dengan obat-obat terlarang, kami sampaikan.
1: Dirinya juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jam komandan rutin, pemeriksaan mendadak, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada seluruh personil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

0: Pertanian modern dinilai membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan serta meningkatkan efisiensi waktu kerja lapangan. Selain itu, penggunaan alsintan juga mampu menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual pertanian.
1: Secara teknis, kurang lebih sudah 70% itu petani kita sudah bisa menggunakan. Malah mereka paham benar. Sekarang panen yang tadi itu berhari-hari, sekarang 1-2 jam satu hektar sudah selesai dan menggunakan pembaibas dan alat penanam padi. Jagungnya tanam berhari-hari, sekarang mereka sudah mau pakai alat dorong langsung ini.
0: Ia melanjutkan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus mendorong kelompok tani memanfaatkan bantuan alat pertanian secara optimal dan bertanggung jawab bersama. Pendampingan melalui penyuluh pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara tepat. Pemerintah daerah berharap penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya laporan Veriso.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
5: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini. Sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul. Karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
4: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranameze, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
3: Keluhan terhadap pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende akui gangguan layanan dan siap memperbaiki. Laporan Orvinus Wula.
6: Keluhan terhadap pelayanan air minum bersih kembali disampaikan pelanggan pelaku usaha rumah makan di Kota Ende terkait distribusi air yang tidak menentu serta kondisi air yang terkadang keruh. Hal tersebut disampaikan pelaku usaha rumah makan dalam dialog singkat bersama Wakil Bupati Ende saat peluncuran mesin perekam transaksi M-POS di rumah makan. Pelaku usaha meminta adanya pembenahan serius terhadap layanan air bersih. Menanggapi aspirasi itu, Wakil Bupati Ende meminta Direktur Perum

0: Air minum Tirta Kelimutu untuk segera mengambil langkah perbaikan. Wakil Bupati menegaskan pelayanan dasar seperti air bersih harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas usaha. Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende Herigani mengakui persoalan distribusi air dan kualitas air keruh masih terjadi di sejumlah wilayah pelayanan. Ia menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang aktif menyampaikan informasi maupun kritik terhadap pelayanan perusahaan di daerah tersebut. Menurut Heri, Perumda saat ini terus melakukan pembenahan mulai dari peningkatan kualitas air, perbaikan jaringan distribusi hingga pembenahan kapasitas pelayanan pelanggan. Namun proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, tahapan kerja, serta dukungan pembiayaan yang besar. Ia menjelaskan kondisi air yang keruh umumnya terjadi pada saat musim hujan akibat banjir dari sumber air permukaan Kali Bolvona dan beberapa mata air lain. Material lumpur yang terbawa arus mempengaruhi kualitas air sebelum masuk ke jaringan distribusi pelanggan.
1: Perlu saya sampaikan, memang yang disampaikan itu benar bahwa kita masih sedang dalam proses pembenahan, perbaikan kualitas air maupun penambahan kapasitas pelayanan ke pelanggan. Dan ini bukan pekerjaan satu hari ya. Kita butuh proses, butuh waktu, dan tentu kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga bahwa tuntutan perbaikan pelayanan itu harus dibarengi dengan investasi ya, yang relatif membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya sangat mengharapkan juga menyampaikan kepada para pelanggan, ketika kita menuntut hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas dan terus-menerus, saya menyarankan supaya kita juga tidak lupa dengan kewajiban.
0: Selain itu, Herigani menyoroti tingginya piutang pelanggan yang hingga kini masih mencapai lebih dari 14 miliar. Menurutnya, perbaikan pelayanan harus berjalan seimbang dengan kesadaran pelanggan dalam mengikuti kewajiban pembayaran rekening air. Herigani mengajak para pelaku usaha rumah makan warung maupun restoran di Kota Ende untuk menjadi pelanggan aktif Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende dan berharap partisipasi pelanggan dapat mendukung peningkatan pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Kelimutu Ende. RRI Ender Finisula melaporkan.
2: Beralih informasi lainnya pendengar. Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur. Laporan Nicholas Makuneli.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat.
4: Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau mau melaksanakan paparan di Kodim. Saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
3: Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lebata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Laporan Ricardo Scotta.
5: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat, meskipun hingga tahun 2026, daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang, dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
6: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan lah. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
5: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Wajarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Turnamen sepak bola Piala Bupati NDU17 tahun 2026 disiapkan sebagai ruang pencarian talenta muda terbaik ND untuk menghadapi Soratin Cup. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
7: Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI ND, Julianus Lagapasa mengatakan kompetisi tersebut merupakan agenda tahunan dari PSSI Kabupaten ND dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi Soratin U17. Sebanyak 20 tim SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Panitia juga membuka peluang untuk menggabungkan sekolah dalam satu tim guna memperluas partisipasi atlet muda. Menurut Lagapasa, turnamen akan menggunakan regulasi Piala Soratin U17 nasional dengan format setengah kompetisi dan verifikasi usia pemain dilakukan bersama tim keabsahan PSSI Kabupaten ND guna memastikan seluruh peserta sesuai dengan kategori umurnya.
8: Untuk peserta, total ada 20 tim yang kami rencanakan, yang mana 20 tim ini mewakili SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND. Untuk 20 tim ini kami tidak membatasi hanya satu sekolah, tetapi bisa merger atau bergabung 2-3 sekolah. Ini untuk menjawab pemerataan, di mana di Kabupaten ND ini ada sekitar 50-an SMA, SMK, atau MA.
7: Ia menambahkan ajang tersebut juga menjadi ruang evaluasi pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga untuk meningkatkan pengalaman pelatih dan juga wasit lokal. Selain itu, PSSI Kabupaten ND juga akan menurunkan tim talent scouting untuk memantau pemain potensial yang nantinya direkomendasikan untuk memperkuat Perse ND pada ajang Soratin U17. Melalui turnamen ini diharapkan lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita siang hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Jelabut mengucapkan selamat siang dan salam sukses.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini, RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Florata siang ini. Saya Angela Abud pamit undur diri ruang dengar Anda. Dan pastinya semoga informasi-informasi yang kami sajikan dapat menambah kasana, wawasan, dan juga edukasi inspirasi untuk Anda. Saya Angela pamit undur diri, selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Rodangdut, dangdut adalah kita. Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya. Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Sa, temenin kakak belanja yuk.
4: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
3: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
4: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
3: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
4: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
3: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
4: Siap kakakku.
1: Buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
0: Dangdut adalah kita.
1: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki

0: Bubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Indi 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di Florata sore ini bersama saya Dito Utama ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar setia Pro 1 RRI Indi, saat ini kita sudah berada dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di dalam program Pro Dangdut ini kami pasti mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami. Untuk request lagu, kirim-kirim salam ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya. Dan kami dengan senang hati selalu menanti Anda di dalam ruang dengar Anda. Untuk pendengar setia Pro 1 RRI Indi, dimanapun Anda berada, untuk yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Kita akan langsung sambungkan terlebih dahulu penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Kak Dita, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Putramus, betul ya?
1: Iya,
0: betul. Oke, sekali. Oke, baik Bung Putramus. Apa kabar sore hari ini?
1: Kabarnya puji Tuhan baik.
0: Gimana puji Tuhan sebaliknya? Selalu baik ya Bung Putramus. Puji Tuhan juga, iya. Di sini kami semua baik-baik Bung.
1: Oke, siap.
0: Iya, oke. Baik Bung Putramus, mau lagu apa sore hari ini?
1: Oke, sore hari ini saya minta lagu dari Ambon ya, judulnya Salah Sambung ya kalau bisa.
0: Salah Sambung ya?
1: Iya.
0: Oke, siapa yang nyanyi nih Bung Putramus?
1: Nanti Kak Dito carikan aja, kayaknya yang versi cewek itu yang ada itu.
0: Oke, coba saya carikan dulu ya untuk lagunya. Oke, oke, baik siap, Bung Putramus.
1: Oke,
0: mohon maaf Bung, judulnya tadi apa Bung? Mohon maaf Bung.
1: Salah Sambung.
0: Salah Sambung ya? Iya. Saya cek lagi, Salah Sambung.
1: Oke.
0: Oke, salam-salamnya dulu Bung.
1: Oke, yang pertama buat Kak Dito bareng Kak Prator, selamat sore, selamat bertugas. Buat teman-teman fans, ada Oma Ciril, Oma Deva, ada Bung Papi, Opa Delorde, selamat sore Opa. Buat Bunda Ima, Olin, Widya, Ibu Elis, Maan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arenano, Papa Ados, Ida juga selamat sore, Marcel selamat sore. Buat Haram Ladi Buton, Kanur Syedi Maumbawa, Mama Penti, Bung Sipri, Bung Rehan, Mama Ciko, Mama Ino, Kaus Tetabdullah, Bapak Manda, Abang Asonto, selamat sore, Mama Femi, Bung Servas, Bapak Ingrid, Mama Oce, selamat sore juga. Buat Ibu Wigati, Bu Dinda, Bung Putra Tenga, Bung Nasron, terus buat Kak Maxi Dindona, buat Bung Angki di Toli-Toli, buat Ibu Punja juga selamat sore, buat Bung Agus juga di Papua selamat sore, dan buat Bung Frans di Bomba selamat sore. Singkatnya untuk seluruh para pendengar setia yang ada di Datumali, dengan ucapannya selamat sore, salam Perdangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
1: lagunya ada Kak Dito?
0: Ada, sudah disiapkan nih Bung Putramus. Okay, Salah Sambung Dito, judulnya ya.
1: Iya,
0: iya, okay. Tidak pakai H. Iya. Oke, saya cari-cari sudah. Okay. Aman Bung Putramus. Oke, okay, baik.
1: Oke, okay,
0: baik. Terima kasih kembali dan selamat sore kembali. Dan kita akan langsung sambungkan penelpon selanjutnya yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Indi dan sudah terhubung bersama kita melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Dengan Kakak Sari di Banjarmasin. Apa kabar Kak Sari di Banjarmasin nih?
2: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, baik selalu ya.
2: Iya.
0: Ini Mas Galuh belum hadir nih, Mas Galuh nih.
2: Belum, iya. Nanti ditunggu.
0: Oke. Kak Sari mau lagu apa?
2: Lagunya Cinta Biru dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala ya?
2: Iya.
0: Cinta Biru, betul?
2: Iya.
0: Oke, untuk siapa lagunya sekarang?
2: Salamnya buat Tim Kalu, buat Mbak Ramlah, buat Bang Marcel, buat Upa juga Umar, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik. Halo, Kak Sari, mohon maaf. Oke, baik, siap. Lagunya sudah disiapkan ya, lagu Cinta Biru ya. Dan pastinya pendengar setia Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957 dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami ya, chat ataupun voice note di 0821-3878-8786 dan dengan senang hati kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi atau di dalam genggaman Anda. Caranya Anda bisa langsung masuk Google Play Store dan juga cari aplikasi RRI Digital. Setelah itu, setelah Anda download, Anda bisa langsung login dengan email Anda. Setelah itu, Anda bisa mencari Pro 1 RRI ND. Dan juga pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sekali lagi untuk nelpon Pro 1 RRI ND ada di 0821-4451-1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Assalamualaikum Mas Dito.
0: Waalaikumsalam Dangdut adalah kita. Apa kabar Om Papi sore hari ini?
1: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
0: Puji Tuhan, Alhamdulillah.
1: Kabar Wolowaru lagi cerah ceria sekarang.
0: Wolowaru
1: Mas Dito
0: setelah cerah ceria ya. Oke.
1: Iya Mas
0: dan
1: Dito.
0: Selalu semangat nih Om Papi ya. Oke, Om Papi mau lagu apa sore hari ini?
1: 5 menit lagi.
0: 5 menit lagi, oke. Baik, 5 menit laginya untuk siapa ini Om Papi?
1: Buat Mas Dito bersama di Box Musik, dan ucapan selamat sore, selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Kopi balik dulu buat Ade Putra Mus, terima kasih atas sapaannya. Terus ada Oma Ceril, Oma Deva, Bunda Ima, Mama Oce, Mama Ino, Mama Ciko, Ibu Yanti, Ibu Yuli, Ibu Nursia, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Mbak Ayu, Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah El, Bapak Ingrid, Bapak Maxi, Putra Tenga, Bang Marcel, Ade Yeri, Ade Olin, Ade Ida, Bapak Frans dan Peniko Pani Dimbomba, Bang Ados, Bang Jabo, Bang Sipri, Opa De Lordes, Om Loris, Om Bang Oris, Ade Widya, terus ada Bapak Andreas, Bang Asonto, Ibu Puja, ada Eton, Bang Servas, Mama Femi, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 ND tanpa terkecuali dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Wolowaru.
0: Amin.
1: Buat Mas Dito, terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Om Papi ya, yang ada di Wolowaru. Dan pastinya kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ND. Dan kami akan terima satu penelpon lagi dan kita akan beranjak ke lagu. Dan setelah lagu nanti kami menerima penelpon lagi. Kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Dengan Kakak Nursia. Gimana cuaca di sana kok? Sepertinya
2: cuacanya mendung-mendung tapi mendung, tidak hujan.
0: Oh, tidak hujan
2: gitu di sini.
0: Okay.
2: Ada gelombang di laut sana.
0: Iya, kok suaranya ada noise ya gitu. Oke. Okay.
2: Ini Mas Dito.
0: Iya.
2: Tapi kalau gabung di RRI lain itu terang jelas bagus.
0: Gitu ya. Oke. Okay. Aman Kakak Nursia. Oke, okay, Kakak Nursia mau lagu apa?
2: Lagunya dari Indah Kendari, judulnya Madu dan Madu Susu.
0: Madu dan Susu berarti ya?
2: Iya, Madu dan Susu.
0: Okay.
2: Indah Kendari.
0: Indah Sundari ya?
2: Iya, Mas Dito.
0: Oke, okay. Madu
2: dan... Lagu yang pertama aku bingkiskan buat Mas Dito bersama Bung Operator, selamat bertugas. Semoga tetap semangat dan sukses selalu. Dan mudah-mudahan RRI Pro 1 NB semoga selalu di udara.
0: Amin.
2: Terima kasih buat Putra Mus tadi yang memberikan lewat bersama Bang Kopi di Wolowaru. Selamat sore Bang Kopi. Assalamualaikum juga untuk Pak Ustadz Abdullah El, Bapak Manda, ada Abang Asunto, Bapak Dimas, ada Mama Indah, Mama Ciko, Mama Yanti, Mama Maya, sudah lama tidak bergabung. Terus ada Mama Ceri, Bapak Nawa, Bapak Bungan, Bung Waris, ada Kak Taksi, ada Fasri, ada Pak Marcel, ada Kak Bang Yeri, ada Bapak Inggi, Bung Serta, ada Bung Fikri, ada Bu Rehan, ada Mama Oce di Bukit Anwar, ada Bunda Ima, Om Markus, Mama An juga, ada Mbak Widya, ada Mama Olin, ada Mbak Ati, ada Mbak Ida, ada Mbak, ada Bang Nano, ada Bang Riko juga, dan ada Oma Desa di Jakarta, dan Mama Desa juga, Opa Dunodia di Kalimati, Oma Cerut juga di Dolok ya, yang sementara posisinya di Buanawa yang lagi jaga kios, semoga laris manis di kiosnya. Lagunya ada ya Mas Dito?
0: Ada, sudah disiapkan nih, madu dan susu.
2: Mas Dito, dan semua penyiar-penyiar yang lainnya, mengucapkan selamat sore dan selamat bertugas. Dan semoga sukses selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Kakak Nursiah ya, untuk request lagunya dan kirim-kirim salamnya. Dan kita akan masuk ke lagu terlebih dahulu ya, sebelum kami menerima telepon Anda lagi. Dan kami akan hadirkan dua lagu dangdut untuk Anda terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam sapa-sapa lagi ya di sore hari ini bersama Anda pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kita akan langsung masuk lagu pertama ya, yang di request oleh Bung Putramus. Ini lagu Salah Sambung ya, ini lagu Ambon yang didangdutkan. Oke. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo.
4: Halo,

tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

0: 105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pastinya untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui line telepon di 0821-4451-1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note ya di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung ya melalui line telepon. Kita akan langsung sambungkan. Oke, dan saat ini sudah disambungkan akan tetapi masih menghubungkan. Oke, kita akan menanti kembali ya untuk menelpon yang sudah tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Oma Seril, betul? Atau dengan siapa?
1: Iya,
0: betul ya?
1: Betul.
0: Oke, Oma Seril. Apa kabar Oma Seril sore hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
0: Baik ya, puji Tuhan.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik nih Oma Seril.
1: Iya.
0: Iya, oke Oma Seril. Mau lagu apa sore hari ini Oma?
1: Di balik kacamata hitam.
0: Wah, di balik kacamata hitam ada Oma nih, ada Oma Seril. Atau ada siapa?
1: Oma dicokan pakai kacamata.
0: Oh gitu ya. Oke, baik Oma. Oke, tapi kacamatanya tidak hitam nih.
1: Nih,
0: gimana ini? Aduh. Oke, berarti nanti kita hitamkan ya kacamatanya ya.
1: Iya,
0: kerita. Oke, siap. Oke, salam-salam ya Oma sekarang Oma.
1: Yang pertama untuk Mas Tito bersama operator dan lagi bertugas. Selamat sore, selamat bertugas. Semoga semuanya selalu Tuhan memberkati.
0: Oke.
1: Untuk dibalik untuk teman-teman, untuk Bu Papi di Bulawaru, terima kasih salamnya. Untuk Nona Nusia, terima kasih atas doanya. Dan juga untuk Ramus, terima kasih. Untuk Bapak Manda, Bapak Satatula, Bapak Sonto, Bapak Indri, Bapak Serpas, Mama Yanti, Mama Siko, Mama Ino, Mama Oke, untuk Ayu, untuk Bapak Peran, Martin, Mary, Ida, Bunda Iman, Nona Vidya, Nona Ulin, Banano, Banjabok, semuanya selamat sore, Bapak Masri, Bung Ori, Uma Deva, Ibu Puja, Duli Gadi, Ibu Tinda, untuk Nona Viola, untuk Opa Seri di rumahnya lagi dengar radio, untuk Yuli di Solo, dan untuk semua pendengar setia prosesnya lagi patuh ini. Dengan ucapan selamat sore semuanya, selamat beraktivitas. Lagunya ini ada Mas Tito.
0: Ada, sudah siap ini di balik kacamata hitam.
1: Terima kasih Mas Tito, selamat sore.
0: Terima kasih kembali dan selamat sore kembali Oma Seril. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini di belakang Oma Seril sudah ada yang tersambung kembali. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Betul, dengan siapa di mana ini?
2: Orang
0: Tindona. Ya? Dengan
2: Semarang terdampar di Dona.
0: Oh, siap. Orang Semarang terdampar di Dona. Siap, Bung Maksi. Apa kabar Bung Maksi sore hari ini?
2: Baik.
0: Oke, baik ya?
2: Ya.
0: Semoga selalu baik Bung Maksi. Oke, sore hari ini mau lagu apa Bung Maksi?
2: Mau minta lagu dari The Magic, judulnya Injit-injit Temu.
0: Judulnya apa Bung Maksi? Mohon maaf.
2: Injit-injit Temu.
0: Kurang jelas ini suaranya nih. Dari siapa penyanyinya?
2: Injit-injit Temu. The Mercy.
0: The Mercy?
2: Ya, Injit-injit Temu.
0: Oke. Injit-injit Temu?
2: Pijit-pijit semut.
0: Oh, semut, semut ya?
2: Pijit-pijit semut ya.
0: Oke. Siap, salam-salam ya, Bung Maksi.
2: Ya, kabar ini Bung Dito, kamar sendiri dari KT. Kita di materi, terima kasih atas penggolongannya, juga di permusi di Mali, terima kasih atas penggolongannya. Muslim, terima kasih atas penggolongannya, juga Om Pati, terima kasih atas penggolongannya. Juga di Mali, terima kasih atas penggolongannya. Ya, terima kasih atas penggolongannya.
0: Oke, siap Bung Maksi. Ada lagi Bung Maksi? Oke, baik, terima kasih. Tadi sepertinya sinyalnya sedikit terputus-putus Bung Maksi. Jadi suaranya juga terputus-putus, tapi tidak apa-apa, lagunya sudah disiapkan, lagu Injit-Injit Semut ya, dari The Mercies. Oke, baik, nanti langsung diputarkan Bung Maksi ya. Dan di belakang Bung Maksi yang ingin bergabung, kami masih menanti Anda ya untuk bergabung di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan ini lagu Injit-Injit Semut tadi sudah kami siapkan versi dangdutnya ya, dari Elvi Sukaisih. Oke. Dan pastinya kami menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Ini dengan Oris.
0: Dengan Bung Oris. Oke, Bung Oris apa kabar? Oke, boleh.
2: Ada lagu Dinda Bestari dari Rama Alpama.
0: Dari?
2: Dinda Bestari, judulnya dari Rama Alpama.
0: Dinda Bestari judulnya ya?
2: Iya, dari Rama Alpama.
0: Oke, okay.
2: Ya, ini siap ya, buat berdiri tanpa terkecuali. Oke, Mas Tore, Mas Tito.
0: Oke, baik, selamat sore kembali dan terima kasih kembali. Oke, pendengar setia Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada, kami dengan senang hati masih menanti Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRIND, untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0821 4451 1957. Dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut
2: selamat sore
0: kita.
2: Jawa Timur bergoyang.
0: Jawa Timur bergoyang. Mas Galuh ini bisa ditebak ya.
2: Iya betul. Oke.
0: Oke, tadi kekasih hatinya sudah bergabung di awal tadi. Sekarang
2: iya, gua habis ditelepon, baru aja pulang aktivitas, Mbak. Gitu.
0: Oke, siap. Oke, okay, ya. Apa ini Mas Galuh ini sore hari ini?
2: Tak terduga.
0: Dari siapa lagunya?
2: Rita kalau gak salah sama Romai.
0: Coba ya, kami siapkan dulu ya. Tak terduga.
2: Wah, nah, ada kan Bang Tito?
0: Oh ada. Tak terduga.
2: Oh iya.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Lagunya saya spesialkan buat sayang Gusari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu baik ya dan tetap tersenyum.
0: Amin.
2: Terus ada Bang Marcel, ada Bang Ramon, ada Santi, ada Ririn, ada Bayanti. Semuanya aja yang lagi Pandora di Indi. Buat yang siar tetap semangat, selalu baik ya bersama keluarga.
0: Amin. Oke.
2: Okay. Terima kasih Bang Tito. Selamat sore.
0: Oke, okay, terima kasih kembali dan selamat sore kembali untuk Mas Galuh yang ada di Jawa Timur ya. Dan juga tadi ada kekasihnya yang sudah bergabung dari Banjarmasin ya, betul ya. Oke, okay, dan ini dua sejoli yang bergabung di RRIND. Oke, okay, dan kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 0821 4451 1957. Dan juga bisa melalui line telepon WhatsApp kami, chat ataupun voice note di 0821 3878 8786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore, salam Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Nano Ciko, Ciko Mami.
0: Dengan? Mama?
3: Nano Ciko.
0: Nano Ciko?
3: Iya, Mama.
0: Di mana?
3: Tomali.
0: Oke. Mau lagu apa sore hari ini, Mama Ciko?
3: Lagu dari Heidi Diana.
0: Heidi Diana. Judulnya?
3: Aku Ogah Ah.
0: Aku Ogah Ah?
3: Iya.
0: Oke. Siap. Untuk siapa lagunya?
3: Yang pertama buat... Kalau siapa ini?
0: Saya dengan Bung Rian Valenkrianus.
3: Buat kalian berdua, selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai berhujung acara. Dan kalau pulang sebentar, hati-hati di jalan.
0: Oke, baik.
3: Ini sama tanya nih, bagaimana keadaan di Indo? Di Indo, cuaca.
0: Cuaca ini sangat-sangat cerah.
3: Aduh, kalau kami di sini menung sekali. Rundingit.
0: Di sini sangat-sangat panas ini ya, sedikit-sedikit mendung ya.
3: Puji Tuhan.
0: Yang penting selalu menemani pendengar setiap Pro 1 RRI ND ya.
3: Oke. Ini mau bagi-bagi salam kamu buat seru kali luar Dramuji Sumali dan ketemu selamat sore. Kita Abdul El di Malmira. Buat tetangga teman di Ino dan ketemu selamat sore. Yanti di Walowea. Mustia di Matambawa. Markus, Bunda Ina semuanya di Momere, terus Lydia, buat Mbak Sari di Banyuwangi ya.
0: Tadi Mbak Sari dari Banjarmasin.
3: Ya, ya. Dengan ketemu dari sore. Semua pendengar RRI yang maju pantau pada sore ini. Terima kasih.
0: Amin. Oke, baik. Terima kasih kembali ya. Sudah bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan di sore hari ini, setelah ini kita akan beranjak ke lagu dangdut ya. Dan ini sudah banyak sekali yang sudah request lagu untuk edisi dangdut sore hari ini. Dan setelah ini kita akan beranjak ke lagu dangdut untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. 1, 2, 3.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: pada lah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Prodangdut edisi hari ini. Prodangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan ikuti cek fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama Kemenak menuding Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais sebagai provokator bangsa. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kementerian Agama, tuding Amin Rais provokator bangsa. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid dari media nasional yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Selain itu, Thobib juga menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menyebar informasi yang bersumber tidak jelas. Lebih lanjut, Thobib juga berpesan kepada masyarakat untuk berpikir secara jernih dan tidak mengedepankan emosi ketika menerima informasi di media sosial. Informasi ini kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan pendengar RRI, saat lagi Anda akan mengikuti program Inflasi dan Investasi, dan kita akan bincang-bincang mengenai dengan perilaku konsumen di era digitalisasi. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

di Perkini. Hadir setiap Rabu, Minggu kedua, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI Indy. Inflasi dan investasi

0: Inflasi dan investasi. Memahami ekonomi, mengelola keuangan secara bijak. Pro 1 RRI Indi.
1: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir menemani Anda ya dalam program acara Inflasi dan Investasi. Program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar ekonomi, keuangan, serta perkembangan dunia digital yang kini semakin dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal untuk saat ini, termasuk cara masyarakat mencari informasi, berbelanja, hingga mengambil keputusan sebagai konsumen. Dan saat ini, perilaku konsumen ini tidak lagi sama seperti beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu. Dan kehadiran media sosial, marketplace, iklan digital, hingga sistem pembayaran elektronik ini membuat pola konsumsi masyarakat menjadi lebih cepat, praktis, dan dinamis. Lalu bagaimana sebenarnya perilaku konsumen di era digitalisasi saat ini, dan juga apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli produk atau jasa di ruang digital? Dan untuk membahas sebuah topik ini, dan telah hadir bersama kita di ujung telepon, Abang Ilham Raihan Wiguna ya, selaku digital marketer nih yang ada di Indonesia, dan beliau telah jalan-jalan kemana saja ya pastinya di Indonesia. Selamat datang Bang Ilham Raihan ya. Selamat sore.
2: Halo.
1: Selamat sore. Apa kabar sore hari ini, Bang Ilham? Saya manggilnya Bang Ilham atau Bang Raihan ini?
2: Bang aja nggak apa-apa.
1: Bang ya. Oke, Bang Ilham ya, betul ya. Oke, selamat datang deh. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sore hari ini ya di Pro 1 RRI ND. Kabar baik ya sore hari ini ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Oke,
2: baik.
1: Alhamdulillah. Oke, cukup cerah. Ini posisi lagi di mana saat ini? Lagi jalan-jalan atau berkeliling-keliling ini?
2: Rencana mau jalan-jalan.
1: Oke, baik. Dan di sore hari ini kita akan berbicara mengenai perilaku konsumen ya di era digitalisasi. Dan dari kondisi perilaku konsumen di era saat ini, Pak. Abang ya, saya manggilnya, bukan Pak ya. Oke, jika kita melihat perilaku konsumen di era digitalisasi saat ini, bagaimana dari Bang Ilham ini melihat kondisi saat ini, Pak?
2: Oke, baik.
1: Bisa disampaikan kepada pendengar.
2: Baik, sebelumnya perkenalkan, di sini nama saya Ilham. Saya berkecimpung di dunia digital, terutama di digital marketing. Terkait pertanyaan tadi, bahwasanya memang perilaku konsumen saat ini sudah mengarah ke digital semua, sehingga banyak sekali konsumen-konsumen yang sebelumnya itu berbelanja melalui media konvensional sekarang berubah menjadi digital. Dan oleh karena itu, media-media digital ini sangat pengaruhnya sangat besar untuk mempengaruhi keputusan pembelian konsumen.
1: Oke, jadi untuk dengan media digital saat ini ya, atau media multi platform ya, sekarang ini kan banyak sekali situs-situs berbelanja, itu mengubah semuanya ya. Dan sekarang dari hal tersebut, apa sebenarnya faktor utama ya yang membuat masyarakat ini kini lebih aktif berbelanja atau mencari informasi melalui platform digital itu, Abang?
2: Ya, menurut saya pribadi, itu karena mungkin lebih dan lebih praktis. Dulu ketika orang-orang mau belanja itu harus keluar uang, tenaga dan waktu. Tapi sekarang dunia digital membuat mereka lebih praktis membeli barang-barang ataupun layanan-layanan lainnya. Karena itu mungkin salah satu faktor yang paling utama itu adalah cost, time and energy.
1: Oke. Cost, time and
2: energy.
1: Oh, energy. Oke. Okay. Itu salah satu yang mempengaruhi itu ya, faktornya ya. Gitu ya.

0: Iya.
1: Oke, baik Bang Ilham. Dan saat ini kita ini juga pasti tidak lepas ya dari media sosial ya. Dan media sosial itu pastinya segala informasi itu di situ ada. Dan pastinya kalau di dunia media itu kan bias juga untuk informasi di media sosial. Dan menurut dari Bang Ilham sendiri, sejauh mana Bang media sosial ini mempengaruhi sebuah keputusan konsumen dalam membeli suatu produk begitu?
0: Kalau konteksnya adalah pembelian melalui media digital itu sangat mempengaruhi sekali ya. Jadi ketika banyak orang yang mereview bagus, pastinya itu akan meningkatkan kepercayaan mereka untuk beli. Tapi ketika dari review atau dari ulasan itu banyak yang jelek, maka konsumen atau calon konsumen ini kemungkinan besar akan mempertimbangkan kembali untuk membeli produknya. Oleh karena itu, pengaruh media sosial atau social proof ini menjadi salah satu faktor atau indikator ketika mereka mau membeli barang di digital saat ini.
1: Oke, jadi jika yang mempengaruhi perilaku konsumen itu, keputusan pembelian itu yang mempengaruhi dari tingkat rating sebuah toko begitu ya, atau marketplace-nya itu sendiri begitu ya, artinya kesimpulannya. Oke, baik. Dan dari tren belanja ini saat ini kan juga banyak sekali ya, tren belanja online itu melalui marketplace ataupun toko-toko online lainnya ya. Ini kan juga semakin diminati dibandingkan pola belanja konvensional seperti yang sebelum-sebelumnya atau mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Dan mengapa tren ini bisa terjadi nih di era digitalisasi saat ini?
0: Ini faktornya adalah algoritma.
1: Oke.
0: Jadi kalau pemirsa di sini tahu, mungkin pemirsa pasti memegang punya HP lah. Nah, ketika pemirsa melakukan sebuah searching atau pencarian di Google, misal adalah motor Yamaha. Nah, ketika pemirsa di sini mencari keyword atau kata kunci motor Yamaha, maka nanti di beberapa aplikasi seperti Shopee, platform Shopee, Tokopedia, TikTok, sosial media ataupun marketplace, nanti di platform di HP teman-teman atau pemirsa ini nanti akan disuguhkan oleh informasi-informasi tentang motor Yamaha tersebut. Di sini faktornya itu karena algoritma. Jadi yang dulunya yang konvensional kita yang mencari informasi, nah sekarang kita yang disuguhkan banyak informasi. Nah di sini yang saya pelajari ini yang disebut sebagai hiperpersonalisasi. Jadi si mesin pencari ini dia memberikan informasi-informasi yang dipersonalisasi atau yang disesuaikan dengan kita. Jadi kita tidak lagi mencari informasi, tapi sekarang kita disuguhkan oleh informasi. Oleh karena itu, digital saat ini tuh sebenarnya mempermudah dan memperumit kita sih.
1: Gitu ya. Oke, di sisi lain ini mempermudah hal ini, akan tetapi juga ada mempersulitnya gitu ya.
0: Betul.
1: Oke. Jika mempersulit itu seperti apa bentuknya itu, Bang Ilham?
0: Iya. Jadi, kenapa mempersulit? Karena semakin banyaknya informasi yang diberikan, kita semakin banyak distraksi-distraksi sehingga menjadikan kita untuk enggan melakukan keputusan pembelian.
1: Oke. Itu efeknya hingga enggan sampai melakukan keputusan pembelian ya. Artinya dalam kesimpulan tidak jadi membeli begitu ya. Atau bagaimana yang dimaksud itu?
0: Oh, maaf. Terkadang ini banyak faktor sih. Cuman yang dari saya pelajari, ketika informasinya itu menarik, itu menjadi impulsif. Tapi ketika informasinya itu overload, itu menjadi enggan untuk melakukan keputusan pembelian.
1: Gitu. Oke. Okay. Baik, siap Bang Ilham. Ini menarik sekali nih. Dan ini juga pastinya mengedukasi untuk pendengar setiap Pro 1 RRI ND di mana berada ya. Terkait dengan ya di era digitalisasi saat ini, dan era digitalisasi itu juga pastinya mempengaruhi semuanya. Dan kita di sore hari ini membahas mengenai perilaku konsumen, dan pastinya kita juga bisa sebagai konsumen dan juga bisa sebagai pelaku usaha juga ya, atau sebaliknya begitu. Dan dari yang Bang Ilham sebut tadi ya, itu ada sebuah tren belanja itu, belanja online itu. Dan dari kebiasaan konsumen saat ini dalam membandingkan harga, kualitas, dan ulasan produk sebelum membeli itu kebiasaannya seperti apa ya? Ini menurut pandangan Bang Ilham ya. Dan juga tadi kan Bang Ilham menjelaskan bahwa jika di digital market saat ini itu semua informasi ada di dalam mesin pencari gitu. Jadi informasinya lengkap. Dan dari kebiasaan konsumen menurut Bang Ilham bagaimana Bang sekarang Bang?
0: Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi. Mm-hmm. Jadi lanjutannya adalah kalau dari sisi konsumen di sini akan ada dua konsumen, mm-hmm. konsumen aktif dan pasif.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang dia itu pasti lebih mencari informasi secara mandiri. Tapi di era sekarang itu ada konsumen yang pasif, yang dimana itu di selalu diberikan informasi-informasi dari media saat ini. Gitu.
1: Oke, baik Bang Ilham. Dan ini kita bicara mengenai digital marketer sekarang ini sebagai digital marketer juga ya Bang Ilham ini. Dari sebagai digital marketer, bagaimana strategi dari pemasaran digital ini mampu memengaruhi perilaku konsumen saat ini Bang Ilham?
0: Oke. Okay. Ini bingung ya jawabnya tapi menarik untuk dijawab.
1: Oke, okay, silakan.
0: Karena media saat ini tuh jatuhnya sebenarnya itu banyaknya informasi yang kita dapat, mm-hmm. oleh karena itu kita mencari celah bagaimana informasi yang kita berikan itu menarik untuk konsumen. Mm-hmm. Nah, sebelum kita tahu bagaimana kita membuat informasi yang menarik untuk konsumen, kita harus mengetahui dulu perilaku konsumen itu seperti apa. Biasanya kita melalui riset yang dimana kita selalu menggunakan namanya STP, segmentation, targeting, dan positioning. Kita harus mengetahui segmen kita siapa, target kita siapa, dan kita memposisikan dia sebagai apa gitu. Jadi kita harus mengetahui dengan jelas calon konsumen kita, okay. untuk mengetahui bagaimana kita memberikan informasi yang menarik.
1: Oke, okay, baik. Artinya semua ada riset pasarnya begitu ya, Bang Ilham ya. Untuk mengetahui kita harus menyuguhkan sebuah konten atau penawaran apa. Oke, okay. Dan jika saat ini nih, rata-rata ya, untuk yang mengkonsumsi media digital, konten seperti apa nih yang saat ini paling efektif ya dan menarik perhatian konsumen di media digital? Dan di dalam pertanyaan ini mungkin yang bisa masuk di segala usia begitu ya. Jadi bisa semua lah, segala usia kategorinya begitu.
0: Ini kayaknya nggak perlu aku jawab, semua orang tahu sih. Kalau dari presenter coba jawab salah satu konten yang menarik itu biasanya apa?
1: Dari presenter ya, salah satu konten yang menarik yakni yang viral gitu kalau untuk saat ini gitu ya, atau bagaimana?
0: Konten yang menarik perhatian pastinya yang viral, tapi konten yang viral itu belum tentu efektif.
1: Oke.
0: Okay. Karena viral aja itu belum tentu itu bisa melakukan banyaknya keputusan pembelian, tapi orang-orang jadi tahu bahwasannya kita mempunyai produk atau layanan tersebut yang bisa dikenal oleh khalayak luas seperti itu.
1: Oke. Okay. Seperti itu ya, berarti yang paling efektif gitu ya. Jadi untuk yang viral belum tentu efektif ya, dan sebaliknya, atau bagaimana? Kesimpulannya begitu, Bang Ilham ya?
0: Viral bukan titik puncak sebagai strategi pemasaran yang efektif, tapi strategi pemasaran yang efektif itu yang bagaimana kita bisa mempengaruhi perilaku konsumen dari penciptaan dan cara kita mengkomunikasikan value dari produk dan layanan kita dengan tepat.
1: Oke, okay. Baik. Oke, okay. Ini menarik sekali. Dan sekarang jika kita berbicara mengenai influencer atau content creator nih, ini Bang Ilham juga sebagai digital marketer dan juga content creator ya pastinya, atau bagaimana nih?
0: Sedikit-sedikit ya.
1: Sedikit-sedikit gitu ya, oke. Okay. Dan dari content creator sendiri berapa besar itu sebenarnya pengaruh terhadap keputusan pembelian masyarakat ini? Biasanya kan ada apa itu disebut brand ambassador gitu ya.
0: Yeah. Nah,
1: kalau menurut Bang Ilham nih.
0: Pengaruhnya ini cukup besar karena si content creator atau influencer ini dia memiliki personal branding yang dimana itu sangat memikat atau sangat menarik dari followersnya atau orang-orang yang mengikuti si influencer atau content creator ini. Jadi ketika misal salah satu layanan atau produk di apa ya diiklankan atau mungkin dipromosikan oleh si content creator atau influencer ini, tentunya pesan-pesan atau mungkin fitur dan benefit dari layanan atau produk ini tuh lebih bisa diterima mereka dibandingkan jika penyampaiannya hanya oleh orang-orang biasa. Begitu.
1: Oke, baik Bang Ilham. Dan sekarang Bang, perilaku konsumen ini apakah ada perubahan ya di tengah era yang saat ini nih, khususnya juga di era digitalisasi ini dibandingkan mungkin di 10 tahun kebelakang itu Bang?
0: Oh, tentu dong.
1: Tentu ya. Bisa dijelaskan seperti apa itu? Bang Ilham masih tersambung?
0: Oh maaf maaf, tadi sudah ada chat. Ya boleh diulang kembali untuk pertanyaannya.
1: Oke, di saat ini kan kita sedang berada di era digitalisasi ya. Pastinya perilaku konsumen tadi Abang sudah sedikit menyebut bahwa ada perubahan di perilaku konsumen tentunya di saat ini atau di 10 tahun belakang. Oke, kita sekarang berbicara mengenai perubahan itu. Apakah perubahan perilaku konsumen di era digitalisasi ini juga turut mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat dan juga pelaku usaha lokal?
0: Iya, jika kita melihat dari pandangan usaha lokal, tentunya ini sangat membantu. Jika si usaha pengusaha lokal ini dia mampu mau beradaptasi dengan digital. Oleh karena itu, pengusaha-pengusaha lokal saat ini yang sudah maju, biasanya mereka itu sudah mengadaptasi dari teknologi atau pemasaran digital ini.
1: Oke, menyesuaikan ya jadi semuanya begitu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik Bang. Dan sekarang kita berbicara di daerah ini, karena kita ini pendengar kita rata-rata ada di daerah ya, tak akan tetapi juga ada di seluruh Indonesia. Dan kita berbicara mengenai dengan UMKM. Bagaimana untuk peluang UMKM di daerah ya, di daerah manapun, mungkin di sedikit pinggir kota begitu dikatakan ya, untuk menyesuaikan diri dengan perilaku konsumen digital. Kadang kan sebaliknya ya, perilaku konsumen itu mengedepankan digitalisasi gitu, selalu menggunakan apa-apa digital ini, seperti salah satunya contoh menggunakan QRIS gitu kan. Dan dari ini peluangnya itu bagaimana Bang untuk di daerah menurut Bang Ilham yang saya sebutkan tadi itu?
0: Ini sebenarnya banyak sekali jika di apa di workshop-workshop atau pelatihan ini bisa menjadi pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi memang masih ada kemungkinan jika UMKM di daerah ini dia mau mendigitalisasi dan bagaimana caranya. Mungkin yang dari saya sejauh ini ialah yang penting tampil aja dulu. Jadi gunakanlah teknologi, beradaptasilah dengan teknologi dan maksimalkanlah teknologi. Misal salah satunya bisa menggunakan promosi di Instagram atau TikTok, bisa juga membuat video promosi yang menarik, bisa juga membuat ide-ide konten yang mungkin viral. Ini saya coba salah satu contoh UMKM atau mungkin ini sebenarnya lucu dan unik ya. Jadi ada salah satu penjual tahu gejrot di Serang atau di Cikande. Cikande itu daerah terpencil yang dimana itu area pabrik dan si penjual tahu gejrot itu melakukan live TikTok. Dan saat dia melawan live TikTok yang hanya live TikTok dan menjual atau mungkin memproses tahu gejrotnya, ternyata dari live tersebut banyak orang yang menonton dan akhirnya setiap malam tahu gejrot itu banyak antriannya.
1: Oke, begitu.
0: Walaupun ini penggunaan teknologinya itu tidak bagus dan mungkin tidak proper, tapi hanya menggunakan HP dan live saja, oh ternyata itu bisa banyak menghasilkan dari situ.
1: Oke, jadi hal-hal sepele sebenarnya. Kita kan juga di media sosial kita difasilitasi ada salah satu fitur yang bisa siaran langsung gitu ya. Jadi melalui fitur-fitur itu begitu ya, kita memanfaatkan hal-hal yang sepele gitu ya.
0: Iya, okay. Jadi bisa dicoba banyak hal dari teknologi digital ini, atau mungkin salah satunya platform TikTok atau lain sebagainya.
1: Oke, okay. Berarti artinya jika salah satu contoh itu tadi tuh penjual tahu gejrot menggunakan live di salah satu platform digital ya, itu kan bisa menaikkan pembeli juga. Artinya perilaku konsumen saat ini sudah sepenuhnya bisa dikatakan sudah digital gitu ya, menggunakan digital ya, apa-apa sebuah iklan gitu semua dari digital gitu ya, atau bagaimana? Yeah.
0: Mungkin dari sebagian banyak pengguna digital ini dia FOMO, jadi dia FOMO, tidak ingin
1: okay.
0: melewati banyak hal atau ingin ikut-ikutan, kurang lebihnya seperti itu.
1: Oke, baik. Dan terima kasih banyak nih untuk penjelasan ini Bang Ilham. Kita sekarang lanjut lagi ya. Dan saat ini kan di sosial media atau di platform digital manapun nih, di tengah banyaknya promosi digital, itu bagaimana ya masyarakat ini bisa menjadi konsumen yang lebih bijak dan cerdas ini menurut Bang Ilham?
0: Oh, ini berarti dari POV konsumen ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Ini yang mungkin ada ini saran masukan nih dari digital marketer ini gitu.
0: Iya, iya. Jadi memang kalau dari POV konsumen sebaiknya jika melihat iklan sebelum membeli atau melihat promosi sebelum membeli, dipastikan itu untuk membaca keseluruhan, karena banyak sekali case-case-nya yang dimana itu mungkin salah satunya hal yang kelewatkan itu apa yang ditawarkan tidak sesuai yang didapatkan. Nah itu kan jadi apa yang dijanjikan tidak sesuai yang didapatkan. Nah itu dari mata konsumen boleh sekali untuk mengkomplain atau ya kurang lebihnya bahasa dia mengkomplain, atau jika mereka ada admin itu bisa disampaikan bahwasanya yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan karena itu tadi. Jadi teman-teman harus pintar-pintar untuk membaca apa yang ditawarkan oleh produk atau layanan yang diiklankan atau dipromosikan. Jadi semisal ada case yang tidak sesuai, teman-teman bisa melakukan komplain kepada mereka, karena itu hak konsumen di era digital saat ini.
1: Oke, baik. Dan kita sekarang bicara terkait dengan perilaku konsumtif ya. Pastinya di perilaku konsumtif itu ada sebuah risiko. Dan apa risiko perilaku konsumtif ini? Akibat kemudahan transaksi digital ya dalam sistem pembayaran online. Semua kan sekarang serba online gitu ya.
0: Ini resiko paling buruknya itu jadi boros ya.
1: Boros gitu ya.
0: Jadi harus pintar-pintar membeli mana yang dibutuhkan dan memanajemen untuk ini tuh sebenarnya butuh buat kita apa enggak? Karena banyak sekali ternyata produk atau layanan yang ditawarkan itu menarik dengan iklan-iklan dan sebagainya macamnya.
1: Oke, okay, baik. Dan dari cara membedakan sebuah promosi yang benar-benar menguntungkan dengan strategi pemasaran yang hanya memancing impuls belanja itu bagaimana ini, Bang?
0: Boleh diulang lagi?
1: Bagaimana Bang cara membedakan promosi yang benar-benar menguntungkan dengan strategi pemasaran yang hanya memancing impuls belanja? Impuls buying ya, gitu ya.
0: Berarti ini tetap di mata konsumen ya? Oh iya. Jadi kalau saya sebagai orang yang membeli, lebih baiknya kita yang aktif untuk mencari promonya. Jadi kita cari promo A, cari promo B, sampai cari promo C, nanti kita berikan perbandingan paling mana ya, atau yang mana yang memberikan manfaat paling banyak dan memberikan harga paling murah. gitu.
1: Oke. Baik. Terima kasih nih penjelasannya Bang Ilham. Dan sekarang kita membahas mengenai keamanan dan juga kepercayaan konsumen ya di platform digital nih pastinya. Dan menurut Bang Ilham juga nih, atau mungkin ada pandangan lain nih, mungkin ada diskusi dengan rekan-rekan lain sesama digital marketer ya. Sebenarnya faktor apa Bang yang paling menentukan kepercayaan konsumen saat bertransaksi secara online? Dan saat ini kan juga semua informasi bias ya, kadang juga banyaknya marak penipuan gitu di media sosial ataupun di platform digital apa saja. Dan faktor apa yang paling menentukan kepercayaannya Bang? Silakan Bang.
0: Faktor paling utama ialah keterlihatan, apa ya bahasa Inggrisnya itu. Jadi kalau semisal kita tahu ada toko, toko di marketplace itu ada toko yang sudah banyak dibeli dan ada toko yang sedikit dibeli. Nah, faktor yang paling menentukan itu adalah itu. Jadi ketika toko banyak dibeli itu menjadikan indikator bahwa toko itu dipercaya oleh konsumen.
1: Oke.
0: Nah, kemudian setelah mengetahui dari toko atau mungkin brandnya, yang kedua adalah layanan, kualitas dari si produknya ini yang bisa didapatkan dari ulasan-ulasan si pelanggan yang udah beli.
1: Oke.
0: Jadi kedua hal itu bisa dijadikan patokan yang dimana konsumen dapat mempercayai bahwasanya keputusan pembelian yang dilakukan itu memberikan kepercayaan mereka saat membeli layanan atau produk online.
1: Oke, baik. Jadi kita bisa melihat salah satu rating yang gitu ya untuk meningkatkan kepercayaan konsumen ya, atau yang menentukan kepercayaan konsumen saat bertransaksi. Dan ini tips juga buat konsumen pastinya gitu ya Bang Ilham ya. Kita sebagai konsumen, kita anggap semua sebagai konsumen di sini. Oke. Dan dari itu tadi yang disebutkan Bang Ilham, apakah juga dapat cara mencegah penipuan digital atau toko online palsu dari hal-hal itu?
0: Iya, tentunya.
1: Tentunya ya.
0: Jadi ketika toko itu sudah banyak pembeli dan toko itu memberikan produk yang bagus dengan review yang bagus, pastinya itu hanya kemungkinan kecil 0,01% toko itu menipu atau mungkin brand lain. Jadi teman-teman di sini bisa untuk membaca seksama atau membaca secara keseluruhan terkait brand atau produk atau layanan yang ingin dibeli.
1: Oke, baik. Ini salah satu tips ya dari digital marketer kita nih yang sudah hadir di studio juga ya, melalui line telepon maksudnya. Oke, baik, menarik sekali Bang Ilham. Dan sekarang Bang Ilham, dari tren perilaku konsumen digital ya yang kemungkinan akan berkembang ya dalam beberapa tahun ke depan itu kira-kira seperti apa Bang ya?
0: Itu yang aku sebut sebelumnya. Jadi untuk tren digital ke depannya itu akan di gantungkan oleh algoritma.
1: Oke.
0: Jadi bukan kedepannya bukan lagi kita yang menentukan, tapi mereka-mereka yang menentukan. Oleh karena itu kita sebagai konsumen harus mulai dari sekarang untuk membaca dengan seksama, harus bisa bijak dalam mengambil keputusan pembelian juga. Oke.
1: Jadi semua mengikuti algoritma begitu ya untuk kedepannya.
0: Ya.
1: Jika mengikuti algoritma, apakah algoritma semisal 2-3 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan bisa terlihat saat ini? Mungkin?
0: Untuk saat ini masih belum yang semasif atau mungkin se-oke ke depannya, karena kita tahu yang ada namanya AI dan dengan data-data yang dikumpulkan atau data-data yang dikumpulkan melalui sosial media dan marketplace itu nanti bisa dijadikan patokan AI ini ke depannya. Nah, untuk saat ini memang yang memproses itu oleh human atau manusia.
1: Oke. Itu ya, Bang Ilham ya. Oke, di sekarang ini Bang, sekarang kan tadi sesuai dengan penjelasan Bang Ilham bahwa kesimpulannya itu perilaku konsumen saat ini telah berubah ya. Jadi sepenuhnya di era digitalisasi ini mengubah segala perilaku konsumen. Dan jika kita berbicara mengenai keterampilan ya, untuk generasi muda nih khususnya, kita bisa dua bolak-balik ya, sebagai konsumen ataupun sebagai penjual gitu dikatakan ya. Sebenarnya keterampilan apa yang perlu dimiliki generasi muda saat ini ya, agar mampu beradaptasi di era ekonomi digital yang terjadi pada saat ini, Bang Ilham?
0: Ini yang sering aku baca adalah ketika kita menjadi generasi muda, kita harus menjadi si bukan orang yang mengkonsumsi, tapi orang yang memproduksi.
1: Oke.
0: Jadi saat kita memproduksi, sebenarnya kita itu juga menyelami dan belajar tentang digital saat ini. Jadi tapi ketika kita mengkonsumsi, kita sebenarnya itu hanyalah makanan untuk orang-orang yang memproduksi hal-hal berbau digital ini. Jadi teman-teman mungkin bisa mulai saat ini untuk berkarya melalui digital, entah itu mau membagikan informasi, entah itu mau jualan, entah itu mau belajar, entah itu mau bekerja, dan apapun lakukanlah dari sekarang untuk berkarya di media digital saat ini.
1: Oke, baik. Siap, ini sebagai penutup ini, Bang Ilham. Ini dari Abang ini pastinya nih, penutup dan refleksi ya. Saya sedikit meminta refleksi dari Bang Ilham nih. Pesan Bang Ilham kepada masyarakat luas ini, segala usia nih, agar tetap bijak, produktif, dan cerdas ya dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen di era digitalisasi. Apa itu pesannya, Bang? Silakan disampaikan, Bang.
0: Iya, mungkin bagi aku yang sebagai digital marketer dan sebagai konsumen media sosial, bahwasanya digital saat ini atau media digital saat ini tuh kayak pisau bermata dua. Jadi jika kita menggunakan pisaunya untuk memasak, pasti kita akan memberikan sebuah masakan yang enak. Tapi jika pisaunya ini kita untuk bunuh orang, itu pasti bisa merugikan untuk diri kita sendiri dan orang lain. Jadi untuk teman-teman di sini, gunakanlah media digital dengan bijak, dengan manfaat, dan bisa teman-teman itu renungkan bahwasanya media digital saat ini atau kedepannya itu mungkin bakal lebih bahaya karena banyaknya berita hoax, penggunaan AI dan adaptasi AI yang bisa memberikan misinformasi di mana aja. Oleh karena itu, mulai sekarang kita sering-sering belajar soal digital atau media digital ini.
1: Oke, baik, itu pesan ya. Ada tambahan pesan lagi, Bang Ilham? Mungkin di akhir sesi kita ini?
0: Tidak ada, cukup. Dan mungkin ini dari aku hal yang pertama untuk saya share di sini. Jadi kalau ada kekurangan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan mungkin bisa dipergunakan untuk keseharian atau hal lainnya.
1: Oke. Semoga bermanfaat. Pasti bermanfaat, Bang Ilham. Terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktu ya di sore hari ini di Pro 1 RRI ND, dan pastinya semoga ini selalu bermanfaat untuk semua orang ya, khususnya pendengar setia Pro 1 RRI ND. Dan kami dari RRI ND mengucapkan banyak terima kasih untuk Bang Ilham ya, yang sudah berkenan bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, demikian dialog obrolan kita terkait dengan perilaku konsumen di era digitalisasi. Dan demikian dialog interaktif program inflasi dan investasi bersama narasumber Abang Ilham Raihan Wiguna selaku digital marketer. Dan dari obrolan kita memahami bahwa perkembangan teknologi digital ini telah mengubah pola konsumsi masyarakat secara signifikan. Karena itu masyarakat dituntut untuk lebih cerdas, bijak, dan selektif dalam menggunakan teknologi digital, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Dan terima kasih kepada narasumber atas informasi dan edukasi yang telah dibagikan kepada pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Inflasi dan Investasi edisi hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, investasi yang sehat bukan hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan daya saing daerah, dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah terus berupaya menciptakan iklim investasi yang ramah dan berkelanjutan. Pelayanan perizinan dipercepat, regulasi dipangkas, dan keamanan investasi dijamin. Kini saatnya, mari dukung peningkatan investasi dengan menjadi tuan rumah yang ramah bagi para penanam modal. Bersama kita majukan Indonesia. Investasi meningkat, ekonomi kuat, rakyat sejahtera.

0: Tik, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Tik, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Tik. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.

ada sejak zaman kuno. Logam mulia ini telah memikat manusia dengan kilauannya yang tidak terlupakan. Namun apakah Anda tahu bahwa kecintaan manusia pada emas tidak hanya berhenti pada keindahannya? Emas bukan hanya perhiasan, tetapi juga merupakan salah satu investasi paling stabil dan menjanjikan di masa depan. Selama berabad-abad, emas telah menjadi pelindung nilai terhadap ketidakpastian ekonomi dan juga inflasi. Dalam era modern ini, dengan pasar yang selalu berfluktuasi, emas tetap menjadi pilihan yang kokoh untuk berinvestasi. Nilainya tidak hanya didasarkan pada permintaan konsumen, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga,

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Cahyono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahyono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Baik, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sector dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, mulai dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri maupun instansi yang lainnya, juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
1: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
3: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki

0: Pertanian. Ia mengatakan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan identifikasi terhadap embung, sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
1: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla. El Nino Godzilla yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
0: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber-sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Liolede melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
4: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103 dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak tidak, walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
3: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
4: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal, walaupun musim panen atau musim tanam juga mereka tetap kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
3: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Welunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
5: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
3: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan

0: RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna Kabupaten Belu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
1: Pengelolaan badan usaha milik Desa Bumdes Desa Kabuna Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan usaha dalam pengelolaan Bumdes Desa Kabuna, sektor retail usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura dan penjualan pakan. Direktur Bumdes Desa Kabuna, Fred Bele, kepada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan Bumdes Desa Kabuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah, 20% dana desa untuk pengelolaan Bumdes. Pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura, hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kabuna.
2: Semua pengadaan fisik di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kabuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta, dengan modal 20% dari akhirnya dana desa. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya hortikultura awalnya. Karena itu disinkron dengan pemerintahan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal jual sekecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern misalnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur, ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada istri juga dan juga jalur utama Timur Estate.
1: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timor, Tembua, Puskesmas, sekolah dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
2: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang harus akan ditangkap. Ini harga sedikit jadi kompetitif. Betul. Karena Bumdes itu punya fungsi dua. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami Bumdes bertanggung jawab mengantarkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
1: Ia mengungkapkan secara regulasi Bumdes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. Bumdes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat, harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
0: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT. Pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
3: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Kualitas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan kemiskinan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
3: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto saat diwawancarai awak media, yang mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
5: Ada program yang terakhir nih Pak Prabowo itu, STN sekolah terpadu terintegrasi. Maka saya bilang oke, maka nanti sudah lakukan dari TIK. SMA akreditasinya bagus sampai dengan universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan ini terintegrasi itu mereka kontinu. Kalau kita terima anak SMA, SMP dari sekolah lain, kadang-kadang dia mesti dari bawah lagi. Jadi susah dia mencapai, dia perlu penyesuaian.
3: Saat ini pemerintah provinsi gencar meningkatkan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RR Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

teman Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.

Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Azan Maghrib akan dikumandangkan di pukul 17.43 waktu Indonesia Tengah. Sembari kita menanti Azan Maghrib, kami akan menghadirkan lagu islami untuk Anda semua pendengar setiap Pro 1 RRI ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

dimanapun Anda berada, saat ini sudah menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah, dimana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati LPPR RIND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan hingga saat ini.
0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
2: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2.000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kemuliaan yang

0: RRI ND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Fatihah adalah surah yang paling sering kita baca dan dengar dalam sholat tarawih, juga sholat wajib. Surah ini juga dikenal sebagai Ummul Kitab atau Induk Al-Quran karena memuat inti ajaran Islam, pujian kepada Allah, pengakuan ketauhidan, serta doa memohon petunjuk ke jalan yang lurus. Meski berada di urutan pertama dalam Al-Quran, surah ini bukan wahyu pertama yang diturunkan. Menariknya, terdapat 7 huruf hijaiyah yang tidak muncul dalam surah ini, yakni huruf Tha, huruf Jim, huruf Kha, huruf Zai, huruf Shin, huruf Zo, dan huruf Fa. Di bulan Ramadan ini, setiap kali membaca Al-Fatihah, sejatinya kita sedang memanjatkan doa terbaik, memohon petunjuk, memohon rahmat, dan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu.

01 RRIND dengan bangunan Islam bersejarah. Masjid Agung Samara, Irak. Salah satu warisan arsitektur Islam dunia adalah Masjid Agung Samara di Irak. Masjid ini didirikan sekitar tahun 850 Masehi oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mutawakkil dengan luas keseluruhan mencapai hampir 42 hektar. Struktur bangunan ini terbuat dari batu bata panggang, sementara interiornya dihiasi dengan kaca berwarna biru yang memukau. Meskipun bagian besar dari bangunan ini hancur selama invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu pada tahun 1258 Masehi, menara Masjid Agung Samara ini tetap

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Jika berbicara tentang masjid paling suci dan juga terbesar di dunia, maka nama Masjidil Haram di kota Mekah tentu menjadi yang pertama disebut. Masjid ini mengelilingi Ka'bah, bangunan suci yang diyakini telah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Sejak lebih dari 14 abad lalu, tempat ini menjadi arah kiblat umat Islam di seluruh dunia. Setiap hari, jutaan umat Islam menunaikan tawaf mengelilingi Ka'bah. Pada musim haji, Masjidil Haram dipenuhi lautan manusia dari berbagai bangsa, warna kulit dan juga bahasa. Semua bersatu dalam satu tujuan, beribadah kepada Allah. Masjid ini terus mengalami perluasan dari masa ke masa. Dari bangunan sederhana di era awal Islam, kini menjadi kompleks megah yang mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Masjidil Haram bukan sekedar bangunan, ia adalah simbol persatuan, kesetaraan, dan pusat spiritual umat Islam dunia.

0: RRI ND dengan fakta-fakta surah dalam Al-Qur'an.
1: Surah Al-Ikhlas. Surah ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Membaca surah Al-Ikhlas setara dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sering membaca surah ini dalam salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Membaca 10 kali surah Al-Ikhlas akan dibangunkan istana di surga, dan membaca 1000 kali diyakini dapat memperlancar rezeki kita. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan surah Al-Ikhlas sebagai penguat iman, pembawa ketenangan jiwa, dan bekal pahala yang dicintai oleh Allah

Selamat sore menjelang malam pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Tadi sudah Anda ikuti lagu-lagu religi ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Anda sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, masih ada yang belum Anda dengar. Buat Anda pencinta sepak bola, ini bukan sekadar tayangan biasa. Jangan sampai terlewati. RRI hadir dengan program spesial yang lebih segar, lebih seru, dan pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRIND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRIND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI, Radio

saya Randy Zen. Saya pernah menjadi asisten pelatih PRSIND. Dengan bangga saya menyampaikan selamat kepada RRI, khususnya RRI ND yang terus menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Bagi masyarakat yang ingin merasakan serunya Piala Dunia tahun ini, jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI. Ikuti setiap momennya melalui siaran terestrial rri.co.id maupun aplikasi RRI digital. Jangan sampai ketinggalan ya.

Salam olahraga, salam sepak bola. Halo masyarakat gila bola di seantero Nusa Tenggara Timur, teristimewa di Kabupaten Ende. Sebentar lagi perhelatan Piala Dunia tahun 2026 akan segera dilaksanakan. Pertandingan yang akan dilaksanakan sejak tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 akan dilaksanakan di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dalam perhelatan Piala Dunia kali ini akan diikuti oleh 48 negara dan akan memainkan 104 pertandingan. Masyarakat gila bola, jangan lupa untuk selalu mengikuti tiap pertandingan yang akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Untuk masyarakat Kabupaten Ende, jangan lupa sejak tanggal 11 Juni hingga 19 Juli selalu mengikuti siaran langsung dan ulasan-ulasan pertandingan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Ende. Saya Petrus Abanat selaku pemerhati dan pelatih sepak bola di Nusa Tenggara Timur mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif mengikuti secara langsung siaran pertandingan Piala Dunia tahun 2026 di Radio Republik Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola.

Salam literasi, salam daya baca. Perkenalkan, saya Gregorio Cabral Ferreira sebagai Ketua Umum Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika. Saya mengatasnamakan seluruh pengurus Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika dan para ketua Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sika. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRIND yang telah menyiarkan banyak acara edukatif dan salah satunya program-program kerja para pegiat literasi. Dan apresiasi tertinggi juga kami sampaikan kepada RRIND yang menyiarkan langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Saya, selaku Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Kabupaten Sika, mengajak para pendengar dan pencinta RRIND dimanapun berada, terkhususnya di wilayah Kabupaten Sika, agar terus bergabung dan mengikuti setiap rangkaian acara yang disiarkan oleh RRIND, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo, ikuti terus setiap siaran dari RRIND. Jangan sampai ketinggalan. Jaya selalu

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, sekarang kita sudah berada di penghujung waktu Florata Sore. Dan tadi sudah Anda ikuti berbagai program ya di Florata Sore, mulai dari Pro Dangdut, kemudian ada program Invasi dan Investasi, dan juga Warta Berita Korwil Nusantara 6. Dan hingga saat ini kita sudah ada di penghujung waktu Florata Sore hari ini. Dan saya Dito Utama, pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam bersama rekan saya, Christine Senda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lobo Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Saya Fiandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari om tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Kembali jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christian Senda bersama operator studio Dev Revaldi untuk edisi 13 Mei 2020.

tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana santai ya di malam hari ini. Jangan khawatir jika hari ini kita belum sempurna ya, karena malam ada untuk memeluk segala kekurangan itu dengan lembut. Dan kita sudah kembali bersama di acara musik dan informasi. Sudah kami siapkan pendengar RRI beberapa informasi penting yang akan kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana pendengar, terkait dengan Kementerian Sosial yang mencatat penurunan signifikan penyalahgunaan bansos untuk judi online. Pendengar dari Jakarta diinformasikan bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online mengalami penurunan drastis, di mana jumlah keluarga penerima manfaat yang dicoret turun signifikan pada triwulan kedua 2026. Kementerian Sosial mencatat sebanyak 75 keluarga penerima manfaat dicoret pada triwulan kedua 2026. Jumlah tersebut jauh lebih rendah dibandingkan triwulan pertama yang mencapai lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat. Menurut Gus Ipul, penurunan terjadi setelah kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diperkuat. Pemerintah melakukan pemadanan data penerima bantuan sosial dengan bertransaksi judi online. Kemensos juga akan terus memperbarui data penerima bantuan sosial bersama Badan Pusat Statistik. Data tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPATK untuk proses pemadanan lanjutan. Gus Pul menegaskan pencoretan penerima bantuan sosial terkait judi online kini bersifat permanen, di mana pemerintah tidak lagi memberi toleransi seperti sebelumnya. Kemensos memastikan pengawasan bantuan sosial akan terus diperkuat. Pendampingan sosial dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam pengawasan penyaluran bantuan. Informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id.

0: plastik ini?
1: Hmm, dan di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

100,5 MHz AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya dari Kupang. Diinformasikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus menyusun langkah strategis guna memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah melalui investasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengamat ekonomi Nusa Tenggara Timur Dr. Fritz Ovangidai dalam wawancara Kupang pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2026. Menurutnya, stabilitas politik dan keamanan daerah menjadi fondasi utama dalam menarik minat investor. Ia menilai NTT memiliki potensi kekayaan alam yang besar dan belum tergarap secara maksimal. Karena itu diperlukan dukungan investasi yang serius agar potensi tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah menurutnya juga perlu terus memberikan kemudahan dalam proses perizinan bagi para pelaku usaha, di mana transformasi digital dalam birokrasi dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, pendengar, tantangan global yang semakin kompleks menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia. Masyarakat lokal diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan keterampilan agar tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan ekonomi daerah. Informasi selengkapnya, pendengar RRI, dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: 23 September 1999.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi terkait dengan bahaya listrik dari PT PLN Persero, Unit Layanan Transmisi dan Gardu Induk Flores Timur dan Unit Layanan Pusat Listrik ND. PLN menghimbau seluruh masyarakat untuk selalu menjaga keselamatan bersama serta keandalan sistem kelistrikan di Pulau Flores dengan cara awasi dan ingatkan anak-anak agar tidak bermain layang-layang di dekat jaringan listrik tegangan tinggi maupun di sekitar gardu induk dan area pembangkit karena sangat berbahaya dan dapat mengganggu penyaluran listrik. Jangan beraktivitas di bawah tower saluran udara tegangan tinggi atau tiang saluran udara tegangan menengah seperti membangun, menjemur pakaian, mengikat ternak atau beristirahat saat berkebun. Jaga fasilitas kelistrikan dengan tidak merusak atau mengambil aksesoris pada tower atau gardu listrik maupun instalasi lainnya. Laporkan segera apabila ada pohon tumbuh dekat jaringan listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah agar dapat dilakukan penebangan oleh petugas PLN. Hindari pembakaran lahan di sekitar tower maupun instalasi kelistrikan lainnya karena berpotensi menimbulkan gangguan dan kebakaran. Hindari melakukan aktivitas penggalian di sekitar daerah gardu induk dan pembangkitan agar menghindari terkena induksi dari kabel tanah milik PLN. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah

Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja stay tune ya bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami sapa untuk pendengar kami yang ada di Lembata yang lagi mendengarkan RRI ND melalui FM di 99.9 MHz, Larantuka di 98.8 MHz, Maumere di 88.7 MHz, juga untuk Anda yang ada di Nagekeo di 97.3 MHz, dan juga di Aimere di 91.7 MHz. Selamat menikmati suasana santai Anda ya bersama orang-orang terkasih. Dan kembali kami memperbarui sejumlah informasi untuk Anda pendengar RRI dari Lembata. Diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan lahan seluas kurang lebih 9 hektar di kawasan Waijarang untuk mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat. Langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapan daerah dalam memperjuangkan program pendidikan dari pemerintah pusat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, mengatakan pemerintah daerah telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat sejak tahunnya 2025. Proposal pengajuan juga telah disampaikan ke pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen daerah mendukung pemerataan akses pendidikan. Menurut Paulus Maran, lokasi di Waijarang dipilih karena dinilai memiliki potensi mendukung pengembangan fasilitas pendidikan terpadu, di mana pemerintah daerah berharap kesiapan lahan tersebut dapat memperkuat peluang Lembata memperoleh alokasi pembangunan sekolah rakyat pada tahun mendatang.

Sementara itu pendengar, kita beralih ke ND. Diinformasikan bahwa Kepala LPP RRI ND menyerahkan piagam penghargaan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B ND sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Penyerahan penghargaan tersebut berlangsung di Lapas Kelas 2B ND dan diterima langsung oleh Kepala Lapas beserta jajaran dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaannya. Dalam sambutannya, Kepala LPP RRI ND menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk terima kasih atas sinergi yang telah dibangun bersama Lapas Kelas 2B ND. Ia menilai kolaborasi antar lembaga memiliki peran penting dalam mendukung penyebarluasan informasi publik serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan pembinaan masyarakat. Kerjasama yang terjalin selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung program pemerintah, khususnya di bidang informasi dan pembinaan. Oleh karena itu, hubungan antar lembaga diharapkan dapat terus diperkuat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, pihak Lapas Kelas 2B ND menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh RRI ND sebagai bentuk perhatian dan dukungan terhadap kemitraan yang telah berjalan. Pihaknya juga berharap hubungan kerjasama tersebut dapat terus ditingkatkan di masa mendatang melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi untuk edisi malam hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda pendengar RRI. Dan tim Florata Malam masih terus akan menyajikan acara-acara menarik lainnya untuk Anda. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Sanga adalah salah satu pejuang yang melawan penjajah Belanda. Dia berasal dari Watunggere de Tukeli, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Marilonga lahir sekitar kurang lebih tahun 1859 di Watunggere, Kecamatan de Tukeli, Kabupaten Ende. Dia adalah putra sulung dari Longawora dan Kemba Kore. Ayah Marilonga adalah seorang panglima perang dan penjaga persekutuan Nida. Pada tahun 1983, Marilonga akhirnya secara terang-terangan menyatakan perang terhadap Belanda. Marilonga menolak membayar upeti atau pajak kepada Belanda, dan ia juga menolak tunduk kepada pemerintah kolonial, sehingga terjadilah perang koloni pertama selama 4 tahun pada 1893 hingga 1897 di Boasia dekat desa

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dukroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Demikian lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam. Jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, Ki Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita ingin ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen

0: palsu tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas perekonomian dan menurunkan kepercayaan publik terhadap mata uang negara. Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kehasilan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Saiful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya, dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam diskum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengan ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di

0: Eropa dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, saya Arifful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Aen.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
1: 13 tahun.
2: Ya, baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
3: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
4: Tapi sebelumnya, terus seluruh
1: Ya, Rian. Rian.
4: Jadi sekarang ini ya kita utuh dan belum mengalami kejadian itu.
1: Iya, Rian.
5: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya, hal terpenting bagi kami, terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan, adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan, dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir, seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun, meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Zimmer.
1: Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri_pro3.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kami juga akan temani Anda dalam sajian acara Mimbar Agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi, dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yaitu tujuan pokok ajaran Dana Punya. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugrahenya agar kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang budiman dimanapun Anda berada. Dalam kitab Bhagavad Gita, Bab Bhakti Yoga, Sloka 12 dikatakan, melalui latihan, engkau dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, engkau dapat menjalankan meditasi. Melalui meditasi, engkau dapat menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan hanya bila engkau telah melakukan pengorbanan, engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, jadi Umat Sedharma, maksud dari sloka ini adalah perbuatan yang baik dan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdana punya atau berderma. Karena berdana punya merupakan langkah pertama untuk melakukan perbuatan baik, hasil yang terbaik dicapai jika kita merasa senang dan bahagia sebelum, pada waktu, dan sesudah memberikan dana. Tepatnya, memberi sesuatu dengan kemampuan kita dengan bijaksana. Kemudian dalam Dasa Paramita dinyatakan, dana adalah langkah pertama dalam urutan cara-cara berbuat baik. Ketentraman dan kedamaian utama manusia adalah berdana dan beramal. Umat Sedharma yang budiman, dana punya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Hindu di seluruh penjuru dunia, dan kewajiban berdana punya sendiri mempunyai dasar hukum, yaitu sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dana punya sendiri dapat diberikan bukan hanya dalam bentuk harta benda atau arta dana, namun bila kita lihat dari perspektif yang lebih luas, dana punya ini dapat juga berupa pemberian ilmu pengetahuan atau pendidikan yang disebut dengan widya dana. Jika semua umat telah memahami perihal dana punya ini dan melaksanakannya dengan baik, besar kemungkinan kita akan mampu melaksanakan program-program umat menyangkut pembinaan terhadap generasi muda di segala bidang, baik menyangkut peningkatan sumber daya manusianya maupun bidang-bidang keterampilan lainnya, guna mengejar ketertinggalan kita yang sangat kita rasakan dewasa ini. Nah, tujuan pokok dari ajaran dana punya ini adalah untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya sebagai salah satu wujud pelaksanaan Dharma. Wairagya itu berarti ketidakterikatan atau pengunduran diri dari keduniawian. Ketidakterikatan berarti menyadari sifat benda-benda yang sementara dan tidak membiarkan pikiran serta perasaan terikat pada hal-hal yang fana ini. Ini tidak berarti bahwa kita merasa muak ataupun benci pada benda-benda itu, melainkan dalam hati kita tidak terikat kepadanya. Tidak mungkin kita sama sekali bersikap tidak acuh pada benda-benda duniawi. Namun kita dapat meniadakan rasa milikku dan rasa memiliki. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, berarti ketidakterikatan tidak hanya berarti menyadarkan kekurangan dan juga kelemahan benda-benda yang bersifat sementara itu, bahkan dari sifat-sifat positifnya.
kita harus selalu menggunakan benda itu sebaik-baiknya dan dapat memberikan penghargaan semestinya. Kita harus pula dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan benda itu dan melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jika kita berpegang bahwa suatu perbuatan adalah baik dan suci, janganlah hal itu ditunda. Kita harus segera melaksanakannya dan mengusahakan agar perbuatan baik ini selesai dengan sukses. Jangan kita biasakan diri menunda-menunda latihan rohani kita. Nah, misalnya saja kita akan menghadiri suatu perkawinan. Kita sudah menyiapkan pakaian jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kebetulan kita misalnya ingin nonton bioskop. Kita cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Bahkan untuk jalan-jalan, kita segera siapkan diri kita. Hanya sekedar jalan-jalan. Di mana kedua hal ini sebenarnya bisa ditunda dan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak dapat ditunda dan dibatalkan. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Waktu tidak mengikuti kita, kitalah yang harus dapat mengikuti waktu. Waktu harus berlalu dan membawa segala sesuatu bersamanya. Di mana kapan saja ada kesempatan untuk kita selalu berbuat kebajikan, lakukan dan jangan ditunda. Umat Sedharma yang budiman, apabila kita kurang sehat ataupun sakit, kesehatan kadang-kadang dapat dipulihkan dengan obat. Namun waktu yang telah berlalu hilang selama-lamanya dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu yang amat berharga ini dengan cara yang suci. Bhagavad Gita telah mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh menikmati benda-benda duniawi, tetapi sementara kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat pada benda-benda tersebut dengan anggapan bahwa kita memilikinya. Sukacita karma Anda melalui berdana untuk kesejahteraan orang lain yang memerlukan agar mereka dapat melaksanakan dharmanya dengan baik. Selain itu, sebagai umat Hindu, Bapak Ibu Mas Dharma, kita wajib memberikan kesejahteraan kepada para sulinggi, kepada para pinandita, para penjaga tempat-tempat suci dan yang lainnya, yang dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pantas lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dapat menjaga kesucian tempat-tempat suci dengan melakukan pemeliharaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah hal yang penting yang diharapkan dari dana punya tersebut. Sehingga dengan demikian umat Hindu akan mendapatkan pengetahuan yang luas, tidak saja pengetahuan dharma agama, tetapi juga pengetahuan tentang teknologi yang akhir-akhir ini sangat berkembang dan pada akhirnya akan terlahir generasi muda yang memiliki kemampuan tidak saja di bidang kerohanian tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok ajaran Dana Punya yaitu untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran wairagyanya. Jadi wairagya ini memiliki arti yaitu ketidakterikatan untuk pengunduran diri, yaitu ketidakterikatan pikiran dan indera dari objek-objek yang ada di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Mereka telah terbelenggu oleh kekuatan maya yang tidak terpatahkan,
sehingga mereka telah kehilangan kebijaksanaan. Membuat mereka keluar dari belenggu itu adalah salah satu bagian dari ajaran dana punia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: semua umat di muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman, itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewam Kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swartha. Swartha, arta adalah tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, gitu, bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial, seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain sini dengan baik. Kalau tidak, terimbul konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Ki Hajar Dewantara. Contoh misalnya tata tentram Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini oke, okay, clear di sana, tentram, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, untuk Oase Indonesia.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: berobat juga, Bu. Sakit apa, Bu?
1: Bukan saya yang sakit, tapi bapaknya Samsul. Kata dokter, terkena tipes. Terlalu capek katanya.
0: Bapak harus banyak-banyak istirahat supaya cepat sembuh.
1: Bagaimana mau istirahat, Nak Bunga? Kami ini lagi berusaha untuk mencari biaya menyelesaikan kuliah Samsul, biar cepat pulang dan menikah dengan kamu. Kami juga malu bila terlalu lama menyelesaikan kewajiban kami.
0: Jangan tergesa-gesa, Bu. Kami juga bisa mengerti kesusahan Ibu. Tapi saya pribadi tidak juga terlalu terburu-buru untuk menikah. Saya kan masih harus mengenal Kak Samsul.
1: Syukurlah kalau kamu memahami keadaan keluarga kami, Nak Bunga.
0: Saya pikir Bapak hanya tidak ingin mengecewakan almarhum ibu saya yang sudah menitipkan amanah agar saya dan Kak Samsul menjadi sepasang suami istri. Tapi apakah Kak Samsul mau menerima keadaan saya yang tidak punya pendidikan?
1: Tidak, Nak Bunga. Ini amanah. Samsul anakku harus menerima kamu sebagai istrinya.

0: Rahman anakku, apakah tidak ada keringanan untuk biaya yang kamu butuhkan? Karena Bapak terus terang, untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat tidak mungkin.
1: Tidak bisa, Pak. Itu sudah biaya pasti. Saya tidak akan memaksa Bapak atau Ibu. Tapi risikonya saya akan lama menyelesaikan kuliah. Dan kita akan rugi karena membayar terus-menerus uang kuliah, Pak.
2: Betul juga yang dikatakan anak kita, Pak. Jadi, apapun harus kita lakukan agar anak kita bisa selesai kuliahnya. Dan kita bisa hilang beban, Pak.
0: Ibu, enteng saja bicara seperti itu. Tapi, di mana kita bisa mencari pinjaman? Bapak jadi pusing dengan masalah kamu, anakku.
2: Bapak kan bisa minta pinjaman dari Pak Tomo. Kan masih keluarga Bapak. Masa dia tidak tergerak hatinya untuk membantu? Lagi pula, kita bukan minta cuma-cuma. Tapi kita akan bisa kembalikan. Tapi kita akan kembalikan bila anak kita sudah bekerja.
1: Ah, itu usul yang bagus, Pak. Dan itu harus ada sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya juga malu sama teman-teman, Pak, kalau kuliah saya tidak sampai selesai.
0: Iya, nanti saya ke sana. Kamu ikut dengan Bapak sekalian.
1: Bapak saja. Saya mau jalan-jalan melihat daerah kita, Pak. Siapa tahu ada yang bisa diusahakan kalau saya sudah selesai kuliah. Selain warung makan yang jadi usaha keluarga kita, ya kan?

0: Pak Masri, kapan Bapak akan melaksanakan pernikahan anak kita? Bapak selalu mengulur-ulur waktu. Saya tidak ingin dapat aib di daerah kita ini, Pak. Lebih-lebih teguran dari almarhumah istri saya atas keinginannya menikahkan mereka.
1: Pak Tomo, saya bukannya mengulur-ulur waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat aib di keluarganya Pak Tomo. Tapi tolonglah Pak Tomo, saya berani sumpah, saya kesulitan biaya untuk menyelesaikan kuliah anak saya, Pak.
0: Itu bukan urusan saya, dan saya tidak perlu tahu. Yang penting sekarang, Bapak harus tegas dan jelas katakan kapan acara pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Itu saja.
1: Pak Tomo, saya akan usahakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan hari ini istri saya bisa mendapat kebaikan hati saudaranya di kampung. Tolonglah, Pak.
0: Iya, pastinya kapan, Pak. Atau jangan-jangan Bapak ingin mencari perempuan lain yang lebih berpendidikan dibanding Bunga anak saya.
1: Demi Tuhan, Pak, saya tidak punya niat seperti itu. Anak saya itu Samsul siap menikah kalau kuliahnya sudah selesai, Pak.
0: Kalau begitu, kita laksanakan bulan depan. Semakin lama bisa-bisa membuat anak Pak Masri berubah pikiran nanti.

0: Syukur, Pak. Lihat apa yang Ibu bawa, Pak.
1: Wah, Ibu dapat juga ya pinjamannya?
0: Iya, Pak. Tapi kita diberi waktu 6 bulan melunasinya.
1: Nanti kita kembalikan. Yang penting sekarang anak kita selesai. Syukur ya Tuhan. Syukur, Alhamdulillah.
0: Ibu akan simpan dulu uang ini. Ini sangat berharga untuk keluarga dan masa depan anak kita. Iya kan, Pak?
1: Iya, Bu. Simpan baik-baik uangnya. Yang aman ya, Bu ya?

0: Wah, Pantai Toronipa ternyata suasananya sudah banyak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kamu tidak bosan di sini?
1: Kenapa harus bosan? Di sini banyak kegiatan yang membuat kita sibuk sehingga kita tidak memikirkan waktu. Oh iya, kuliah kamu bagaimana?
0: Tidak tahulah. Orang tuaku sepertinya susah sekali membiayai kuliahku. Kalau aku jadi kamu, pasti kuliahku tidak tertunda-tunda seperti sekarang ini.
1: Iya, tapi orang tuaku tidak mementingkan pendidikan. Mereka masih bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang dihormati serta bangga sebagai turunan raja katanya.
0: Ah, sudahlah. Ini yang dinamakan takdir.
1: Ayo, kita selfie dulu. Sayang kan tempat indah begini tidak kita abadikan. Pakai jaket kamu. 1, 2, 3.

0: Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini tidak mengganggu Pak Tomo. Ini penting untuk masa depan rumpun keluarga kita.
1: Sepertinya ini perlu dibicarakan dengan serius. Apa yang bisa saya bantu?
0: Kemanakan kamu, Rahman, butuh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan saya pikir hanya kamu yang bisa menjadi dewa penolong bagi keluarga saya.
1: Kamu kan punya usaha warung makan. Kemana hasilnya selama ini?
0: Kami sudah tidak bisa mengandalkan hasil dari warung makan. Sekarang lagi pandemi, jarang orang ke warung.
1: Terus terang, saya tidak bisa bantu kamu. Karena kepercayaan saya sudah tidak ada. Jadi, dengan berat hati, saya katakan maaf.
0: Sudahlah, kita jangan lagi mengingat masa lalu.
1: Masa lalu bagi saya adalah pelajaran yang berharga. Dan kamu sudah membuat catatan hitam bagi saya.
0: Tomo, kalau kamu tidak ingin membantu saya, tidak usah. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi semua. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membantu saya? Masih banyak yang lain.
1: Silakan cari yang lain. Mudah-mudahan ada yang mau membantu karena perbuatanmu sendiri selama ini.
0: Dasar keluarga apa kamu ini? Tidak bisa membantu keluarganya sendiri.
2: Bagaimana, Pak? Bapak dapat pinjaman dari Pak Tomo?
0: Kurang ajar. Bukannya membantu malah memaki-maki. Saya mulai detik ini putuskan hubungan keluarga dengan dia.
2: Rahman tadi menelpon kalau dia sudah tiba di kota dan katanya besok sudah harus ada uangnya. Harus kita usahakan, Pak.
0: Apalagi yang bisa dilakukan, Bu? Keluarga setan itu tidak mau membantu kita lagi.
3: Jadi kita harus bagaimana, Pak?
0: Aduh, Ibu jangan terus pikir-pikir juga. Apakah harus saya mencuri? Sudahlah, nasibnya anak kita tidak jadi sarjana. Anak miskin tetap miskin seperti bapaknya.

0: Kak, beberapa hari lalu saya sempat bertemu dengan Rahman, anak Om Anton. Kuliahnya sudah mau selesai.
1: Kamu pikir biayanya tidak sedikit? Kalau tidak ada simpanan, jangan punya cita-cita tinggi. Rahman tidak akan selesai kuliahnya.
0: Kenapa begitu, Pak?
1: Karena dia baru saja kesini minta pinjaman dan bertengkar dengan Bapak. Apa pangkatnya mau memaksa? Sementara Bapak tahu betul dia itu bagaimana sifatnya.
0: Tapi kan, Pak?
1: Tidak usah lagi kamu pikirkan mereka. Anggap saja tidak ada. Hanya bikin jengkel. Sampai kapanpun, Bapak tidak akan bantu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik,

100,5 MHz, AM 783 kHz, programa satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kami juga akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul dan bersama host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Tuh ya, kan?
1: Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Mbak Vivi.
0: Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar.

0: kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino
1: iya.
0: Indro ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu juga. Festival kok gak salah Mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, Festival populer lagu sekali. Indonesia tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: dalam. Liriknya itu sangat positif. Membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman. Makanya gak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya benar.
0: Oke. Kita lagi itu, sebentar ya. Kita lagi banget. Nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon. Dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi siap. Nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Wah, aduh benar itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjur.
0: Siapa namanya? Yang
1: paling keren ini dong Mas, penari ular.
0: Eh, bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya melaku.
1: Gitu, nah, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Okay. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya, sip. Pak Vivika, aku sebenarnya ingin ngomong langsung, tapi apa?
0: Iya, iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivika Abul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivika Abul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah! Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya
0: Mbak
1: Mas
0: Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam.
2: Gimana, Mbak? Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi, kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu, nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: ya, Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap.
0: Boleh, silahkan.
2: Ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Masjid Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
4: Mohon maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
4: yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain.
0: Gitu. Ya, benar.
4: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay.
4: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
4: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior.
1: Nah.
4: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada ya, masuk Mbak Vivi dong.
4: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
4: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya, benar.
4: Kalau Mbak Ita juga pernah.
1: Iya, berapa kali ke situ ya?
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya, mesti kenal sama Mas Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
4: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
1: Terima
4: kasih loh ya, kita sudah bincang-bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: dengan
0: Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Ya.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu. Gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya, kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh
1: silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis. tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
6: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah. Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita
1: bisa
6: latihan seperti itu.
0: Oke.
6: Kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan. Ya. Liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silahkan, Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
6: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan, sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival. Nah,
6: seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: bintang radio. Wah. Seru.
6: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sikatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
6: Ya, pernah jadi jumpat tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang dapat damper itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya, itu 78 itu ya, Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
6: Dilamar jadi istri polisi waktu itu. Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
6: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
6: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Okay. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu aja, bayangkan juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
0: Gitu. Oke.
6: Dan kalau ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
0: Oke. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oh, Ma'ana, selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
1: Iya, Oma.
7: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
7: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma.
7: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
6: Selamat malam.
7: Aduh, kalau dengar suaranya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
7: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. pakai suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
7: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Titi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
7: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
7: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
7: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
7: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan
7: ya,
1: Oma.
7: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Ada nggak usah deh pakai radio RRI aja langsungnya RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
7: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
0: Waduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
8: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
8: itu.
1: Betul, memang, Mbak Vivi.
8: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
8: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
8: Iya.
0: Oke.
8: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
8: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
8: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor. Waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
8: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka dia kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya secara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu ya.
1: Iya.
8: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering dijuri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Iya.
8: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Ketika kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
8: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada Riosa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
8: Nah, itu dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
8: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
9: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
9: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya, iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
9: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
8: Ya.
9: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
8: Waalaikumsalam.
9: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Betul,
9: betul
1: Mas.
9: Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
9: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas
0: Gilang.
9: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Ferry di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari Sosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
8: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya.
1: Isinya
8: albumnya
1: banyak,
8: tapi enggak terlalu ya, gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
0: benar.
8: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
8: ya. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
8: Bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa saja, mungkin karena direkam ulang
0: Kirim
8: ke Inggris. Kalau saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu aja.
0: Siap, satu kalau begitu.
8: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri ya. Jadi saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
8: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama, karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slitong dan ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
8: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
8: Bagus. Satu lagi untuk rock and roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll.
0: Okay.
8: Kemudian Deloitte, terus
6: sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Oh, saya oh. Lagi. Iya loh. Gitu ceritanya.
6: Itu loh. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik
0: rock and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
6: Ini juga,
0: ya, gimana?
6: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya. Ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
6: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
6: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
1: Lagunya. Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
6: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang iya, radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Iya. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Kak ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita,
1: siap.
3: Mbak Ita.
1: Siap
3: Mas
1: Bang
3: Yudi,
1: Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benigo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, okay. Ya, ya, banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Ya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Yudhistira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam
6: Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, malam
6: cantik
1: Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, kamu apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, jadi, ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Okay, terus dan rock and roll itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Oh, saya
0: siap.
6: Salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga Bu orang.
6: Iya. Buat buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Siti Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi untuk RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbaknya
0: Nia Purnamasari. Ya.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Didi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya,
1: betul sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini, kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi Teteh main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya, jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll music.
0: Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati siang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget gitu. Ya Teteh ya, Bahana Perdamaian. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Nanti akan gitu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Iya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
1: Apakah
0: ada yang
1: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Jadi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun model, yang lalu ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan
9: ya, betul. Itu ya. Dulu kan kita
1: Agogo keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul. Lagi
9: ya. Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. Bidan lu siapa, Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana,
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu
1: Vivi
0: ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya.

0: gitu ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oh, oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Haryanti nih.
1: Apa tuh Mas?
0: Ada lagu-lagu yang melo nggak sih?
1: Ada tadi kusadari.
0: Kini kusadari juga kusadari melo sih. Melo.
2: Ya, yang melo juga sebenarnya banyak juga, tapi saya lebih seneng yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
1: Bahana Perdamaian yang
2: ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: posisi kita. Oh, ya, Mbak Titi, ya.
2: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
0: Oke. Okay.
2: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
2: Ya, dirilis. Apa mudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
0: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
0: Oke. Okay.
2: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
0: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
2: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
0: Bahana perdamaian.
2: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya. Betul. dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
0: Oke.
2: Okay. Lain kan banyak. Ya, take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
2: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya,
2: ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
0: gitu. Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
0: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
2: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Mbak Neni, iya.
2: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
0: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja
1: kita
0: gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
2: Oh iyalah. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya.
1: Betul
2: radio,
1: sekali, betul sekali.
0: Siap. Mbak Vivi.
2: Ya, tahun 74 saya di situ.
0: Oke. Okay.
2: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul. Alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
2: gitu.
1: Pastinya
0: Mbak. Okay.
2: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
0: Siap.
1: Siap.
0: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
0: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
2: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Kita,
0: sudah lengkap kita
1: sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adi Kusumo di Depok. Ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Medan Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya, iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung Detri Brata, Jalan Dharma
0: Wangsa. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, gitu. Senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Okay. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya
0: Oke.
2: Nanti
1: siap.
2: Saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak juga kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Termasuk tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu, Haji Ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Okay, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi kurang lebih seperti itu aja sih pertanyaannya. Siap. Oke. Okay. Terima kasih
5: buat Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam
1: dari Bali. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alat. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau
2: cinta
0: biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Wes, lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Nina.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Aduh. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua
1: ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat ya Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Ya, sudah menjadi oma dengan
0: kisah. Oke. Oke, pertanyaan keempat ya. Silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah, Yopi hitam tuh, wah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini
1: iya,
2: dan
1: iya.
2: Saya juga alhamdulillah di RRI. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan jadi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres. Oh.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah.
1: Iya.
2: Apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi. Iya.
2: Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semua rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo Cika.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul, coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap
6: buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Itu soalnya lagunya kan tinggi.
1: Kita
2: dua muda bagai kumbang bunga seiring bersama basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Suaranya pecah. Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini, Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya,
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Rindu.
1: Benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa, dimaklumi
1: banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra
0: putri. Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Wih, Cenggalu, Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Ujung Lejeng Dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
0: Tapi
2: semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: Pro 1 seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwain lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar
1: susah
2: biasa,
1: susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang
2: lagi.
1: Lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul apa satu perjuangan dan betul saya sekali. Pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa lagi. Pastinya Mbak Vivi kita,
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa muka, ya. Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Tadi lewat jam 9.10 loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND.
2: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar RRI, masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi. Kami akan kembali temani Anda dalam siaran Renungan Malam.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Wow.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku. Sebuah buku karya Andre Hirata berjudul Laskar Pelangi. Esensi buku. Cerita ini mengisahkan perjuangan sekelompok siswa dan guru mereka di Pulau Belitung, Indonesia. Novel ini menyoroti kisah inspiratif mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dan keberhasilan, menekankan pentingnya pendidikan dan ketekunan. Laskar Pelangi juga menjadi sangat populer dan diakui secara luas karena berhasil menangkap kehidupan sehari-hari, kegembiraan, dan tantangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Andrea Hirata berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan juga mendalam, memberikan gambaran yang kaya akan kehidupan masyarakat Belitung. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andre Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan.

0: Resensi Buku.
1: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung dan Andre Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
0: Esensi Buku.
1: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemahan novel Laskar Pelangi ini telah membuatnya diakui secara global, memperluas pengaruh dan keindahan cerita yang dihadirkan oleh Andrea Hirata. Kesuksesan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Andrea Hirata sebagai penulis terkemuka, tetapi juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekadar karya sastra, tapi juga menjadi alat untuk menyampaikan nilai-nilai positif dan memotivasi perubahan

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Ih, Muna, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Dev Revaldi dan kerabat kerja Florata Malam, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Indi, radio publik milik bangsa dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 FM. Kembali mengudara pada pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Duren nomor 1, penyiar Anda Lili Kara dan kerabat kerja Florata pagi ini bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Kamis 14 Mei 2026, dengan tema Diutus Menjadi Saksi Kasih-Nya Sampai Akhir Zaman. Semoga pada pagi yang cerah ini, kita semua diliputi dengan sukacita, karena Sang Penebus kita terangkat ke surga, kembali ke rumah Bapa. Sebelum kembali, ia mengadakan malam perjamuan yang terakhir, yang sampai saat ini kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, yang merupakan puncak dari iman kita. Sebelum kita memulai permenungan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Berbelas Kasih, kasih-Mu sungguh mulia.

dan tak terkira. Terima kasih atas pengorbanan yang tak ada bandingannya yang dilakukan Yesus Putramu demi mengangkat kami dari lumpur dosa. Hari ini kami merayakan hari raya kenaikannya ke surga. Semoga kami dapat menjalankan semua perintahnya dan menjadikan Ekaristi sumber kekuatan iman kami. Kami mohon, mampukan kami mendengarkan dan memahami pesan sabdamu yang akan kami dengar hari ini dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin.

Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, kesebelas murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, diutus menjadi saksi kasihnya sampai akhir zaman. 11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sana, di tempat yang penuh memori perjalanan bersama sang guru, mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Reaksi mereka campur aduk. Ada yang langsung menyembahnya dengan penuh iman. Namun tidak sedikit pula yang masih dirundung ragu. Menariknya, Yesus tidak memarahi mereka yang bimbang. Yesus justru mendekat. Dia tahu bahwa kelemahan manusiawi kita seringkali membuat kita ragu akan penyertaannya. Dengan penuh kasih, dia merangkul segala keraguan itu dan memberikan sebuah tugas yang luar biasa agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sabdanya itu merupakan tugas, bukan sekedar perintah biasa, melainkan sebuah kepercayaan besar. Kini kita diutus bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita telah mengalami kasih dan kuasa kebangkitannya. Mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah panggilan untuk kita semua. Kita diutus untuk membawa kedamaian, menyatakan kebenaran, dan membagikan kasih Allah yang inklusif kepada siapa saja tanpa terkecuali. Misi ini tentu tidak mudah. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi tantangan, penolakan, dan ketidakpastian, kita mungkin merasa kecil dan tidak berdaya untuk bersaksi. Namun Yesus memberi jaminan yang menguatkan hati kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji setia yang tidak pernah kedaluwarsa. Dalam bulan yang berahmat ini, di mana kita berkumpul dan mengunjungi sesama untuk berdoa rosario, membagi kasih bersama saudara. Para pendengar yang terkasih, setelah dibaptis, kita adalah murid Yesus dan sekaligus mengambil peran tritugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi, kita semua juga adalah murid yang diutus untuk mewartakan karya keselamatan kepada sesama. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam setiap hela nafas, usaha, dan pelayanan kita, Yesus senantiasa hadir dan akan selalu menopang kita. Mari melangkah dengan berani sebagai saksi-saksinya, saksi yang hidup di tengah sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman berdua, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.

para pendengar yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas jaminan penyertaan-Mu yang tanpa batas. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melenyapkan segala keraguan dan ketakutan dalam diri kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga setiap tutur kata dan perbuatan kami mampu menuntun sesama untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Peganglah tangan kami senantiasa ya Tuhan, agar kami setia berjalan bersama-Mu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya, Maria Mater Dei Susananeni SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita di pagi yang cerah ini. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Salam kasih persaudaraan. Tuhan memberkati.

Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, maka tanpa sadar kita telah mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Selamat pagi dan janganlah lelah berbuat

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Hendi menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan Nasari Berita. Pengobatan massal digelar di Desa Fata'atu Timur. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND gaungkan semangat nasionalisme generasi muda. Bersama saya Lalika Rakita, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Kodim 1602ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerja sama dengan Puskesmas Welamosa dan juga Persatuan Dokter Gigi di Kabupaten ND menggelar pengobatan massal di wilayah Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke-128 bekerjasama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Welamosa, Rosada Lima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Welamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosada Lima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
2: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu, kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami disupport kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari puskesmas, ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini, dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
1: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahjono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke-128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
3: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Fatu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Fatu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
1: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Talkshow Keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti oleh para guru dan juga siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Ferry Soom melaporkan.
4: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya, serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
5: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan sekarang cinta kudu dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial, kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecahkan atau memecah belah persatuan di Indonesia.
4: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan, di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya, nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
6: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah, dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa, saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Ende, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
4: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
7: Sebagai pelajar, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
4: Talkshow berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya-jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Direktur Utama Bank NTT ketika berkunjung ke SMK Suradikara ND memberikan motivasi kepada siswa mengenai gambaran karir di bidang industri keuangan dan literasi mengenai pengelolaan keuangan. Rovinus Mula selengkapnya melaporkan.
9: Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus bersama jajaran direksi mengunjungi SMAK Suradikara Rabu 13 Mei 2026. Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan workshop literasi finansial bagi para siswa sekolah itu. Kegiatan mengusung tema membangun generasi cerdas, bijak, dan mandiri finansial melalui literasi dan karir di industri keuangan. Tema itu dipilih untuk memperkenalkan dunia industri keuangan sekaligus membangun kesadaran pengelolaan keuangan sejak usia sekolah. Kedatangan rombongan Bank NTT disambut hangat oleh keluarga besar SMAK Suradikara. Kepada RRI, Charlie Paulus mengatakan kunjungan itu dilakukan bertepatan dengan agenda rapat umum pemegang saham Bank NTT di ND. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kembali mengunjungi alma mater yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menyebut kunjungan ke SMA Suradikara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia kerja, khususnya di sektor industri keuangan yang terus berkembang. Charlie menjelaskan literasi finansial menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda di tengah tantangan ekonomi modern. Para siswa juga diberikan pandangan tentang peluang berkarir di dunia perbankan dan industri jasa keuangan lainnya.
10: Tapi tujuan utama saya adalah memberikan penjelasan kepada anak-anak yang masih bersekolah ini gambaran karier di bidang industri keuangan. Itu satu. Yang kedua, memberikan mereka pengetahuan atau literasi mengenai pengelolaan keuangan. Kira-kira itu. Harapan saya adalah sekolah ini terus harus mempertahankan reputasinya dan harus juga meningkatkan kemampuannya. Karena kan tantangan ke depan juga semakin kompleks, ya. Dan saya lihat memang kemajuan luar biasa. Saya tadi juga dengar dari Dokter Kepala Sekolah, bahkan sekarang siswa-siswa Suradikara itu mendapatkan beasiswa, tapi ke Jepang, ada juga mungkin mau ke China. Terus terang itu memberikan satu kegembiraan, ya, bahwa sekolah ini dari masa ke masa, terus terang, terus meningkat dia punya reputasinya.
9: Dalam kesempatan itu, Bank NTT juga menyerahkan bantuan dana sebesar 150 juta melalui program CSR. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung rehabilitasi aula sekolah sesuai kebutuhan yang disampaikan pihak sekolah. Charlie menilai SMAK Suradikara sebagai salah satu sekolah unggulan di Nusa Tenggara Timur yang mampu mempertahankan reputasi akademik dari masa ke masa. Ia mengapresiasi capaian para siswa yang berhasil memperoleh beasiswa pendidikan ke luar negeri termasuk ke Jepang dan China. Menurutnya, perkembangan SMAK Suradikara menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan patut dipertahankan. Ia berharap sekolah tersebut harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan, SMAK Suradikara merupakan salah satu sekolah kebanggaan masyarakat NTT yang telah melahirkan banyak generasi berprestasi. RRI Endero Finisvula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPRD Kabupaten Manggarai mendesak pemerintah untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Albertus Mario, kontributor RRI ND, melaporkan.
11: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Frederikus Andi Ongkor, mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan.

0: ekonomi dan memudahkan akses kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kampung Adat Rutengku, Wisata Liang Buah, Kampung Adat Todo, dan sejumlah destinasi wisata dan budaya lainnya.
1: Surat dari bandara ke pemerintah itu kan belum dijawab. Diharapkan saya, pemerintah coba proaktif dengan lihat kondisi. Kalau dulu penerbangan pernah Ruteng dan Pasar itu pernah dibuat, nah, itu dulu juga banyak peminatnya. Tidak tahu hasil survei sekarang ya, begitu. Tapi kalau surat itu cepat ditanggapi oleh pemerintah, saya rasa nanti dari pihak bandara akan teruskan itu ke pihak maskapai untuk segera disurvei nanti. Dari saya secara pribadi, secara kelembagaan, saya rasa pemerintah perlu cepat respon. Karena ini kan menguntungkan kita juga.
0: Ia berharap pemerintah segera mengajukan surat permohonan ke pihak maskapai agar penerbangan rute baru yang diusulkan tersebut dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan desakan tersebut, Kepala Bandara Fransales Legarutteng Punto Widaksono mengungkapkan usulan pembukaan rute baru ke wilayah barat yang mencakup rute Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar telah diajukan secara resmi. Surat yang telah dikirimkan kepada Bupati Manggarai sejak pertengahan Oktober 2025 yang lalu menjadi langkah awal sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak maskapai Wings Air.
2: Saya sampaikan kemarin kami sudah bersurat ke Pak Bupati. Pak Bupati itu untuk membuka rute baru, Ruteng untuk menuju wilayah barat, ya, dari Ruteng ke barat. Jadi rutenya adalah Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar. Dan surat tersebut nanti sama pemerintah daerah atau dalam hal ini Pak Bupati akan ditindaklanjuti untuk meneruskan ke Direktur Wings Air. Kalau memang itu sudah oke, karena yang menjamin masyarakat atau wakil masyarakat itu adalah di suatu kabupaten adalah Pak Bupati. Jadi surat dari saya dan surat dari Pak Bupati itu yang menjadi penentu nanti. Apakah rute ini disetujui atau tidak, karena ini semuanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Dukungan administratif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar rencana pembukaan rute transportasi udara ini dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan pihak manajemen maskapai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sinergi bersama media. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 2 BND dan RRI ND yang berlangsung di ruang kerja Kepala Lapas ND Rabu 13 Mei 2026. Su Imam selengkapnya melaporkan.
4: Kegiatan itu dihadiri langsung Kepala Lapas Kelas 2 BND bersama Kepala LPP RRI ND didampingi jajaran masing-masing instansi. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara edukatif, transparan, dan berimbang terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam suasana penuh keakraban, kedua lembaga membahas berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan, terutama mendukung publikasi program pembinaan warga binaan, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan di lingkungan Lapas ND. Kepala Lapas Kelas 2 BND, Romi Waskita Pambudi menyampaikan apresiasi kepada RRI ND yang bersedia menjalin kerjasama dalam mendukung publikasi berbagai kegiatan pemasyarakatan kepada masyarakat luas.
5: Tentunya harapan kami kerjasama ini dapat terimplementasikan dengan baik dan apa yang menjadi kegiatan dari pihak Lapas dapat dipublikasikan ke masyarakat melalui siaran dari Radio Republik Indonesia.
4: Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pembinaan warga binaan diharapkan semakin dikenal masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang berimbang. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan informasi yang dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat.
6: Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan lancar dan bisa kita tingkatkan ke hal-hal yang baik yang lain.
4: Menurutnya, berbagai kegiatan pembinaan di lapas memiliki nilai positif yang penting diketahui publik sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Lapas ND dan RRI ND. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan warga binaan melalui komunikasi publik yang aktif, profesional, dan adaptif.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT soroti kendaraan plat luar di daerah. Epi Wahab, kontributor RRI ND melaporkan.

0: Kita justru mendorong agar yang plat nomor-plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyoroti keberadaan kendaraan bermotor berplat luar daerah yang beroperasi dalam jangka waktu lama di wilayah NTT, namun tidak membayar pajak kendaraan bermotor di daerah setempat. Melki mengatakan kondisi tersebut dinilai tidak adil karena kendaraan berplat luar tetap menggunakan infrastruktur jalan di NTT, sementara pajak kendaraan bermotornya disetorkan ke daerah lain. Padahal perawatan dan perbaikan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tempat kendaraan tersebut beroperasi.
0: Tapi saya sama juga tanggung jawab seluruh negara untuk kita bisa mengkontribusikan untuk pembangunan melalui JAT. Pajak kendaraan bermotor ini juga kan di Indonesia ada kendaraan yang sama sekali tidak bayar pajak, kan menggunakan jalan yang sama. Dan jalan itu oleh pengguna kendaraan yang membayarkan dibayarkan sesuai dengan waktu dan jumlahnya. Sementara ada juga sebagian kendaraan bermotor itu sama sekali tidak membayar. Kan ini tidak adil ya. Kemudian juga misalnya kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di NTT tapi banyak kendaraan bermotor yang masuk di provinsi atau kabupaten lain. Ini juga menurut saya juga tidak adil karena yang rusak di tempatnya di NTT, kita yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan dan mengatur sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
1: Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud melarang masyarakat menggunakan haknya termasuk akses terhadap BBM bersubsidi. Namun di saat yang sama setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Gubernur Melki menyampaikan pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang lebih adil dan persuasif. Salah satu langkah yang didorong adalah menghimbau pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera melakukan mutasi kendaraan menjadi plat NTT dan membayar pajaknya di wilayah tempat kendaraan tersebut digunakan.
0: Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur. Dibayarkan melalui pajak itu sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi dan juga pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena dengan keterbatasan plat daerah saat ini, sumber yang terbesarnya adalah dari pajak kendaraan bermotor yang betul-betul untuk pembangunan di NTT dan seluruh NTT.
1: Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD terbesar yang sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dana tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menggerakkan perekonomian di NTT. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pendengar, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dinilai masih membutuhkan tambahan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang saat ini. Ricardus Kota melaporkan.
3: Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yusuf Teku, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Keindonesiaan, kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Ndona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Herman menilai kualitas lulusan SMK di Kabupaten Ende pada dasarnya telah mengikuti standar kurikulum pendidikan nasional. Lulusan SMK yang telah masuk usia produktif kerja memiliki kualitas rata-rata yang sama sesuai kurikulum pendidikan Indonesia. Namun tuntutan keterampilan dan keahlian di dunia kerja saat ini terus berkembang dan semakin kompleks. Ia mengatakan dengan kemampuan dasar yang dimiliki lulusan SMK, penyerapan tenaga kerja umumnya masih berada pada level pekerja dasar. Karena itu lulusan SMK dinilai perlu mendapatkan tambahan pelatihan dan pendalaman keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing.
4: Mereka dengan kualitas yang standar yang rata-rata sama sesuai dengan kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan Indonesia. Sementara tuntutan skill, tuntutan keahlian di dunia kerja itu makin lama makin bertambah. Dengan lulusan dengan kualitas tamatan SMK itu tentu penyerapannya hanya di tingkat-tingkat tertentu, mungkin masih di tingkat-tingkat dasar. Nah, angkatan kerja yang baru lulus SMK ini tentunya perlu dibekali dengan keterampilan atau pelatihan lain yang lebih mendalam terhadap satu jurusan di keahlian mereka.
3: Pemerintah daerah pun mendorong penguatan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi agar lulusan SMK mampu bersaing serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. RRI Ender Ricardus Kota melaporkan.
2: Berita terakhir, aktivitas gunung Lewotomi laki-laki di Kabupaten Flores Timur meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Rahma Suci melaporkan.
5: Aktivitas Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meningkat signifikan dalam 2 pekan terakhir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi resmi menaikkan status gunung api tersebut dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kenaikan status dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan tekanan magmatik di dalam tubuh gunung api. Aktivitas kegempaan dalam atau vulkanik dalam tercatat melonjak tajam pada 1 hingga 4 Mei 2026 dengan 21 hingga 32 kejadian per hari. Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Wilayah NTT dan NTB Arios Geleraja menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Leutobi laki-laki masih bersifat fluktuatif.
6: Badan Geologi baru saja menaikkan status Gunung Api Leutobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Bukan hal baru buat Leutobi. Sejak naik level 4 di 1 Januari itu, bahkan di akhir 2025 kemarin, hampir sebulan sekali naik turun status aktivitas vulkaniknya cukup fluktuatif.
5: Ia menambahkan kondisi saat ini disebut memiliki kemiripan dengan fase awal sebelum erupsi terjadi. Namun parameter kegempaan dangkal dan low frekuensi belum berkembang kuat seperti fase eksplosif besar yang terjadi pada 2026 lalu. Dengan kondisi tersebut, PVMBG menilai aktivitas Gunung Leutobi laki-laki berada pada fase peningkatan tekanan magma yang berpotensi berkembang menjadi erupsi kecil hingga menengah. Potensi itu dapat terjadi apabila tekanan dari dalam terus terakumulasi dan bergerak menuju bagian dangkal sistem gunung api. Oleh karena itu, masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta tetap tenang mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. RRI Endera Masuci melaporkan.

0: beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: rakyat Indonesia. Kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini,
1: termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.
3: Florata pagi ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
5: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda dan terima kasih Anda pagi hari ini masih mendengarkan kami di 100,5 FM program A1 RRI ND langsung dari kawasan Jalan Duren nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Rian Valen Gradus sebagai operator studio. Dan pendengar, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun akan kami informasikan untuk Anda. Dan kita mulai dari tahun 1787, bangsa Kerajaan Banjar sekaligus kakek Pangeran Antasari, Pangeran Amir bin Sultan Kuning, ditangkap tentara Belanda maksud kami. Ia ditangkap karena telah melakukan perlawanan bersama 3.000 pengikutnya terhadap Belanda. Pangeran Amir lantas diasingkan ke Sri Lanka. Dan pendengar, tahun 1931 juga tercatat pemimpin gerakan nasionalis di India, Mahatma Gandhi, menyatakan bersedia untuk bertolak ke London, Inggris untuk melakukan perundingan dengan pemerintah Inggris. Gandhi mengatakan akan membahas kemerdekaan India bersama dengan Inggris dan meminta Inggris untuk segera angkat kaki dari India. Tahun 1931, tentara Swedia menembaki para pekerja yang berunjuk rasa di kota Adelaide yang menewaskan 5 orang tak bersenjata. Peristiwa itu kini dikenang dengan sebutan penembakan Adelaide. Dan pendengar RRI, tahun 1939, seorang gadis di kota Lima, Peru bernama Lina Marcela Medina de Jurado diklaim sebagai ibu termuda di dunia. Lina diklaim telah mampu melahirkan seorang bayi saat usianya baru 5 tahun. 1940, pertempuran Belanda antara pasukan Belanda dan juga pasukan Jerman berakhir setelah pasukan Belanda menyerah kepada tentara Jerman yang melakukan pengepungan selama beberapa hari. Belanda lantas mendirikan pemerintahan darurat di London, Inggris. Dan pendengar RRI, di tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya setelah invasi Inggris di kawasan Palestina berakhir. Perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan itu telah dilakukan bangsa Israel selama kurang lebih 2.000 tahun. Dan tahun 1962, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, lolos dari upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan anggota organisasi DITII, dan peristiwa itu berlangsung di Istana Negara saat Soekarno melaksanakan sholat Idul Adha. Wakil Ketua DPR Zainul Arifin justru menjadi orang yang terkena peluru yang sebenarnya ditujukan kepada Soekarno. Nah, pendengar RRI, itulah peristiwa-peristiwa penting dan juga bersejarah dari tahun ke tahun sudah kami informasikan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Berharap Anda tetap dan terus mendengarkan program A1 RRI ND karena masih banyak sekali informasi-informasi yang terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, edisi Kamis 14 Mei 2020.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Info lalu lintas.
4: Pendengar RRI, pagi hari ini kita akan update informasi lalu lintas pagi ini untuk edisi penyiaran di hari Kamis 14 Mei 2026. Dan nah, saat ini kami sudah terhubung dengan Kaurbin Opsat Lantas Polres ND, Ibda Eframo Sarago. Kak Ucep, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Ya, Kak Ucep, silakan untuk informasi lalu lintas yang terpantau di seputaran kota ND pagi ini.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi sebelumnya pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di hari ini, tanggal 14 Mei 2026. Hari ini terpantau arus lalu lintas sejak pagi tadi hingga saat ini terpantau tidak terlalu ramai atau lenggang. Di beberapa ruas jalan terpantau arus lalu lintas tidak sebanyak seperti hari-hari kemarin dikarenakan hari ini hari libur. Namun arus lalu lintas sejak pagi tadi terpantau banyak masyarakat yang hendak berpergian ke tempat-tempat ibadah. Kami juga melakukan kegiatan pemantauan arus lalu lintas dan pengamanan di beberapa gereja di dalam kota, diantaranya di Gereja Paupire, depan Rumah Sakit Umum ND, depan Gereja Onekore, Santo Yosef Onekore, Jalan Wirajaya, dan di Jalan Katedral, Gereja Katedral, dan di Gereja Mautopaga, Jalan Gatot Subroto. Terpantau petugas kami melakukan kegiatan pengamanan, dan umat juga sedang melakukan kegiatan misa di pagi ini, misa hari ini dipantau oleh kami. Untuk Gereja Mautapaga ada dua misa hari ini, misa pertama dan misa kedua di jam 6 pagi dan jam 8. Kemudian di beberapa gereja ada misa hingga sore hari nanti jam 5 sore. Tugas kami standby melakukan kegiatan pengamanan arus lalu lintas di sana. Untuk itu kami menghimbau masyarakat yang mungkin hendak berpergian keluar kota dikarenakan hari libur hingga hari Minggu besok, diprediksi arus lalu lintas volume akan meningkat ke arah luar kota. Dengan cuaca yang ada, kami meminta masyarakat untuk berhati-hati dan selalu waspada ketika melintasi jalan di kilometer 21 dan di kilometer 22. Sempat beberapa hari kemarin dilaporkan adanya longsoran tanah di kilometer 21, tempatnya di Desa Roa. Namun kami berkoordinasi dengan pihak terkait, ada dua alat berat standby di lokasi. Kami menyarankan untuk masyarakat yang hendak berpergian keluar kota untuk melakukan kegiatan atau perjalanan di siang hari. Untuk di arah barat ke arah Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada, tidak ada laporan adanya longsoran, tetapi kami tetap menghimbau kewaspadaan ketika melintasi di kilometer 6 arah Dau memasuki Desa Brai, karena ada seringkali runtuhan batu turun dari atas tebing sebelah kanan jika kita keluar dari kota ini. Tetapi sehingga saat ini arus lalu lintas berjalan normal dan situasi aman terkendali. Sementara kami juga menghimbau masyarakat, terutama warga kota Ende, yang para orang tuanya memiliki remaja, kami masih sering dapati adik-adik kita berkumpul di hari malam minggu di Jalan Kelimut dan Jalan Katedral. Beberapa kali pihak kami melakukan pengamanan dan mengamankan beberapa unit kendaraan bermotor. Sangat disayangkan adalah yang diamankan itu anak-anak berusia sekolah atau mulai usia SMP hingga SMA. Demikian yang bisa kami sampaikan ke Lili.
4: Oke, terima kasih Pak Ucap untuk informasi di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi, salam presisi.
5: Salam presisi.
3: Demikian informasi lalu lintas kerjasama RRI ND dengan Satlantas Polres ND.

nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Halo pendengar setia RRI ND, saya Ferry Budiman, Sekretaris ASKAP PSSI Manggarai Timur, sekaligus pengawas pertandingan, mengucapkan apresiasi dan profesiat untuk Radio Republik Indonesia ND yang telah menyiarkan siaran langsung Piala Dunia melalui Radio Republik Indonesia ND dan berbagai program berkualitas lainnya. Karena itu kami mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya Flores, untuk memberikan dukungan dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Radio Republik ND agar dapat menyiarkan program-program berkualitas lainnya di waktu-waktu yang akan datang. Sukses terus untuk RRI ND.

Info Florata. Jagung titi, makanan khas Lamaholot. Jagung titi adalah makanan khas masyarakat Adonara, Solor, Lembata, dan Alor. Jagung titi atau dalam bahasa Lamaholot, watakenaen, merupakan makanan pokok bagi masyarakat Adonara di samping nasi. Proses pembuatan jagung titi di Flotim masih berlangsung secara manual. Jagung disangrai hingga setengah matang menggunakan periuk tanah atau tembikar. Kemudian ditempah atau dipukul dengan batu sebesar kepalan tangan manusia dewasa. Jagung dipukul sampai pipih atau menyerupai emping. Jika Anda berkesempatan untuk mengunjungi Flores Timur, tidak ada salahnya mencoba cemilan ini. Atau bisa juga Anda jadikan sebagai oleh-oleh ketika Anda kembali dan atau menjadi teman perjalanan selama berkunjung. Selanjutnya, biarkan lidah Anda bergoyang riang bersama renyahnya jagung titi. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita sudah memasuki sesi wawancara dengan dua topik yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini untuk edisi penyiaran Kamis, tepatnya pada 14 Mei 2026. Dan pendengar, untuk pagi ini kami akan update dua kabar untuk Anda. Sambut Gerakan Nasional Migrasi Aman, BP3MI NTT perkuat kolaborasi lintas sektor. Nanti dengan Suratmi Hamidah Esos, Kepala BP3MI NTT. Kemudian kita juga akan update Universitas Flores siap gelar wisuda sarjana 2026 dengan Ketua Panitia Wisuda Agustinus F. Pascalino Dadi Esfil M. Hum. Pendengar dan pendengar RRI, kita masuk ke topik yang pertama, di mana Universitas Flores siap gelar wisuda sarjana 2026, mendengar. Kita tahu bahwa wisuda ini menjadi momentum penting bagi mahasiswa setelah melalui proses panjang dalam menyelesaikan pendidikan tinggi. Dan tahun ini Universitas Flores kembali mempersiapkan pelaksanaan wisuda sarjana 2026 dengan berbagai kesiapan yang terus dimatangkan oleh panitia. Untuk mengetahui hal ini, pendengar, kami sudah tersambung dengan Ketua Panitia, Pak Agustinus F. Pascalino Dadi. Pak Agus, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Pak Gusti, bagaimana kesiapan Universitas Flores menjelang wisuda tahun 2026 ini nanti?
1: Kalau tentang persiapan, panitia sudah menyiapkan segala sesuatu dengan segala kebutuhan yang penting untuk pelaksanaan wisuda. Puncaknya nanti sebentar sore kami akan melakukan geladi bersih untuk seluruh proses persiapan menyangkut acara dan sebagainya. Sementara kalau untuk kegiatannya, untuk wisuda kali ini kita kemas dalam nuansa Endelio. Dan sudah menjadi kebiasaan di Universitas Flores bahwa ketika ada penyelenggaraan wisuda semacam ini, selalu ada gandengannya dengan mendatangkan ahli dari luar untuk membicarakan tema tertentu sesuai dengan program studi yang sudah ditunjuk. Dan untuk kesempatan wisuda kali ini, kita akan juga merencanakan kegiatan kuliah umum berbasiskan ilmu hukum, sehingga nanti orasi ilmiahnya berlatar belakang hukum, dan juga kuliah umum yang akan diselenggarakan satu hari sebelum pelaksanaan wisuda itu juga diarahkan untuk objek atau kajian yang berbasis hukum untuk mahasiswa-mahasiswi prodi ilmu hukum dan untuk para dosen. Dan juga jika ada masyarakat yang mau terlibat mengikuti, itu juga berharap ada yang mau. Ya, kurang lebih begitu. Okay. Secara umum demikian.
0: Ini kalau mau dipresentasikan, ini sudah berapa persen untuk persiapan menuju hari H, Pak Gusti?
1: Kalau persiapan menuju hari H, kalau dipresentasi ya sudah sekitar 75%. Kalau sebentar ditambah dengan geladi ya bisa 90% lah.
0: 90%.
1: Sehingga nanti pada saat pada saat pelaksanaan tinggal yang kurang-kurang saja yang nanti akan dilengkapi.
0: Baik, Pak Gusti, ini kapan pelaksanaan wisudanya, Pak Gusti?
1: Pelaksanaan wisudanya pada tanggal 16 Mei 2026, hari Sabtu.
0: Baik, tadi di awal Anda menyampaikan bahwa nuansa untuk tahun ini, untuk wisuda kali ini dipilih Endelio. Nah, ini apa alasannya? Kemudian apakah busana saja yang digunakan ataukah semua hal, tarian misalnya ataupun lainnya, ini dengan nuansa Endelio begitu? Pak Gusti.
1: Oke, ini sudah menjadi salah satu program yang ada di Universitas Flores karena kami memiliki visi sebagai mediator budaya, sehingga kami selalu menginginkan agar seluruh sivitas akademika tidak lupa dengan budaya di Flores terutama, sehingga dalam setiap kali perhelatan atau pelaksanaan wisuda selalu ada pergantian nuansa. Jadi untuk kali ini sudah disepakati bahwa kami menggunakan nuansa Endelio, dan itu berlaku untuk semua, baik itu dalam pakaian maupun dalam tarian dan berbagai hal yang berkaitan dengan wisuda, kita menggunakan nuansa Endelio. Dan kemudian karena Endelio, sehingga nanti sambutan dalam wisuda pun kita menghadirkan Bapak Bupati Pemerintah Kabupaten ND.
0: Untuk terkait dengan kuliah umum, ini yang dibicarakan itu adalah ilmu hukum dan mendatangkan ahli dari luar. Siapakah pembicaranya, Pak Gusti?
1: Kami mengundang profesor dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Pak Prof. Dr. Suhandi Cahaya. Beliau adalah profesor di bidang hukum pidana dan sekaligus praktisi hukum. Jadi kalau masih ingat ada kasus Vina yang di Jawa Barat itu yang sudah cukup lama diproses hukum dan kemudian sudah ada putusan hukumnya, tapi kemudian didampingi oleh Prof ini sehingga kemudian proses hukum yang keliru itu kemudian dianulir lagi berdasarkan temuan dan pendampingan dari saksi ahli yang adalah Prof. Suhandi ini. Sehingga kemudian kita berharap bahwa dengan kehadiran beliau, selain memberikan orasi ilmiah pada saat pelaksanaan wisuda, juga memberikan kuliah umum berkaitan dengan KUHP. Jadi kita tahu bersama bahwa sejak tahun 2023 DPR RI sudah menetapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Namun dalam ketentuan penutup itu sudah ditentukan bahwa pemberlakuannya mulai 2 Januari tahun 2026. Nah, karena KUHP ini adalah KUHP yang baru dengan filosofinya tersendiri, dengan warnanya tersendiri sesuai dengan konteks Indonesia, dan tentu bagi masyarakat dan juga bagi mahasiswa ini hal yang baru, sehingga kita menghadirkan pakar ini untuk memberikan elaborasi, menambah kasana berpikir dari mahasiswa sehingga mereka paham bahwa ada perubahan paradigma dalam penerapan KUHP nanti. Dan tentunya para aparat penegak hukum juga pasti akan mengupdate informasi, mengupdate pengetahuan baru berkaitan dengan penerapan dari KUHP yang baru, yang memang sudah ditetapkan dari tahun 2023, tetapi ada beberapa hal yang memang sudah diubah dalam perubahan undang-undang itu sesuai dengan konteks Indonesia, karena KUHP yang selama ini kita sudah pakai sampai dengan sebelum berlakunya di tahun 2025 itu adalah KUHP yang ditinggalkan oleh kolonial di Belanda yang kita sesuaikan. Tetapi kalau KUHP yang baru ini, itu sudah banyak dipengaruhi oleh konteks Indonesia, kearifan lokal Indonesia, dan pola-pola yang ada di Indonesia. Sehingga pendekatannya lebih banyak menggunakan pola restoratif. Meskipun penegakan hukumnya tetap. Dan kita berharap bahwa dengan kuliah umum ini akan menambah pengetahuan dan mengelaborasi, karena mahasiswa sudah mendapatkannya di ruang kuliah, tetapi perlu juga mendapat perspektif yang lain atau elaborasi dari pakar yang terlibat dalam proses-proses perumusan dan didengarkan ilmu pengetahuan dan kepakarannya.
0: Pak Gusti, tadi Anda sampaikan bahwa untuk kuliah umum sendiri ini akan dilaksanakan sehari sebelum wisuda, begitu ya? Berarti tanggal 15 besok. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan secara pasti jam berapa dimulai, lokasinya di mana, supaya pendengar RRI ini terbuka untuk umum, begitu ya, Pak Gusti ya? Sehingga pendengar RRI yang ingin mengikuti kuliah umum ini bisa langsung datang ke Universitas Flores, begitu, Pak Gusti? Silakan.
1: Okay, untuk kuliah umum itu sendiri dikelola atau ada panitia kecilnya yang dibuat oleh teman-teman dosen dan pegawai dan mahasiswa di program studi ilmu hukum, dilaksanakan pada jam 3 sore pada tanggal 15. Memang undangan kami sampaikan secara khusus untuk mahasiswa dengan kapasitas ruang yang terbatas, tapi kalau ada pun satu dua yang berminat bisa bergabung saja biar kita menambah menambah pengetahuan secara khusus untuk alumni. Kalau memang ada yang berdomisili di seputar ND, kalau memang berminat silakan hadir dalam kegiatan kuliah umum ini.
0: Oke, baik. Pak Gusti, ini kita sudah bicara terkait dengan persiapan, termasuk di dalamnya terkait dengan kuliah umum. Nah, berapa jumlah peserta ini yang mengikuti wisuda periode kali ini di 2026 ini?
1: Wisuda kali ini masuk dalam angkatan wisuda semester ganjil tahun akademik 2025-2026 periode April, itu jumlahnya 203 orang. Dengan komposisi dari beberapa fakultas, ada 4 fakultas dan

0: belum sempat menyelesaikan tugas akhir dan sebagainya karena kendala pribadi ataupun ada kesulitan-kesulitan tersendiri. Jadi biasanya jumlah di periode-periode semacam ini lebih kecil ketimbang periode yang sebelumnya. Jadi kalau periode sebelumnya di atas sekitar 700-800, tapi periode yang begini biasanya yang tinggal yang tersisa nanti di periode berikut akan banyak lagi.
1: Baik, jadi 203 begitu total peserta wisuda nanti yang akan wisuda tanggal 16 Mei 2026 dengan 4 fakultas begitu Pak Gusti ya. Pak Gusti, untuk tahun ini apakah ada yang spesial begitu, ada yang baru dibandingkan, berbeda begitu ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
0: Ada beberapa yang menurut kami agak spesial di tahun ini. Yang pertama itu bahwa ini kesempatan pertama Bapak Bupati setelah dilantik memberikan sambutan. Karena dalam beberapa kesempatan Bapak Bupati berhalangan, dan mungkin pada kesempatan ini Bapak Bupati bisa berbagi pengetahuan, berbagi apa ya, informasi tentang program-programnya melalui para alumni wisudawan yang akan nanti meneruskan informasi kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, kami juga akan menghadirkan dalam satu sesi acara nanti di acara pasca kegiatan sidang senatnya, itu ada acara yang dibawakan oleh mahasiswa-mahasiswi yang menyandang apa ya, difabel.
1: Penyandang difabel.
0: Ya, jadi kami memberi ruang yang besar bagi mereka untuk bisa mengenyam pendidikan di Universitas Flores, dan mereka diberi ruang untuk menampilkan bahwa terlepas dari kekurangan atau keterbatasan fisik mereka, mereka tetap punya optimisme untuk mengikuti, melaksanakan atau melanjutkan pendidikan mereka di jenjang perguruan tinggi. Jadi mereka akan tampil, dan kehadiran mereka di dalam acara itu memberikan motivasi bagi masyarakat, terutama saudara-saudara yang difabel, untuk bisa bergabung di Universitas Flores sehingga bisa mengenyam pendidikan. Dan biasanya ada mereka diberi ruang untuk bisa batasan mereka, mereka tetap bisa menampilkan apa yang mereka individual ataupun secara kolektif sebagai kelompok khusus dalam pendidikan di Universitas Flores. Ini hal baru, selama ini belum pernah dibuat.
1: Luar biasa. Jadi inklusi begitu ya Pak Gusti ya. Pak Gusti, ini boleh disampaikan ini berapa banyak mahasiswa, jumlah mahasiswa yang masuk dalam kategori ini difabel?
0: Difabel itu masih di bawah jumlah 30-an orang lah. Masih di bawah itu, belum banyak. Mungkin karena kurang informasi. Sehingga dengan kegiatan semacam ini, dengan mereka tampil, minimal bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa yang kuliah itu tidak hanya yang secara fisik normal dan sebagainya, tapi siapapun bisa kuliah dan mereka diberi ruang untuk itu. Dan kami memang menjalankan pendidikan inklusi untuk siapa saja yang punya semangat, punya kemauan untuk maju melalui pendidikan di perguruan tinggi.
1: Apakah ini ada kelas khusus begitu untuk difabel disiapkan oleh UNFLOR?
0: Mereka, karena kita menggunakan pendekatan inklusi, jadi mereka berbaur dengan teman-teman kelasnya. Hanya bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan kesulitan atau keterbatasan fisik itu difasilitasi oleh kampus. Misalnya untuk mengatur kelas-kelas itu tidak di lantai ketiga atau lantai kedua. Jadi kita atur supaya tidak menyulitkan mereka. Tapi untuk hal-hal yang lain semua diperhatikan oleh kampus. Gitu.
1: Jadi fasilitas dan juga ruang kelasnya ini ramah difabel begitu ya Pak Gusti ya, sudah disiapkan. Pak Gusti, apa pesan dan juga harapan Anda khusus kepada calon wisudawan wisudawati yang akan diwisudakan pada 16 Mei 2026, supaya mereka betul-betul siap begitu ya untuk memasuki dunia kerja begitu Pak Gusti, silakan.
0: Oke, untuk pesan saya mulai dari

0: Dari dua hal besar yang kami terapkan di kampus, pertama soal visi Universitas Flores sebagai mediator budaya. Artinya kami sudah membimbing, mendidik, mendampingi mereka selama kurang lebih di masa pendidikan mereka. Dan setelah mereka lulus, kami berharap bahwa mereka ada di masyarakat dan mereka bisa menjadi mediator kebudayaan, mediator budaya. Dalam hal ini mereka bisa menjembatani antara kearifan-kearifan lokal dan kemajuan teknologi yang sudah mereka alami saat ini. Jadi mereka tidak hanya mengenyam pendidikan dan memperoleh pengetahuan dan ilmu, ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi bahwa mereka bisa menjembatani situasi masyarakat antara yang tradisional, yang lokal, dengan yang global, yang tradisional, dengan yang modern. Sambil mereka juga menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal agar tidak tercabut dari kehidupan mereka. Itu poin pertama. Jadi selalu menjadi pioner yang tampil di garis terdepan untuk menjembatani dua kondisi ini. Bahwa teknologi adalah hal bagus, hal baik yang harus diterapkan, dimanfaatkan, tapi jangan lupa untuk tetap mempertahankan kearifan-kearifan lokal yang memiliki banyak nilai yang sudah kita wariskan dari leluhur kita dari generasi ke generasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami berpatokan pada tema. Jadi untuk wisuda kali ini kita memiliki tema sinergi antara intelektualitas dan integritas. Sebagai seorang wisudawan yang sudah menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan tinggi, baik itu S1 maupun S2, tentu kita semua tahu bahwa yang namanya pendidikan tinggi menghasilkan para intelektual-intelektual yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi bagi kami, dengan tema ini kami berharap bahwa tidak hanya soal itu, tidak hanya soal intelektualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga dibutuhkan integritas yang berkaitan dengan kepribadian. Bagaimana orang tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas mereka di tempat kerja ataupun di masyarakat. Bahwa intelektual dibutuhkan atau intelek itu dibutuhkan, tetapi tidak hanya itu. Masyarakat juga butuh wisudawan integritas yang mampu menjaga nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral, nilai-nilai etik yang nanti akan memperkuat kemampuan intelektual mereka, memperkuat kompetensi keilmuan mereka. Dan dalam tema ini kami melanjutkan tema ini dengan satu pernyataan motivasi, membangun kepercayaan publik melalui karakter lulusan yang unggul dan bermartabat. Artinya kami berharap bahwa lulusan yang diwisuda hari ini, tanggal 16 nanti kali ini, itu bisa menunjukkan atau bisa meyakinkan publik sehingga punya trust kepada mereka, karena mereka memiliki karakter lulusan yang unggul dan bermartabat. Nah, unggul dan bermartabat ini masuk dalam dua kategori tadi, yakni unggul dan bermartabat secara intelektual dan unggul dan bermartabat dari aspek integritas. Dan kami berharap dan kami yakin ketika mereka menyelesaikan ini, mereka akan membawa pesan-pesan ini dalam kehidupan mereka ketika mereka ada di masyarakat. Jadi itu mungkin dua poin yang menjadi dasar dari pesan saya untuk para wisudawan untuk tetap menunjukkan integritas dan intelektualitas mereka secara unggul dan bermartabat dalam pekerjaan mereka, dalam keseharian mereka di masyarakat, dan yang kedua tetap menjadi penghubung atau mediator kebudayaan antara yang modern dengan yang lokal dan tradisional, antara yang lokal di kampung atau di kabupaten dengan yang nasional ataupun global. Dan demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Gusti untuk waktunya dengan RRIND pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan berjalan lancar begitu ya untuk acara wisuda di UNFLOR nanti tanggal 16 Mei 2026. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi Pak Gusti.
0: Oke, terima kasih banyak juga sudah mengundang kami untuk hadir dalam acara ini dan bisa berbagi informasi tentang kegiatan wisuda dan persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan semua persiapan bisa berjalan dengan lancar dan amin, pelaksanaan wisuda bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Gusti.

0: jam begini nih belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama si Sip ini itu nah. Kok tahu toh kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak Kak tunggu lama? Hargai waktu yang berharga Kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama di sesi wawancara untuk kesempatan pagi hari ini bersama kami Florata Pagi, Kamis 14 Mei 2026. Kalau tadi kita sudah update terkait dengan persiapan wisuda yang akan digelar oleh Universitas Flores pada 16 Mei 2026, kini kita akan update terkait dengan sambut Gerakan Nasional Migrasi Aman BP3MI NTT perkuat kolaborasi lintas sektor. Pendengar, isu pekerja migran masih menjadi perhatian serius khususnya di NTT yang menjadi salah satu daerah kantong pekerja migran Indonesia. Karena itu melalui Gerakan Nasional Migrasi Aman BP3MI NTT terus memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan dan juga kesadaran masyarakat agar bekerja ke luar negeri secara aman, legal dan juga prosedural. Dan untuk membahas hal ini pendengar RRI, kami sudah bersama Suratmi Hamida, Kepala BP3MI NTT, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Suratmi, selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak, salam sehat dari Kota Karang.
0: Salam sehat, terima kasih lagi-lagi ini diganggu pagi-pagi begitu ya untuk memberikan informasi kepada RRI dan selalu siap begitu ya. Oke, Ibu Suratmi, ini kenapa Gerakan Nasional Migrasi Aman ini penting begitu ya digaungkan tidak saja di NTT, ini menjadi gerakan nasional begitu?
1: Ya, terima kasih teman-teman RI. Jadi Gerakan Nasional Migrasi Aman itu adalah inisiatif strategis yang dicanangkan oleh Pak Menteri dalam hal ini, yang dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk menciptakan ekosistem migrasi pekerja migran yang aman, legal dan terlindungi dimulai dari desa bagi pekerja migran Indonesia, Kak. Nah, gerakan ini ada beberapa makna utama. Pertama itu pencegahan risiko, Kak. Gerakan ini bertujuan untuk memitigasi risiko migrasi non-prosedural atau ilegal seperti perdagangan orang atau eksploitasi melalui edukasi terpadu, Kak. Yang kedua, melalui prosedur legal. Itu mendorong setiap calon pekerja migran untuk berangkat melalui jalur resmi, dokumen lengkap dan terdata oleh negara. Ketiga, perlindungan yang komprehensif, memastikan perlindungan penuh bagi pekerja migran Indonesia sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga kembali ke tanah air, Kak.
0: Oke, jadi ini
1: yang berikutnya juga dengan kesadaran publik, Kak, karena kita ingin membangun kesadaran bersama, awareness bersama, bahwa setiap pekerja migran berhak bekerja dengan aman, bermartabat, dan kompeten, Kak. Okay. Itu harapan kita, Kak, dengan gerakan nasional ini.
0: Gerakan ini kapan di-launching begitu Ibu Suratmi?
1: Kita di-launching secara nasional oleh Pak Menteri di tanggal 18 Mei nanti, Kak.
0: 18 Mei nanti akan ya, di-launching ini, ya. Oke, ini berarti by Zoom begitu ya, semua provinsi begitu ya, untuk mengikuti Gerakan Nasional Migrasi Aman. Nah, Ibu Suratmi, apakah ini juga karena kasus PMI ilegal di Indonesia ini juga cukup tinggi begitu di apalagi di NTT. Nah, ini bagaimana kondisi di NTT begitu Ibu Suratmi untuk pekerja migran?
1: Jadi siap, Kak. Jadi angka jadi secara nasional memang, Kak, perlindungan kita, permasalahan kita ini kan masih tinggi angka ini penempatan secara non prosedural, Kak. Angka ini korban perdagangan orang juga masih tinggi. Nah, dengan gerakan ini ini yang kita harapkan agar masyarakat itu bisa teredukasi, Kak, tersadarkan. Nah, kita yang kita bangun di NTT, kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, teman-teman lembaga keagamaan, civil society, teman-teman media dan teman-teman NGO, agar mari kita sama-sama nih, karena Nusa Tenggara Timur ini kan kepulauan, Kak, provinsi kepulauan dengan seribu pulau kita memiliki 15 bandara, 14 pelabuhan laut. Nah, bagi kita ketika BP3MI berdiri sendiri sangat tidak mungkin, kan, Kak? Karena kita berharap bahwa ketika banyak orang yang terlibat dan merasa ini adalah bentuk keprihatinan bersama untuk kita berjuang bersama-sama untuk mengedukasi warga kita. Jadi bagi saya bahwa ketika masyarakat sudah diedukasi dengan baik terkait migrasi aman, permasalahan kita ini mungkin tidak hilang tapi bisa kita cegah, Kak. Dan angka penempatan secara prosedural di Nusa Tenggara Timur itu bisa pelan cepat atau lambat itu bisa dikurangi, Kak. Okay. Itu harapan saya, Kak.
0: Baik. Ibu Hamidah, ini walaupun begitu ya, walaupun gerakan Nasional Migrasi Aman ini akan di-launching pada 18 Mei nanti, tetapi untuk memastikan migrasi ini tetap aman ini tentu sudah dilakukan begitu ya oleh BP3MI NTT selama ini, sudah digaungkan begitu ya, sudah diberikan edukasi bagaimana upaya-upaya dan juga strategi-strategi juga sudah dilakukan begitu ya, Ibu Suratmi. Nah, ini apalagi NTT adalah provinsi kepulauan seperti yang tadi Ibu Suratmi sampaikan. Ini perlu begitu ya adanya kolaborasi lintas sektor. Nah, ini seperti apa kolaborasi yang sudah dibangun begitu oleh Ibu Suratmi sebagai kepala BP3MI NTT untuk bagaimana mengurangi, meminimalisir jumlah PMI ilegal di NTT.
1: Ya. Saya sadarkan bahwa saya tidak bisa bekerja sendiri, Kak. Yeah. Karena saya tahu kemampuan saya terbatas, secara sumber daya manusia saya terbatas, sumber daya anggaran saya terbatas. Tapi keterbatasan kita jangan pernah mematikan kreativitas kita, Kak. Karena ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan publik, Kak. Mm-hmm. Nah, yang kita sudah lakukan selain kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah, juga kita berkolaborasi dengan lembaga keagamaan. Bagi saya, ini saya tidak ada di semua desa, Pak, tapi gereja ada di semua desa. Nah, kita menjadikan isu migrasi aman ini menjadi isu mimbar gereja, Kak. Nah, kita ini itu yang kita dengan sinode gemit, dengan teman-teman keuskupan di itu. Jadi kita menjadikan itu, Kak. Nah, kita juga dengan teman-teman civil society yang lain. Nah, ini lembaga ini adatkah, jadi banyak pihak nih, teman-teman media, untuk kita ini apa ya, memang kita masih terbatas ya, Kak, tapi kita berharap bahwa ketika semua orang sudah punya responsif yang baik terhadap isu migrasi aman, ya paling tidak kita sudah mengurangi, membantu saudara kita tersadarkan bahwa kita tidak pernah melarang untuk mereka untuk bekerja, Kak, karena bekerja merupakan hak asasi manusia yang harus kita hormati. Tapi ketika memilih bekerja ke luar negeri, kita berharap bahwa ini mematuhi prosedur yang baik, sehingga selama bekerja aman, selama pulang pun aman, Kak. Jangan sampai tidak ada apa-apa gitu loh. Ketika kita menempatkan secara ini, bekerja secara ilegal ini kan, jadi ketika kita ada kecelakaan, ketika kita meninggal pun, waris pun tidak dapat apa-apa gitu. Hak-haknya kita sebagai pekerja itu tidak kita dapatkan. Itu harapan kita, Kak.
0: Oke, jadi ini sudah melibatkan banyak pihak begitu ya untuk berkolaborasi dengan BP3MI NTT, selain dengan pemerintah daerah, pemerintah terkecil di desa begitu ya, pihak-pihak pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama ini juga berkolaborasi begitu ya dengan BP3MI untuk sama-sama bekerja sama supaya PMI itu aman begitu ya ketika mereka bekerja di luar daerah. Nah, tantangan terbesar nih seperti apa, Ibu Suratmi, untuk mencegah migrasi non-prosedural?
1: Ya, jadi tantangan terbesar di Nusa Tenggara Timur pertama itu geografis, Kak. Geografis Nusa Tenggara Timur ini kan kepulauan, Kak. Nah, itu satu. Yang kedua itu tantangan itu kan pola migrasi tradisional, pola migrasi keluarga NTT khusus ke Malaysia ini sudah jauh, sudah jadi budaya, Kak. Malaysia mencatat orang NTT mendiami Malaysia itu kan 1934, Kak. Intervensi negara ini hadir 1970. Ada kesenjangan yang begitu panjang antara hadirnya negara dengan pola migrasi keluarga, pola migrasi tradisional yang sampai hari ini dilakukan juga oleh warga NTT, Kak. Nah, itu yang menjadi tantangan, Kak. Ya, bagi saya bahwa pola migrasi ini bisa kita cegah itu dengan edukasi, Kak. Untuk kita sadarkan saudara kita bahwa menempuh jalur non prosedural ini salah, Kak. Karena resikonya banyak, Kak. Jadi gerakan migrasi aman ini kita mulai memang dari desa, Kak. Karena warga kita yang tertarik bekerja ke luar negeri, Kak, 98% ini kan masih warga desa, Kak. Dengan fokus kita itu adalah penguatan informasi dari tingkat akar rumput, Kak. Edukasi mengenai kesiapan kompetensi dan rebranding bahwa PMI adalah tenaga kerja terampil, Kak. Jadi ya kita ingin naik kelas, Kak. Saya tidak ingin bahwa Nusa Tenggara Timur ini hanya jadi provinsi dengan hanya bisa menempatkan angka pekerja domestik terbanyak, Kak. Bagi saya ya, hari ini kita punya PR besar, Kak. Angkatan kerja kita di NTT ada 4,1 juta jiwa, Kak. Nah, ini pengangguran terbuka kita hari ini sudah 41 ribu, Kak. 94 ribu, Kak. Nah, kemana adik-adik kita ketika kita tidak bekali dengan terampil, keterampilan? Karena dunia kerja global, Kak, yang ditanya bukan lagi apa ijazah yang kakak punya, tapi apa kompetensi yang kakak punya. Nah, nah ini yang kita akan rebranding. Kita sudah ini bangun kolaborasi dengan Pak Gubernur, dengan beberapa bupati untuk bagaimana kita mempersiapkan mulai dengan peningkatan kapasitas nih adik-adik kita, Kak. Agar kita bisa melirik pasar-pasar di global yang baik. Karena tahun ini saja kami sudah menempatkan warga kita ke Bulgaria, ke Jerman, Kak, ke Jepang, dan ini ke Abu Dhabi, ke Dubai, dengan beberapa negara Eropa, Rusia. Dan bagi saya bahwa anak Nusa Tenggara Timur ini cerdas, Kak. Hanya kan untuk peningkatan kapasitas ini yang belum disediakan ini, sehingga ini apa? Yang mereka-mereka ini yang lulus ke Eropa ini kan selalu ini keluar Jawa, maksudnya keluar ke NTT, Kak. Nah, ya, kami ingin kolaborasi itu dengan Pemda NTT itu yang kita kuatkan. Barang ini kita akan siapkan, Pemda akan siapkan di NTT, sehingga adik-adik ini kan tidak bisa usah lari keluar NTT lagi untuk meningkatkan kapasitas dirinya, Kak. Itu harapan.
0: Betul sekali. Biar bisa membuka lapangan kerja baru begitu ya di NTT, tidak harus keluar daerah. Nah, ini tentu pemerintah provinsi, daerah ini harus bersinergi juga begitu ya, Ibu Seratmi ya. Nah, selama ini NTT boleh dibilang memberikan angka cukup besar begitu ya untuk migrasi non prosedural yang terjadi saat ini, fakta begitu ya yang terjadi saat ini. Nah, Ibu Suratmi, pola perekrutan ilegal yang sering terjadi di masyarakat itu seperti apa?
1: Jadi pemberangkatan orang NTT ke khusus ke Malaysia itu kan migrasi keluarga, Kak. Contoh saudaranya sudah berangkat duluan, saudaranya pulang Paskah atau pulang Natal, selepas balik bawa lagi gitu loh. Migrasinya seperti itu, Kak.
0: Pola migrasi
1: dan sampai hari ini ya pola migrasi keluarga. Jadi kalau kita mau secara jujur bahwa yang merekrut, yang memberangkat ini adalah keluarga sendiri gitu loh. Makanya itu juga berdampak ketika ada kasus-kasus tertentu masuk ke ranah hukum, banyak keluarga tidak bisa, banyak korban tidak bisa tidak sadar dirinya adalah korban karena dia tidak pernah mau jujur karena pelakunya sendiri adalah keluarga terdekat. Ya, itu yang terjadi. Jadi bagi saya bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita berharap bahwa ketika banyak pihak yang kita kolaborasi dalam hal ini, kita mungkin saling mengingatkan gitu saudara-saudara kita terkait pemberangkatan secara non prosedural ini, Kak.
0: Baik, jadi pola keluarga ini masih sering dan juga masih dipakai begitu, dipegang begitu ya oleh masyarakat kita, masyarakat NTT. Lalu langkah edukasi seperti apa nih yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan selama ini oleh BP3MI NTT kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu?
1: Ya. Jadi saya selain lewat, kita kan tadi kakak, kita lewat lebih banyak kekuatan kita adalah penguatan kolaborasi ya, Kak. Nah, selain melalui anggaran dari KP2MI, kita juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, Kak. Ini kolaborasi dengan lembaga keagamaan, baik Sinode Gemit maupun di Keuskupan. Untuk itu, sama-sama menjadikan isu migrasi aman ini menjadi, kalau di gereja menjadi mimbar gereja, teman-teman ini pemerintah daerah untuk turun, karena kami pemerintah pusat ini adalah mitra pemerintah daerah, Kak, karena kami kan terbatas juga kewenangannya di daerah, karena yang bisa melahirkan pergub, perbuk, dan perdes terkait perlindungan pekerja migran di daerah itu adalah pemerintah daerahnya, Kak. Jadi kita penguatan kolaborasi. Nah, kita sekarang juga kolaborasi dengan teman-teman Kemenaker melalui BPVP untuk peningkatan kapasitas, Kak. Nah, karena peluang kerja di kita cukup banyak hari ini, yang mitra kita yang sudah menawarkan peluang penempatan kurang lebih di 60 lebih ribu kak, tapi kan saya tidak bisa mengirimkan adik-adik langsung karena ketika kita bicara pasar Eropa kak, pasar kerja formal ini kan yang dibutuhkan adalah kapasitas kak, kompetensi. Yang harinya, yang hari ini kita lagi tata dengan Pemda di NTT dengan Pak Gubernur dan timnya. Untuk ini kita lagi persiapkan untuk tempat-tempat peningkatan kompetensi di Nusa Tenggara Timur kak, sehingga kedepannya itu kita bisa mengurangi angka penempatan domestik kak. Kita akan memberangkatkan pekerja kita yang skill kak.
0: Baik, yang terakhir Ibu Suratmi, apa pesan Ibu kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri supaya tetap aman begitu ya, tetap dilindungi atau terlindungi begitu Ibu?
1: Ya, jadi bagi saya bahwa kemanapun Bapak Ibu bekerja gitu, karena bekerja merupakan hak asasi manusia sebagai pemerintah ini, sebagai kepala BP3MI Nusa Tenggara Timur saya tidak pernah melarang, tapi ketika memilih bekerja ke luar negeri carilah informasi yang baik dan benar, baik di Dinas Tenaga Kerja setempat maupun di BP3MI NTT, agar jangan sampai kemakan janji manis calo yang akhirnya bisa menjadi korban penempatan secara prosedural atau korban perdagangan orang kak.
0: Terima kasih Ibu Suratmi untuk waktunya dengan RRI, sudah berbagi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat dan juga pendengar kami. Terima kasih, sukses selalu, salam hangat dari Indi Kota Pancasila ke Kupang Kota Karang.
1: Sama-sama kak, salam sehat buat teman-teman RRI Indi, sehat dan sukses selalu kak.
0: Amin.

0: motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: RRI dengan esensi buku. Buku The 7 Habits of Highly Effective People, karya Stephen Covey. Buku ini merupakan panduan klasik dalam pengembangan diri yang telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Stephen Covey menyajikan 7 kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas...
1: Sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota dan masing-masing.
2: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan